0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Line Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartlanders dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya pada pagi hari ini, kita menuju ke arah Jalan Juanda maupun WR Supratman di kawasan Tangsel, di mana saat ini aliran kendaraan menuju ke arah UIN terpantau padat. Puncak kepadatan adalah di pertigaan Situ Gintung di ujung Jalan Juanda yang menuju arah Sandratek maupun Pondok Pinang. Saat ini di kawasan sekitar Sandratek juga perputaran menuju ke arah balik kembali terlihat padat dikarenakan perputaran saat ini sangat sempit dan juga banyak kendaraan yang akan memutar balik menuju ke arah UIN. Sementara dari kawasan Pondok Pinang menuju ke arah Tanah Kusir juga terjadi kepadatan di sekitar pertigaan Organon, Bintaro, Tangsel yang akan menuju ke arah Tanah Kusir, di mana saat ini ada pekerjaan proyek Pam Jaya di lajur tengah atau dekat traffic light di sekitar Organon. Sementara Deblu Raya menuju ke arah Pondok Indah terpantau ramai lancar, cenderung padat di perempatan Pondok Pinang menuju ke arah perumahan Pondok Indah. Cuaca cukup cerah pada pagi hari ini. Sementara dilaporkan untuk perkembangan di ruas tol, ada penanganan yaitu di sidang gerbang tol Tomang dari arah Kebonjeruk menuju arah Tanjung Priuk Cawang ditutup sementara. Ada penanganan untuk kecelakaan tunggal trailer yang bermuatan pagar besi Wermes terbalik miring di layang Tomang arah Tanjung Priuk sehingga dialihkan menuju ke jalan arteri di traffic di Tomang. Sementara di sekitar kawasan Tomang menuju arah Tangerang ramai lancar, Tomang arah bandara juga demikian terpantau ramai lancar. Untuk di sekitar tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow terutama di KM1.300. Tampak petugas PJR Jaya 1 dipimpin langsung oleh AKP Suari untuk Kainuk Jaya 1 dan keluar di Tegal Parang. Sudah ada tim URE Mandala Jaya hingga nanti menuju ke arah Santa maupun Mampang terpantau ramai lancar. Dan cuaca pun cukup cerah di sana. Untuk keluar nanti di KM 8.100 sekitaran Polda agak sedikit perlambatan karena pertemuan dari arah arteri. Sudah ada tim URE Mandala Jaya di sana dan juga Satgatur untuk pengaturan menuju ke Semanggi Bawah maupun ke arah sekitar Selipi. Dan kami menghimbau kepada Anda tetap berhati-hati, selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Dan jangan lupa tetap dengarkan Heartlanders untuk memantau perkembangan unjuk rasa yang mungkin akan terjadi di kawasan KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.00 dan juga di DPR MPR RI pada pukul 11.00 serta di sekitar kawasan Kedubes RRT Mega Kuningan Jakarta Selatan saat ini sedang berlangsung namun tidak mengganggu aksi damai hanya 8 orang saja. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
3: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
3: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
4: Seriusan?
5: Walaupun gunung.
4: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
3: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
6: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
7: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
3: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso. Dengan tagline-nya, Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
8: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
9: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline Radio.

0: 104,6 Heartland FM, your family station, morning espresso.
1: Selamat pagi, let's wake up your iya nih. Ya, ulang.
0: Ulang ya. Morning espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Ada Ragilzi.
1: Ada di Garuan.
0: Kita bakal menemani kamu di pagi hari ini di hari Rabu tanggal berapa sekarang Dika?
1: Tanggal berapa ya? Tanggal 24 Juni 2026.
0: Ih, berarti tinggal satu hari lagi ya.
1: Apa tuh?
0: Gajian, cuan. Ini nunggu hari gajian ceritanya.
1: Itu tanggal yang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap pekerja kali ya.
0: Tanggal gajian ya. Tanggal jadi hari gajian. Ini kan hari terakhir nih sebelum besok gajian. Jadi hari ini puasa kita ya.
1: Enggak dong, enggak segitunya. Pastinya kan kita masih punya cadangan lah sih.
0: Ada ya cadangannya.
1: Gua kalau setiap tanggal gajian gue selalu ingat ada orang yang selalu ngingetin, "Eh, jangan lupa
0: traktirannya."
1: Bukan.
0: Gitu. Kopinya.
1: Apa sih kita tiap bulan?
0: Bayar iuran.
1: Mungkin
0: ada
1: teman-teman
0: penagih ya, ada penagih.
1: Mungkin teman-teman di luar sana juga ada sama. Kayak teman gua tuh, Dik.
0: Iya, ada yang suka nagih-nagih nih kalau waktu gajian gitu. Biar enggak lupa, biar pas gajian itu langsung disetorkan gitu.
1: Kemana?
0: Di itu bendaharanya. Bendahara kantor.
1: Yes, hari ini kita menyapa buat teman-teman semua. Ada di mana aja nih, Zee?
0: Ada teman-teman dari Heartland Radio Lampung.
1: Halo, di 91,7
0: FM. Terus teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Terus ada teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Yes.
0: Mungkin ini teman-teman juga ada yang nanya, mana nih live TikToknya? Biasanya ada live TikToknya, kok hari ini belum nampak nih?
1: Tunggu.
0: Belum ada penampakannya Ragil Z dan juga gak di Kak Arwan. Tunggu ya, ini masih berproses. Tunggu ya guys, karena masih ada sedikit trouble di live TikTok kita. Tapi kita akan usahakan untuk segera mungkin live TikTok supaya kamu juga bisa gabungan. Baik, di pagi hari ini seperti biasanya juga, yang mau kirim salam, mau kirim kopi, mau kirim
1: gua mau banget, gua mau banget itu kopi.
0: Mau kirim ucapan selamat ulang tahun kemana Dika?
1: Ke 0819269000 ataupun yang mau bergabung melalui akun live TikTok nanti ya. Ya, kita pastikan nih, lagi kita usahakan nih. Dengan topik kita di pagi hari ini, masih gak sih kita memerlukan uang tunai? Atau kita kayaknya gak butuh-butuh banget nih, Dik, di era sekarang gitu kan untuk uang tunai.
0: Gimana pendapat kamu? Langsung tuliskan.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: So, di kesempatan pagi hari ini ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrolin tentang uang pagi hari ini. Jadi sebenarnya masih gak sih manusia itu memerlukan uang tunai gitu? Ya Dika ya. Perlu gak menurut kamu Dika? Kalau kamu secara pribadi deh, kamu selama ini apakah kamu masih menyimpan uang tunai di dompet kamu, di saku kamu gitu?
1: Kalau jujur sih nyimpan sih udah jarang ya. Jarang loh, bukan berarti gak pernah gitu kan. Karena kan kalau setiap kita belanja tuh gak semua tempat gitu kan yang punya kris ataupun yang punya untuk kita misalnya transfer gitu kan. Jadi ya kalau di dompet sih jarang sih. Tapi ya, ada, kadang-kadang ada.
0: Ada.
1: Kalau ditanya kita masih butuh uang tunai atau enggak, ya masih butuh.
0: Masih butuh ya. Untuk biasanya tuh kalau uang tunai itu kamu pakai buat apa?
1: Buat jajan.
0: Jajan di warung.
1: Di warung. Tapi sekarang keren loh, warung-warung kecil juga, UMKM kecil gitu kan. Mereka udah punya krisnya sendiri.
0: Iya, keren ya, semakin maju.
1: Cuma enggak tahu kenapa ya. Bener enggak nih semua teman-teman juga ngalamin hal yang sama, ditambah 1000 kadang-kadang. Iya kan?
0: Benar. Jadi Heartliner, kamu tuh kalau keluar rumah, kamu pede enggak sih kalau keluar itu cuman bawa handphone gitu, tanpa dompet, atau harus lengkap bawa dompet juga bawa handphone? Gitu.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Kalau gue sih dua-duanya sih
0: harus bawa dua-duanya
1: ya. Karena kan di dompet kan ada kayak KTP, terus SIM, meskipun kadang-kadang di handphone juga, ataupun kadang-kadang juga gue ketinggalan. Tapi gue pernah ngalamin, gue nggak bawa dompet gitu kan. Kemarin gue jemput nyokap gue, terus gue lupa nih kalau dompet gue ketinggalan, sampai gue cari-cari gitu kan. Ini biasanya dompet sepaket gitu kan?
0: Dompet
1: sama handphone.
0: Gitu.
1: Mungkin karena gue buru-buru kali kemarin kan. Terus gue lupa.
0: Tapi ada beberapa orang juga di luar sana tuh yang lebih memilih membawa handphone.
1: Iya.
0: Dompet ketinggalan nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Yang penting handphone itu jangan sampai ketinggalan. Karena orang itu bisa mati gaya gitu kalau nggak bawa handphone gitu. Bener nggak, Dik?
1: Bener. Gue kemarin sempat ngebahasnya sama waktu itu, lo lebih baik ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone gitu kan?
0: Paling banyak jawabannya pasti ketinggalan
1: dompet
0: ya. Lebih baik kita bawa handphone gitu.
1: Iya, tapi ada juga yang lebih baik ketinggalan handphone. Karena kan kalau dari dompet sendiri kan misalnya nih buat teman-teman juga yang pastinya bawa kendaraan sendiri, di situ kan ada STNK-nya juga.
0: Bener, ada SIM,
1: ada KTP gitu. Kan ya, repot ya kalau misalnya kita lagi kena tilang gitu kan.
0: Terus enggak bawa itu.
1: Enggak bawa.
0: Semua, gitu. Tunjukin aja ini fotokopinya di HP. Fotonya di HP.
1: Ya kalau di foto gitu kan. Cuma kan kadang-kadang dari pihak kepolisian juga memerlukan bukti fisiknya juga.
0: Maunya yang asli gitu, enggak mau di PHP ini, guys. Enggak mau di PHP ini. Aku tuh udah ada SIM-nya, Pak, ini fotonya. Enggak mau itu palsu gitu.
1: Palsu.
0: Aku mau yang beneran gitu kata polisinya ya.
1: Gitu. Jadi kalau buat gue pribadi sih ya dua-duanya penting gitu loh.
0: Tapi sekalipun bawa dompet, bawa handphone, tapi di dalam dompet nggak ada uangnya, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, ya? Kalau itu lebih aman, lebih aman. Karena kan ya zaman sekarang juga ya udah banyak yang ini kali ya, yang pakai kris
0: gitu ya, transfer gitu ya.
1: Tapi ada beberapa tempat juga yang nggak menyediakannya sih. Nah itu repotnya.
0: Harus tunai.
1: Harus tunai. Jadi, kadang-kadang kan kita kalau mau bayar sesuatu gitu, nggak bisa pakai debit nih Pak, harus tunai gitu kan. Waduh, repot juga
0: harus
1: gitu.
0: Harus ke ATM dulu.
1: Harus
0: ya,
1: ke ATM.
0: Duit dulu gitu. Nah memang sih dari data terbaru nih dari lembaga internasional juga menunjukkan nih bahwa transaksi digital itu terus meningkat di seluruh dunia, guys. Tapi menariknya uang tunai ternyata belum hilang ya, sekalipun teknologi udah begitu maju, tapi kita tuh tetap perlu sama yang namanya uang tunai. Benar ya Dika ya?
1: Betul dong.
0: Dan justru banyak negara juga masih mempertahankannya sebagai alat pembayaran yang penting. Jadi beberapa waktu yang lalu itu aku ada di sekitaran Gading Serpong ya, ada sebuah tempat makan gitu, resto yang kalau makan itu bayarnya harus pakai kris,
1: harus
0: digital. Jadi dia
1: nggak terima tunai ya,
0: nggak terima tunai gitu. Jadi aku bingung waktu itu, udah di ATM kagak ada duitnya, Dik. Aku bawanya cuma tunai doang gitu. Aduh, jadi aku susah juga gitu. Jadi benar sih katanya Dika ya, harus tetap ada tunai, ada juga di ATM gitu. Ya Dika ya, merdeka.
1: Tapi gue keinget gimana? Gini loh, lo pernah liat gak yang di medsos gitu kan?
0: Apa tuh?
1: Tukang parkir. Sekarang mereka udah punya kris sendiri loh.
0: Iya, jadi kalau mau bayar, jadi macet dong. Lama dong nunggunya.
1: Ya enggak dong, kan lebih gampang.
0: Transfer dulu.
1: Enggak dong, harus kan pakai kris. Iya, tinggal scan barcode-nya udah.
0: Langsung gitu ya. Luar biasa ya, modern ya.
1: Modern. Makanya kadang-kadang mungkin ya, itu kayak apa ya, keren juga ya. Dia nemuin sebuah solusi gitu kan buat orang-orang yang mungkin, waduh, gak ada uang tunai nih pak gitu kan. Kadang-kadang kan yaudah lewat gitu kan. Jadi ditempelin kris tuh di bajunya, di seragamnya.
0: Keren, di baju ininya dia.
1: Iya.
0: Keren. Oke, kita sapa dulu nih kak, buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Hai Kak Kawai.
1: Halo Kak Kawai.
0: Menyapa Ragilzi dan juga Dika. Ada Lina juga.
1: Selamat
0: ada
1: pagi.
0: Luke. Terus ada Ayu, ada Evan, ada Ina, ada siapa lagi nih? Ada Esa, ada Misap, ada Zamorano. Wah, rame
1: ya.
0: Thank you semuanya yang udah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kalian boleh turut berkomentar ya pertanyaan pagi hari ini nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau kamu keluar rumah, Heartlander, kamu tuh lebih tenang bawa uang tunai atau cukup mengandalkan handphone kamu aja? Ya, langsung ikutan gabungan, bisa juga kirim WhatsApp ke mana Dika?
1: Ke 0819 269 1000 atau bisa di akun live TikTok kita. Voice note juga bisa ya teman-teman di pagi hari ini.
0: Oke.

0: punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Pengadilan Negeri Jaktim segera sidangkan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa wajib lapor. Donald Trump mulai pangkas ratusan staf intelijen Amerika Serikat lewat William Poult. Warga Legok Tangerang digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki diduga baru dibuang orang tuanya. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Kejaksaan Tinggi atau Kejari Jakarta Selatan resmi melimpahkan berkas perkara beserta tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Dua tersangka dalam kasus ini yakni Roy Suryo, Tifauzia Tia Zuma, dan yang akrab disapa Dr. Tifa akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Jaktim. Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bella di kantor Kejari Jakarta Selatan mengonfirmasi bahwa pelimpahan tahap 2 telah dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bella di kantor Kejari Jakarta Selatan mengonfirmasi hal ini dan meski sempat terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat tiba di kantor kejaksaan pada pukul 09.45 waktu Indonesia Barat, kedua tersangka diputuskan untuk tidak ditahan. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa diwajibkan melapor kepada pihak berwajib satu kali dalam seminggu. Informasi selanjutnya, gelombang pemangkasan staf berskala besar di lingkup Badan Intelijen Amerika Serikat resmi dimulai pada Senin kemarin waktu setempat. Langkah ini diambil oleh pelaksana tugas atau PLT Direktur Intelijen Nasional pilihan Presiden Donald Trump, William Poult. Seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengonfirmasi pada CNN terkait dimulainya kebijakan ini. Sebelumnya, Poult dilaporkan berencana memangkas ratusan pekerjaan di kantor Direktorat Intelijen Nasional, Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional, serta Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional diperkirakan akan menjadi lembaga yang terdampak paling parah. Pekan lalu, Poult bahkan mengejutkan mantan Direktur Tulsi Gabbard karena datang sehari lebih awal langsung meminta daftar seluruh staf di kantor tersebut. Dan informasi terakhir, Hardliner, warga desa Palasari, kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki. Pada hari Minggu 21 Juni 2026, berdasarkan video yang beredar, terlihat sosok bayi itu tergeletak di semak-semak desa Palasari. Saat ditemukan, bayi tersebut tengah dibedong dengan kain berwarna hijau serta mengenakan pakaian bayi lengkap. Bayi malang itu langsung dipindahkan ke rumah salah seorang warga. Salah satu saksi, Atika, mengatakan peristiwa penemuan bayi tersebut bermula ketika ia mendengar suara tangisan. Namun saat diperiksa, ternyata suara tersebut berasal dari tangisan bayi yang tergeletak di semak-semak samping rumah warga. Atika kemarin mengatakan umur bayi itu sekitar 4 hari atau seminggu. Soalnya pada saat ditemukan, kondisinya sudah rapi, memakai pakaian bayi, dan sehat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: apa nih yang kamu tunggu di hari ini?
1: Gajian besok.
0: Gajian bener, sate kita ya.
1: Enggak lah, banyak lah hal-hal yang pastinya kita tunggu gitu kan. Ya, semoga
0: ini menunggu hari spesial.
1: Semoga semoga itu membawa sebuah kebahagiaan, amin, amin. Sukacita gitu kan.
0: Amin.
1: Seperti kita nih yang selalu ditunggu teman-teman. Eh, bener enggak sih, pede banget gue.
0: Iya, pede aja lagi.
1: Selamat pagi semuanya yang baru bergabung. Gimana nih? Dompet aman?
0: Aman. Aman.
1: Handphone jangan sampai ketinggalan ya semua teman-teman.
0: Sebagian dari Heartliners nih udah pada gajian.
1: Oh.
0: Asik ya, gajiannya tanggal 20 Dika.
1: Hai.
0: Jadi lagi ini ya, lagi merekah-merekahnya. Oke, kita masih ngobrolin tentang masih ke manusia memerlukan uang tunai ya guys. Jadi kalau keluar rumah tuh, kamu tuh lebih tenang bawa uang tunai atau cukup dengan mengandalkan handphone kamu aja.
1: Ada kakak Kawai yang ikutan bergabung pagi hari ini. Kalau dari kakak Kawai, dua-duanya sama-sama penting.
0: Oke, jadi harus bawa dua-duanya ya kakak Kawai. Uang tunai bawa, terus handphone juga mesti bawa.
1: Katanya punya pengalaman nih, mau isi bensin awalnya mau pakai aplikasinya, ternyata handphonenya ini lobet gitu. Untung ada ATM dekat pom bensin, jadi harus tarik tunai dulu karena nggak bisa pakai debit juga.
0: Oke, untung ya. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Ibu Linda Marliana. Selamat pagi untuk Dika dan Mbak Ragil. Salam sehat dan semangat terus ya. Kalau dari Ibu Linda enaknya bawa tunai nih sih.
0: Bawa tunai, pilihannya bawa tunai.
1: Yes.
0: Oke, terus
1: ada Bang Roy. Dari kemarin update terus nih untuk hasil-hasil pertandingan Piala Dunianya. Portugal 5-0 katanya. Kemudian ada Ibu Erni Wijaya. Kalau dari Ibu Erni, saya lebih memilih handphone, cash, juga kartu kredit.
0: Oh, berarti paket lengkap.
1: Paket lengkap.
0: Semuanya dibawa. Oke.
1: Terus ada kakak siapa lagi nih ya?
0: Ada Evi.
1: Yes.
0: Evi bilang dia lebih pilih bawa HP.
1: Oke.
0: Terus ada Mbak Sari juga yang menyapa kita pagi hari ini.
1: Yups.
0: Nih, jadi kenapa sih cashless ini semakin digemari, Dika?
1: Cashless makin digemari karena lebih simpel, lebih praktis gitu sih.
0: Bener sih, bener.
1: Gak perlu bawa uang-uang banyak kan, uang-uang banyak gitu.
0: Betul, jadi gak berat gitu ya kantongnya, dompetnya. Kayak mau bawa jutaan aja duitnya.
1: Jangan salah, emang kalau misal isinya bisa jutaan, ratusan
0: kamu,
1: juta, miliaran.
0: Kamu selalu bawanya jutaan.
1: Tapi sebenarnya lebih, ini pertanyaannya sih. Kalau misalnya di rekening lo ya, kita katakanlah ada puluhan juta gitu loh. Lo aman gak?
0: Tapi aku gak pernah taruh di rekening sih untungnya.
1: Nah itu, biasanya kan orang-orang tuh kayak sekarang tuh mungkin udah banyak kali yang punya beberapa rekening gitu kan.
0: Jadi gak cuma satu rekening
1: aja.
0: Gak cuma satu rekening aja.
1: Bisa, mungkin bisa. Ya ini bisa menjadi solusi juga. Kalau misalnya rekeningnya itu banyak gitu kan, isinya ya jangan diinstal nih. Untuk salah aplikasi satu aplikasinya ya. Karena kan berbahaya supaya, juga ya.
0: Benar, supaya aman gitu.
1: Supaya dunia. Aman. Dan misalnya juga kalau ya amit-amit deh, kalau hilang ataupun handphonenya hilang gitu kan. Itu kan kadang-kadang kita kepikiran ya.
0: Iyalah, pastilah. Apalagi kalau kita mendapatkannya dengan susah payah.
1: Betul.
0: Dengan keringat. Wis.
1: Kata Kak Evi, kalau dompet ketinggalan tenang, HP ketinggalan langsung balik ambil. Bener.
0: Gitu ya.
1: Bener.
0: Iya memang ya. Tapi beda banget sama zaman dulu ya.
1: Zaman dulu iya.
0: Zaman masih belum ada handphone.
1: Handphone, dompet. Kan, dompet wajib gitu kan.
0: Wajib kan.
1: Tapi gue pernah gini sih. Waktu itu kan gue biasanya, mungkin karena laki-laki sering buru-buru kali ya. Jadi gue mau berangkat kuliah pagi nih. Gue kan bareng bokap biasa itu. Gue bareng nebeng. Gue tuh sadarnya setelah gue udah nyampe kantornya bokap gitu kan.
0: Apa yang ketinggalan?
1: Handphone. Dompet.
0: Dompet. Terus udah nyampe, terus lu balik lagi pulang.
1: Ya enggak lah, jauh banget cuy. Yang akhirnya gue minta duit sama bokap gue. Gak ditanya emang duit lu kemana kata kan. Gak bawa dompet gue.
0: Asik. Kalau aku pernah beberapa kali ketinggalan handphone di waktu ngantor. Bisa ya.
1: Tapi lebih lu lebih aman gak? Atau memang 5-3 ya nih kalau ketinggalan handphone?
0: Aku kalau pergi kemana-mana, kebiasaan aku tuh gak pernah bawa apa-apa. Handphone aja sering ketinggalan aku tuh. Sampai akhirnya tuh dipaketin, digrepin biar bisa sampai ke kantor.
1: Tapi untung deket kan? Untung deket. Kalau deket tuh masih enak. Kita masih bisa digrepin gitu loh.
0: Aman gitu.
1: Kalau
0: ya.
1: Jauh,
0: nah.
1: Ya udahlah.
0: Terima kasih Mbak Sari yang bergabung di live TikTok juga. Yang perlu dua-duanya penting harus dibawa bro.
1: Yep.
0: Bawa bro, jangan sampai ketinggalan. Oke, ada juga yang bergabung di 0819269000. Ada Johanista, Morning Espresso. Jelas pakai HP aja sih. Ribet banget kalau bawa cash di zaman sekarang ini, itu katanya Johanista ya. Terus ada Riana juga di Makassar. Aku dua-duanya sih, tunai mesti ada, sekalipun sedikit, pokok ada. Dan selalu bawa jaga-jaga, siapa tahu HP aku lobet. Benar, ini kayak ibu siapa tadi? Ini ya, Kak Kawai, tadi ya, yang HP-nya lobet saat harus bayar bensin, guys. Terus ada Kurnia, buat aku HP aja cukup. Dunia memang semakin berkembang dan menuntut kita itu untuk mengikutinya, mengikuti perkembangan maksudnya ya.
1: Yeah.
0: Oke, terima kasih Kurnia. Ada Julian, salam kenal dari Lampung. Hai Lampung. Salam kenal buat Kak Dika dan Ragilzi. Dia bilang nih, uang tunai biasanya masuk ke celengan. Kalau pergi-pergi bayarnya pakai kris, simple.
1: Tapi emang iya sih.
0: Uang tunainya disimpen di rumah aja buat ditabung.
1: Tapi jangan sampai lupa kalau kita tuh pernah nyimpen uang itu di rumah. Kan pernah ada kejadian tuh yang dia taruh di bawah kasur ya.
0: Sampai uangnya
1: kemakan rayap ya. Loh.
0: Benar.
1: Tapi untungnya ya kalau masih bisa berapa persen ya, seingatku 75%
0: pokok
1: apa 70% ya.
0: Pokoknya nomor serinya enggak hilang, itu bisa ditukerin.
1: Tapi di Bank Indonesia nuker ya.
0: Iya. Iyalah di Bank Indonesia, Masa di Bank Amerika di kejauhan kali. Okay.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: dengan kau adalah. Kau adalah.
1: Cek cek. Udah hanya
0: itu. Adalah apa Dika? Kau adalah Dika Arwan loh yang menemani Ragil Z di Morning Espresso.
1: Yes, jam 8:59. Selamat bergabung untuk Anda semua yang baru bergabung di Morning Espresso pagi hari ini. Udah pada ngopi belum nih?
0: Ngopi.
1: Gulanya
0: ngopi
1: berapa? Cantik. Berapa gak sendok ya?
0: Gula.
1: Oh, lu enggak suka gimana sih ngomongnya? Lu sukanya enggak pakai gula?
0: Aku sedang mengurangi gula gitu. Oh. Sebisa mungkin enggak makan gula. Makan
1: gak
0: garam
1: makan
0: aja.
1: Gula. Kirain makan nati.
0: Kita sapa kembali ya Dika buat ya. Teman-teman yang udah bergabung di live TikTok Heartland FM yang udah ikutan topik kita pagi hari ini. Jadi kamu tuh kalau keluar rumah mendingan kamu bawa handphone aja atau kamu mesti bawa uang tunai di dompet kamu.
1: Yes. Gitu. Tapi sebelum kita sapa-sapa nih, ada penelitian dari IMF nih sih.
0: Apa tuh penelitian?
1: Yang mengingatkan kalau uang tunai itu penting banget gitu loh. Karena kan kayak dunia ini kayak belum siap gitu untuk meninggalkan yang namanya uang fisik.
0: Benar.
1: Apalagi kalau untuk yang terkait dengan digital ini kan pastinya ada maintenance gitu ya.
0: Iya. Nah, ada kayak pajak-pajaknya juga nggak sih kalau kita transfer gitu?
1: Ada. Bukan pajak, kayak biaya administrasi.
0: Iya. Gitu maksudnya.
1: Jadi kan kayak digital ini kan terkait juga nih dengan teknologi. Mm-hmm. Jadi ditekankan juga di berbagai pemerintah ini untuk memastikan uang tunai tetap tersedia sebagai cadangan ketika terjadi gangguan sistem digital.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan karena memang kan gak semua orang itu menerima pembayaran melalui transfer, melalui kris gitu ya. Ada pedagang-pedagang kecil seperti di warung-warung gitu, pedagang kaki lima, terus penjual di pasar tradisional. Itu mereka juga maunya itu tunai gitu di kan.
1: Yeah.
0: Jadi gak melulu harus kris gitu. Apalagi kalau kita pergi ke daerah-daerah.
1: Tapi memang sih kalau buat gue pribadi sih ya, kalau misalnya dengan transaksi kita kayak pedagang gitu kan, lebih simpel memang pakai kris. Kan langsung masuk ke rekening kita kan. Gak perlu kita nyediain kembalian juga.
0: Bener.
1: Kemudian lebih, ya kalau lebih safe-nya tergantung dari kitanya nih. Gitu
0: gak,
1: kan.
0: Gak ribet gitu ya.
1: Gak ribet lah ibaratnya, lebih praktis.
0: Terus ada ini laporan pengeluaran.
1: Yes, betul. Jadi kita gak perlu bikin laporan sendiri kan.
0: Benar. Tapi kita juga harus ini memperhatikan
1: apa
0: bahwa
1: nih, apa?
0: Di negara kita di Indonesia ini kan banyak lansia juga.
1: Ya,
0: rata-rata lansia-lansia itu mereka tuh lebih pilih pembayaran tunai.
1: Tunai gitu. Karena mereka ya,
0: nggak
1: gitu
0: semuanya
1: ya
0: bisa teknologi gitu, paham sama teknologi. Takutnya itu nanti salah transfer. Nyasar.
1: Benar-benar. Kadang nyokap gue tuh suka minta tolong sama gue gitu kan. Misalnya tolong transferin dong. Oh yaudah ntar tunggu gue balik dulu gitu.
0: Terus juga anak-anak dan pelajar sekolah mungkin yang kan kalau umur mereka kan belum punya ATM sendiri, belum punya rekening bank sendiri gitu ya. Jadi mereka pasti bawanya itu uang tunai buat jajan gitu.
1: Yes.
0: Terus mungkin siapa lagi ya yang masih pakai uang tunai ya? Mungkin ada ini orang-orang yang pingin mengontrol pengeluarannya. Jadi ada itu tipe-tipe orang yang kalau udah gajian itu sebulan, gajinya itu diambil semua tuh di dalam bentuk uang tunai. Terus sama dia kayak dipos-posin gitu, ini buat bayar ini, buat bayar ini. Dan semuanya itu tunai
1: dimasukin ke itu ya. Aduh gue lupa
0: amplop
1: tuh. Amplop
0: gitu ya, kayak iya bener kayak gitu. Tapi itu ini sih cara apa yang jitu sih kalau menurut aku ya, secara pribadi ya. Karena karena kalau uangnya itu semuanya ditaruh di rekening, itu tuh suka boros gitu.
1: Suka boros
0: air
1: ya.
0: Gitu mengalir. Yeah. Ada diskon gitu. Beli dua.
1: Itu mah Ragil sih. Itu mah Ragil sih, bukan kita. Tapi kadang-kadang kayak ini kan yang namanya sinyal gitu sih. Enggak semua tempat kan sinyalnya bagus gitu.
0: Yeah,
1: ada beberapa tempat ya mungkin di Indonesia ini masih banyak yang susah untuk mendapatkan sinyal. Jadi mungkin mereka-mereka ini masih menggunakan uang tunai kali ya untuk setiap transaksinya.
0: Iya, bisa jadi. Jadi sebenarnya banyak alasan ya kenapa uang tunai itu masih dipertahankan sampai saat ini.
1: Tapi lu percaya gak masih ada orang yang dia pengen banget menerima gajinya itu dengan tunai?
0: Ada.
1: Kalau kita kan biasanya transfer ya?
0: Ada, aku percaya banget ada. Apalagi orang-orang yang itu tadi di kalau orang-orang lansia itu kayak lebih berasa gajian kalau terimanya tuh tunai gitu. Gitu enggak sih?
1: Ya enggak juga. Karena teman kantor lama gua dia lebih suka terima tunai.
0: padahal ini ya masih seumuran sama kamu.
1: Masih seumuran, masih seumuran.
0: Memang sukanya tunai. Alasannya apa dia?
1: Gue nggak ngerti deh. Sampai-sampai tuh akhirnya dari kantor lama gue dia disuruh bikin rekening gitu kan. Cuma gue nggak ngerti kenapa dia lebih suka tunai gitu.
0: Mungkin bisa lebih berhemat kali ya.
1: Mungkin ya.
0: Karena kelihatan fisiknya gitu.
1: Mungkin kali ya. Dan kalau dibilang gaptek sih nggak gaptek orang ya. Justru dia lebih jago dari kita nih untuk urusan teknologi gitu. Cuma gak tahu kenapa dia mungkin karena udah habit kali ya, udah kebiasaan ya, kali ya. Dia lebih suka dengan menerimanya tunai gitu.
0: Nah, kalau hardliner nih, kamu tuh lebih merasa bisa berhemat kalau kamu punya uangnya itu tunai. Atau uang kamu, kamu simpen di ATM gitu.
1: Nah.
0: Lebih hemat mana nih rasanya gitu.
1: Kalau ngomongin hemat ya balik lagi ke orangnya sih. Ya kan ada proporsinya 20, 10, sama 60.
0: 20 enggak?
1: Sama 70, sorry. 20, 10, sama 70. 70 untuk kebutuhan, 20 untuk kayak transportasi gitu ya. Kemudian 10% nya untuk tabungan kita.
0: Wow, udah siap nih kayaknya ya.
1: Apa tuh?
0: Bang Dika, udah siap nih. Udah siap dia, udah hafal sama rumus-rumusnya.
1: Yes, ada kakak Haris juga nih yang menyapa nih. Aku setuju sih kalau kita tuh harus bijak gitu kan. Kayak contoh pakai e-wallet gitu. Memang lebih simple dan gak ribet, tapi mesti sedia tunai juga. Sekalipun sedikit pokok ada.
0: Pokoknya ada.
1: Oke
0: gitu. Oke, terus ada Taufik juga nih. Ya. Kalau aku uang tunai hanya untuk bayar parkir aja. Jadi uang kecil atau receh yang wajib ada di mobil. Bener banget.
1: Bener kan?
0: Bener. Harus ada memang di mobil ya. Karena kalau gak ada itu aduh susah kita cari-cari, gali-gali di mobil tuh gitu gak sih?
1: Iya. Apalagi kalau emang bener-bener lagi gak ada gitu kan.
0: Apa-apa gak ada duitnya.
1: Kasih tos gitu. Aja.
0: Besok aja ya Pak lewat sini bayar.
1: Udah diapalin.
0: Terus ada Ferry juga yang bergabung morning.
1: Pagi, Pak Ferry.
0: Dan Kak Ragil sih, uang tunai tetap perlu karena masih ada yang pembayarannya belum bisa menggunakan uang digital.
1: Yeah.
0: Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk seluruh penyiar dan pendengar radio. Oke. Terima kasih Mbak Sari juga. Thank you banget udah gabungan. Yang di live TikTok Dikah, ada lagi yang bergabung dia.
1: Ada DNZZN. Waduh namanya susah banget ini. Semangat katanya untuk kakak-kakak.
0: Oke.
1: Ada juga yang dari Solo nih, menyapa Ragil sih, pagi Bu Cantik. Pagi. Kemudian ada Kak Aldi Haryadi. Pernah gak tiduran gak pakai bantal? Pernah.
0: Pernah lah, pasti pernah. Itu saat-saat yang memang udah ngantuk banget kayaknya ya.
1: Ngantuk banget.
0: Jadi udah gak peduli apa yang ada di sekitar kita. Ada gak ada bantal, ada gak ada kasur, udah tidur aja. Yep. Pernah pasti.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: 106,6 Heart on FM, your family station. Ada Shenjian dengan Garis Manis.
1: Garis Manis, kayak ragil sih.
0: Asik, gue tadi tau gak sih dengernya
1: apaan?
0: Apa? Haus dunia.
1: Arus.
0: Arus ya? Ya ampun. Udah kencang salah lagi. Shenjian ini sempat mampir ya main ke studio kita. Ternyata mereka rame loh, kompak.
1: Wah.
0: Banyak banget personilnya.
1: Main lagi dong.
0: Main lagi dong sini dong.
1: Ragil sih mau ikutan foto.
0: Au.
1: Ikutan nyanyi juga kalau boleh.
0: Puisi lah.
1: Oke, senang banget kita berdua bisa menemani kalian pagi hari ini. Yep. Di Morning Espresso.
0: Let's wake up your mind.
1: Gimana Dika caranya supaya kita itu bisa menghemat pengeluaran sekalipun kita itu belanjanya itu dengan uang elektronik.
0: Dengan uang elektronik.
1: Karena jujur kalau aku tuh orangnya lebih boros gitu kalau belanjanya itu pakai elektronik.
0: Nah
1: gitu.
0: Ini sih sebenarnya sama aja sih mau pakai elektronik ataupun tunai gitu kan. Untuk cara-cara hematnya. Biasanya kan kita tuh udah menentukan pengeluaran-pengeluaran kita, anggaran kita tiap bulanan.
1: Jadi kayak udah di ini bagi-bagi
0: ya, gitu ya. Misalnya kebutuhan apa, pokok, terus untuk bayar-bayar listrik gitu kan. Untuk ya untuk anak berapa. Nah itu pasti udah kita tentuin nih batas-batas anggarannya nih. Dan biasanya kalau di handphone itu kan suka ada notif-notif gitu ya. Setiap transaksi yang keluar masuk gitu kan. Nah ini harus diaktifkan sih. Biar kita ke notice juga nih ke pikiran kita gitu kan. Oh ternyata gue udah beli ini gitu kan. Jadi ada hal-hal yang harus kita handle juga nih. Takutnya nanti kita beli kebablasan, kebutuhan
1: atau
0: lainnya.
1: Beli lagi
0: gitu kan. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya jadi terkorbankan gitu.
1: Siap.
0: Jadi kita harus pinter-pinter juga sih. Kayak mana tahu kebutuhan, mana keinginan. Biasanya kan ibu-ibu gitu, pinter untuk mengelola gitu kan.
1: Bener, tapi kalau udah ketemu sama yang namanya promo, apalagi beli 2 gratis 10, waduh aku tuh gak tahan gitu.
0: Itu tuh kayak apa ya, aduh gue lupa tuh nama itunya, shopping shop, shopping influence. Aduh gue lupa bener.
1: Jadi maksudnya gimana?
0: Jadi kayak bener-bener pengen belanja apa ada promo gitu kan, belanja, ada promo belanja gitu. Itu udah kayak shopping impulsif.
1: Kayak ketagihan gitu gak sih jadinya?
0: Ya bukan ketagihan sih, bukan mungkin ya? Karena udah ya itu pengennya belanja. Sebenarnya itu gak butuh-butuh banget sih.
1: Gak butuh sebenarnya, cuma ya kan? Karena promo.
0: Promonya ini gitu yang bikin menarik gitu loh. Tapi ada waktu itu gue ngobrol sama narasumber gitu kan. Dikasih tahu triknya.
1: Gimana?
0: Tapi kadang-kadang juga dia juga seperti itu gitu loh, kadang-kadang gitu kan. Karena kan sebagai
1: tapi
0: manusia
1: gak sering.
0: Karena kan sebagai manusia ya kita pasti juga tergoda lah dengan hal-hal yang kayak gituan kan. Tapi dia kasih solusinya tuh kalau misalnya lu tertarik, lagi pengen banget nih, lagi pengen beli gitu kan. Apa sih, masukin ke keranjang kuning dulu gitu loh. Tapi
1: tumpuk
0: jangan langsung, tumpuk aja dulu. Tapi jangan langsung lu check
1: bayar.
0: Out, jangan langsung lu bayar gitu. Nanti setelah mungkin kayak
1: Dua hari, tiga hari
0: kayaknya gue udah gak terlalu pengen ini barang gitu. Nah baru tuh kita delete-deletein lagi, kita hapus-hapusin lagi.
1: Gitu.
0: Dikasih triknya gitu sih.
1: Jadi taruh aja, tumpuk aja di keranjang gitu.
0: Yes.
1: Sampai 99 plus gak apa-apa.
0: Yang paling-paling yang suka komen yang di live-live itu, jangan lupa di check out barangnya, jangan masukin keranjang kuning.
1: Tapi gak pernah dibayar gak apa-apa. Ntar
0: nah,
1: 2-3 hari lagi tuh turun keinginannya untuk beli. Ya udahlah gak butuh.
0: Ya kadang-kadang kan kita cuma keinginan sesaat aja sih ya.
1: Betul,
0: gak benar-benar butuh gitu loh.
1: Bener.
0: Cuma buat kepuasan. Ya kepuasan sementara lah kalau gue bilang gitu.
1: Benar, apalagi wanita itu selalu tergoda dengan yang namanya diskon,
0: diskon.
1: Promo, beli 2 gratis 20.
0: Tapi kadang-kadang gue nggak tahu ya, mungkin sama nggak nih sama lu nih pengertiannya gitu kan.
1: Gimana?
0: Kadang-kadang kan yang kayak tanggal cantik yang promo gitu kan.
1: Yang tanggal sama biasanya
0: ya. Ya memang ada barang-barang yang benar-benar harganya tuh gak
1: murah
0: banget, cuma kan
1: gitu.
0: Ya harga itu kan tergantung barang bagus kan tergantung harganya juga kan. Nggak mungkin dong misalnya kualitasnya bagus tapi harganya murah.
1: Iya, mungkin aja sih yang jual lagi ulang tahun biasanya.
0: Ya itu namanya amal, bukan jualan. Karena kalau gue lihat tuh, kalau gue lihat-lihat sih, kalau gue perhatiin sih ya, ini sih pendapat gue pribadi gitu kan. Kayaknya harganya sama aja deh. Itu kan harga
1: gitu.
0: Bukannya dihitung-hitung kayak misalnya diskon berapa persen nih. Ya itu harga yang tertera itu udah diskon gitu. Yang gue lihat seperti itu. Iya. Ya cuma enggak tahu mungkin ya. Kita kan sebagai misalnya lu punya barang nih, kayak lu contoh jual parfum gitu kan. Ya udah gue jual aja 1 juta nih. Sebenarnya harganya tuh bisa lo naikin 1,5 atau 1,8 gitu kan. Tapi dibikin di harga tanggal cantiknya 1 juta gitu. Ya padahal kan mungkin harga dari aslinya tuh bisa 500 kah, 700 kah gitu. Ya gak tau ya.
1: Wah, ternyata.
0: Cuma ya gue ya gue lihat sih seperti itu. Ya awalnya gue juga tertarik gitu. Ini kan kayak ngomongin gimana cara untuk kita hemat ya dengan uang elektronik ini ya. Bisa mengendalikan gitu. Diri ya, apalagi terkait dengan promo ya. Karena gue lihatnya seperti itu sih. Kayak misalnya oh promonya 50% gitu kan. Ih. Ya gue juga sempat tertarik, cuma pas gue itu kayaknya sama aja nih harganya gitu.
1: Gitu guys, jadi caranya begitu ya. Terima kasih Bang Dika Arwan sudah membagikan cara jitu
0: makanya gue tuh gak jadi dari gue liat kayak gitu, udahlah gue gak terlalu tertarik banget sama dengan yang promo-promo ya, gitu. Kecuali kalau memang lagi butuh.
1: Ya, berarti gak ngaruh ya, kamu mau tanggal kembar, mau tanggalnya gak kembar, mau bulan pertama, bulan kedua. Nggak ngaruh,
0: tapi yang paling penting sih ya harus ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya juga sama aja bohong kan.
1: Betul. Oke, kita lanjut lagi Dika ini. Ada yang bergabung di 0819269000 juga. Ada Pak Lukas Tinus.
0: Halo Pak Lukas.
1: Bicara duit pagi-pagi jadi melek. Wah, berarti tadi dia tidur nih. Kalau buat orang tua lebih nyaman pakai uang tunai karena takut salah pencet.
0: Ah iya benar. Banyak kejadian juga kayak gitu kan. Yang tadinya mau transfer misalnya 100.000 nih, tiba-tiba nolnya jadi 1 juta.
1: Iya benar. Kayak emak gue mau beli pulsa 100.000 jadinya 1 juta.
0: Astaga.
1: Salah pencet dia untuk masuk ke nomornya sendiri.
0: Ya untung ke nomornya sendiri ya. Bukan kayak ke transfer kemana gitu, kayak belanja apa gitu kan. Wah repot itu pengembaliannya gitu.
1: Terus ada Ina di Minahasa. Kalau di sini masih lebih sering pakai uang tunai untuk bertransaksi, Kak. Salam kenal ya. Oke, Ina, terima kasih Minahasa menyapa kita pagi hari ini, Dika.
0: Ya.
1: Terus siapa lagi?
0: Ada Kakak Pauline. Kakak Pauline, menurut Kakak Pauline ini memang enggak semua nyaman dengan adanya uang elek-

0: ada di sekitar kita. Mau yeah. uang tunai, mau digital, kita mesti hati-hati. Benar ya? Karena emang ada plus minusnya ya. Kayak tadi Pauline bilang gitu.
1: Ya. Terus? Ini ada yang bagus banget nih komentarnya nih sih dari Ganesha. Situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik aja membuat kita harus mengatur strategi untuk menabung. Kalau bisa menabung tunai,
0: kalau bisa menabung tunai aja atau
1: dalam bentuk logam mulia fisik. Jujur aku nggak ngerti dengan kondisi ekonomi saat ini kalau kita nggak punya pegangan secara fisik entah uang atau lainnya.
0: Jadi harus tetap ada gitu secara fisiknya.
1: Nabung.
0: Harus disimpan gitu. Yeah.
1: Okay. Tang ting tung hey.
0: Kita nabung.
1: Bukannya jangan dihitung ya? Gimana sih?
0: Di pagi-pagi ngajak nyanyi guys. Terima kasih kita sapa yes. juga yang ada di Live TikTok Heartland FM. Ada Vian Lai, thank you. Ada Tiga Harapan Jaya.
1: Pani lucu
0: dia
1: nih.
0: Dia bilang, kalau aku gimana mau tenang kak, cash kosong, saldo kosong. Justru di saat seperti itu tuh gak kepikiran, gak takut kehilangan ya. Iya kan?
1: Iya sih.
0: Karena gak ada.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline.

0: Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Kejagung tangkap Richard Mulyadi terkait kasus penipuan bisnis batubara. Istana nyatakan kesuksesan Himbara tidak diukur dari laba, tapi pemerintahan. Ratusan kucing di Jakarta Timur jalani steril dan vaksinasi. Selamat pagi, Headliner bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Agung dilaporkan berhasil menangkap Richard Mulyadi terkait kasus dugaan penipuan investasi sektor bisnis batubara. Berdasarkan informasi yang dihimpun pada hari Senin kemarin, tindakan tegas ini diambil untuk memproses status hukum yang bersangkutan sebagai terdakwa di hadapan pengadilan. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan kerugian finansial dalam skala besar yang dialami oleh mitra bisnis korban dalam skema investasi pertambangan. Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong himpunan bank milik negara atau Himbara untuk mengadopsi paradigma baru sebagai perbankan patriotik. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM serta mempercepat pemerataan ekonomi nasional. Kepala Badan Komunikasi Istana Muhammad Kodari dalam keterangan resminya di Jakarta menegaskan Presiden ingin kontribusi bank plat merah tidak diukur semata-mata dari pengelolaan laba. Himbara kini dituntut menjadi motor penggerak ekonomi yang manfaatnya wajib dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dan informasi terakhir untuk kali ini, Hardliner, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Jakarta Timur menggelar aksi kesehatan hewan massal di kantor wali kota Senin kemarin. Sebanyak 360 ekor kucing mendapatkan layanan sterilisasi serta vaksinasi secara gratis. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto merinci kegiatan dalam rangkaian festival ini ditujukan untuk mengendalikan populasi kucing, sekaligus memperingati HUT Ibu Kota. Dari total partisipasi 225 ekor kucing berhasil menjalani prosedur steril. Sementara 136 ekor lainnya menerima suntikan vaksin pencegahan penyakit menular. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
2: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.

0: 106,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso masih menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti, tentunya dengan topik kita di pagi hari ini. Yang bisa ikutan, yang bisa gabungan juga buat Anda semua. Kalian tuh masih lebih memilih uang tunai atau uang digital di Indis Economy? Bisa gabungan di 0819269000 atau di akun live TikTok kita di pagi hari ini.
1: Yes, dan memang udah banyak banget pagi hari ini yang sudah bergabung, yang udah ikutan berkomentar. Thank you banget.
0: Thank you.
1: Kan sebenarnya ini ada sebuah fakta, Ika. Ada fakta psikologi gitu. Kalau tunai ini membantu mengontrol pengeluaran sebenarnya. Ada fakta menarik dari penelitian psikologi yang merupakan meta-analisis terhadap puluhan studi internasional.
0: Wow.
1: Jadi orang itu cenderung mengeluarkan uang lebih banyak ketika membayar secara digital dibandingkan menggunakan uang tunai. Itu, dan alasan sederhananya itu saat uang tidak terlihat secara fisik nih ya, rasa kehilangan uang ini menjadi lebih kecil karena nggak kelihatan uangnya.
0: Iya sih, karena ada
1: sehingga kita lebih mudah belanja impulsif gitu.
0: Karena ada fisiknya kalau nih, jadi kita lebih hemat, lebih nyirit-nyirit gitu. Ah sayang ah.
1: Kepegang duitnya.
0: Iya.
1: Aduh udah berkurang nih.
0: Kayak
1: aduh, gini.
0: Kayak kita kan waktu kecil kan dikasih uang jajan gitu ya. Gue waktu itu berapa ya, gope kayaknya deh. Jadi tuh angkot tuh masih 100 sih.
1: 100
0: angkot
1: rupiah.
0: 100. Eh enggak 100 deh, gue lupa deh. Eh kayaknya 100 sih, 100. Sekali jalan gitu.
1: Lu
0: kan.
1: Naik angkot.
0: Naik angkot.
1: SD.
0: Iya, waktu
1: okay.
0: Kecil naik angkot terus pulang pergi kan 200 kan. Jajanan kan di waktu zaman kita kecil tuh masih 50 rupiah masih dapat ya.
1: Iya, masih bisa.
0: Nah,
1: ya,
0: di
1: SD ya.
0: Itu kan ada fisiknya itu duitnya ya. Jadi kalau kita mau belanja nanti pasti kan udah kita hitung-hitung nih
1: iya,
0: duitnya.
1: Bener.
0: Oh, duitnya nanti cukup enggak ya, bisa pulang enggak ya nanti ya? Atau nanti bisa beli yang lain enggak nih ya? Jadi kadang-kadang ya gitu. Gue setuju sama pendapatnya ini nih. Jadi karena kan ada fisiknya kita jadi lebih tahu nih, lebih hemat mungkin ya untuk sayang banget untuk ngeluarin.
1: Betul.
0: Nah, kalau digital kan dengan misalnya nominal kayak rekening Ragil Z yang ratusan juta itu
1: amin,
0: ya enggak terasa
1: doang,
0: gitu
1: ya.
0: Loh. Misalnya ya, kayak tadi nih mau beli promo-promo gitu kan yang harga mungkin ratusan ribu sekian lah ya. Ah, masih segini gitu kan, masih banyak. Itu kan ada ininya ya. Ada nominalnya ya. Misalnya 200 sekian-sekian nih. Oh, masih banyak kok. Kan enggak terasa tuh.
1: Iya.
0: Nanti bulan depan juga nambah lagi duitnya.
1: Iya, memang begitu memang. Makasih loh Dika. Jadi memang ada dampak negatif ya penggunaan uang elektronik karena memang membuat kita itu lebih mudah boros karena transaksi itu enggak terasa gitu. Kayak yang Dika bilang tadi. Terus ini tuh juga bergantung sama internet ya Dika. Jadi harus ada listrik. Dan kondisi ponsel kita itu harus ada baterainya gitu.
0: Pasti dong.
1: Kalau sampai lowbat, waduh itu sih kadang-kadang kita susahnya itu di situ. Kalau zaman dulu tuh kalau enggak bisa bayar tinggal KTP.
0: Masih ada
1: masih
0: gak ya?
1: Berlaku
0: masih
1: ya
0: ada
1: enggak
0: zaman sekarang
1: KTP ya?
0: Itu KTP pun masih di apa dipertanyakan.
1: Kenapa?
0: Ya asli atau enggak kan?
1: Iya.
0: Yang paling ribet kalau enggak punya KTP gitu. Enggak tahu
1: terus
0: udah gimana.
1: Lagi kalau penggunaan uang elektronik ini yang harus kita waspadai ya, karena juga berisiko terkena penipuan atau pencurian data.
0: Nah, ini
1: ya,
0: nih.
1: Ini yang bahaya,
0: bahaya
1: nih.
0: Banget
1: makanya
0: sih.
1: Aku tuh takut banget kalau naruh uang aku yang miliaran itu di rekening. Takut di.
0: Oh, berarti aku salah ngomong tadi bukan ratusan juta. Di ralat ya miliaran.
1: Gue aminin aja lah ya.
0: Gue bantuin amin tuh.
1: Pagi-pagi ngayal dulu boleh lah ya.
0: Boleh lah.
1: Ini anu
0: sebagai motivasi.
1: Iya, enggak ini tuh efek karena ini hari
0: belum
1: terakhir.
0: Sarapan.
1: Belum gajian gitu. Gajiannya kan besok gitu, Dik. Ya. Efeknya berasa ini di hari terakhir nih.
0: Tapi emang ya kalau dampak negatifnya juga dari uang digital ini bagi para lansia tadi nih sih. Yang mungkin ya gue tuh sebenarnya gini loh, mungkin lansia lebih cepat lupa kali sih ya.
1: Iya.
0: Udah kita kasih tahu berapa kali gitu kan. Mungkin karena memorinya udah semakin menurun gitu loh. Jadi besok nanya lagi. Jadi ya itu dampak negatifnya bagi lansia ini kalau untuk uang digital kasihan sih kalau gue bilang karena
1: agak
0: mereka kan
1: ribet ya, gitu kasihan gitu.
0: Apalagi kalau yang benar-benar belum terbiasa dengan namanya teknologi gitu loh. Apa-apa ya itu kan harus di-update ya. Di-update. Nah, nanti kalau misalnya amit-amit deh kalau salah pencet gitu kan dapat message yang itu isinya untuk link link untuk penipuan kan, aduh itu benar-benar.
1: Jangan sampai lah ya. Mm-mm. Jadi sekalipun mungkin kita punya orang tua yang pandai banget, yang bisa teknologi, yang melek teknologi, tapi tetap kita sebagai seorang anak itu juga harus memberikan pengawasan. Ya. Yep. Terus ngasih tahu juga tipe-tipe atau model-model kejahatan yang hari-hari ini lagi marak banget. Harus diceritakan gitu, harus diperingatkan gitu. Jangan sampai orang tua kita itu mengalami hal itu gitu.
0: Yep.
1: Itu adalah ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Wah, ternyata gak berasa waktu kita sudah hampir habis untuk nemenin kamu semuanya di Morning Espresso. Tapi kita mau bacain dulu ya beberapa teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada siapa aja, Dika?
1: Ada Pak Denny dari Semarang. Kalau dari Pak Denny, tunggu, kok hilang ya chatnya? Karena Semarang aman nih, udah lama gak join. Mana ya tadi ya?
0: Oh iya.
1: Kata Pak Denny, enak pakai kris sih, tapi kalau bayar beli mie di depan harus tunai.
0: Harus tunai, benar. Terus
1: ada Kak Bale-Bale. Kombinasi sih ya, cash pasti perlu buat bayar, buat bayar-bayar. Mobil juga harus tetap standby gak sih?
0: Terus ada Gradin Neno. Halo, selamat pagi kakak-kakak berdua. Selamat
1: pagi.
0: Bertugas. Terus ada Bale-Bale tadi udah ya. Ada Jerry juga. Hola.
1: Hola.
0: Ada Vania Zeva. Halo kakak.
1: Halo juga kakak.
0: Terima kasih udah follow.
1: Yes.
0: Oke.
1: Waktu kita closing nih sih.
0: Yes, waktu kita closing.
1: Jadi masih gak sih kita sebagai apa ya, sebagai manusia ini memerlukan uang tunai?
0: Masih.
1: Jawabannya masih ternyata. Karena kan pembayaran memang semakin cepat, praktis, dan efisien. Tapi uang tunai ini tetap harus ada gitu. Karena memiliki fungsi penting sebagai alat pembayaran juga. Yang universal dan cadangan saat teknologi bermasalah. Dan bahkan bisa membantu orang untuk mengontrol pengeluaran.
0: Betul memang ya. Mungkin masa depan bukan soal memilih salah satu, melainkan memanfaatkan keduanya secara bijak. Jadi gunakan aja pembayaran digital untuk kemudahan, tetapi tetap juga sediakan uang tunai untuk berjaga-jaga. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini.
1: Thank you.
0: Yang juga sudah memberikan komentarnya di 0819269000.
1: Yeah. Sebentar lagi kita akan pindah ke studio.
0: Pindah ke studio 2 guys, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan di SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, dan nantikan kembali kita berdua besok Kamis di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Oke, Heartland FM, memperkokoh Indonesia
1: melalui keluarga.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, Ragil Z, Dika Arwan kembali lagi untuk menemani Anda semuanya. Dan kita tidak hanya berdua ya Dika ya,
1: yes.
0: Karena di studio sudah hadir narasumber kita, tamu spesial kita. Siapakah dia?
1: Adakah Mas Rinda Ambarita yang merupakan psikoedukator dan konselor yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Rinda.
0: Selamat pagi Kak Rinda.
2: Selamat pagi Kak Ragil, Kak Dika.
1: Ya, senang sekali ini bisa bergabung di pagi hari ini dengan topik kita. Dulu dididik keras, sekarang haruskah gentle parenting?
0: Nah.
1: Jadi kita membahas lagi ya dengan topik yang bulan lalu masih dengan gentle parenting. Tapi kali ini kita fokusnya lebih ke orang tua kali ya Kak Rinda ya.
0: Oke, dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Anda bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
1: Yes, Kak Rinda. Yes. Dulu kan orang tua nih mungkin termasuk orang tuaku juga kali ya. Banyak yang bilang tuh kalau dulu tuh dididik keras tuh berhasil gitu loh. Bagaimana nih untuk Kak Rinda memandang pernyataan ini nih secara psikologi?
2: Berhasil dalam apa nih?
1: Mungkin berhasil
2: menghasilkan
1: dalam
2: generasi
1: yang tangguh.
0: Anak-anak yang gak mudah putus asa gitu.
2: Yang resilient ya, yang tangguh ya. Ya dulu dididik keras gitu. Karena kita generasi yang dididik oleh baby boomers ya. Nah, jadi ketika kita melihat gitu kondisi sekarang, kayaknya karena kita udah merasakan didikan keras itu kurang kurang enak gitu ya. Bukan kurang enak sih, menghasilkan kita kan bisa nggak in general semuanya itu jadi resilient gitu, tangguh. Tapi ada yang mengatakan meninggalkan luka di hati anak-anaknya, ya kan? Jadi kita bukan mau menjadi orang tua yang sempurna sekarang, tapi menjadi lebih sadar gitu. Kalau pola yang dulu itu keras, kita udah merasakan rasanya seperti apa. Jadi kita lebih sadar, saya mau meneruskan apa nih ke pola asuh yang sekarang gitu. Meneruskan pola asuh didik keras atau ada yang dirubah gitu. Jadi bukan mencari kesempurnaan, tapi lebih sadar gitu. Kalau didikan keras itu menghasilkan
1: luka gitu ya.
2: Gitu. Sementara kita sebagai orang tua, kalau kita masih punya luka, kecenderungannya akan melanjutkan lukanya gitu. Jadi sering gitu dalam menghadapi anak, kita akan mudah terpicu. Ya kan? Ketika misalnya anak dalam kondisi tantrum misalnya, ketika masih tantrum, kita dalam kondisi stres dan lelah gitu. Sebenarnya kita enggak, bukannya melihat perilaku anak ini kita marah gitu, tapi kita ketrigger, kepicu sama luka lama kita.
0: Gitu. Berarti itu menandakan juga bahwa belum beres gitu belum, hati kita gitu ya.
2: Kalau sekarang kan sepertinya generasi milenial lebih sadar ya. Jadi bukan mencari kesempurnaan, karena sepertinya kita sepakat dulu nih, tidak tidak ada orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang mau lebih belajar, lebih sadar gitu.
1: Oke, Kak Rinda, kalau kita ngomongin tentang didikan keras di era zaman orang tua kita ke atas itu, ada ciri-cirinya gak sih Kak Rinda?
2: Yang otoriter kan?
1: Iya.
2: Pada saat itu kita mungkin mengalami pola asuh yang hanya menerima.
1: Yes man, yes sir gitu ya.
2: Jadi kita gak punya kesempatan untuk mengutarakan isi hati kita gitu.
0: Gak bisa berpendapat,
2: gak bisa berpendapat gitu, gitu. Orang tuanya bilang A, ya udah A gitu. Di sisi lain, kalau memang anak ini gak bisa menentukan pilihan, ya akhirnya mengikuti aja. Tapi enak gak seperti itu?
1: Gak enak.
2: Kita nyaman gak? Otoriter kan?
0: Kita
2: takut gitu kalau saya nanti menyampaikan saya maunya apa, orang tua saya marah gitu. Jadi kecenderungan ya udahlah gitu, menyimpan emosi kan jadinya.
0: Jadi kayak ada jarak gitu gak sih antara anak dan orang tua gitu?
2: Karena ketidakmampuan dia untuk mengutarakan pendapatnya.
0: Iya.
2: Tentunya kan kita jadi takut kan?
1: Iya.
2: Jadi udah berpikir gitu ya? Duluan gitu. Hmm. Makanya kenapa kita bilang, aduh, pola didik keras itu menghasilkan luka nih gitu kan. Kita lebih sadar sekarang, karena kayaknya era sekarang gitu, mungkin pasca COVID kali ya, kita lebih aware sama yang namanya kesehatan mental kita gitu. Jadi kita merasa ketika aku mengalami kekerasan dulunya gitu, saya cenderung gampang marah gitu, karena gak bisa mengungkapkan. Jadi kan ketika, kan manusiawi ya kalau misalnya kita marah gitu, tapi bagaimana kita mengelola marah kita, emosi kita, sehingga kita gak melampiaskan itu kepada anak.
1: Nah, caranya gimana tuh Kak? Nah, kita mengelola atau ya, mengendalikan emosi ini?
2: Mengelola emosi ya. Jadi kayak tadi saya bilang, marah itu kan manusiawi ya. Kita gak bisa gak marah, gak bagus juga gitu, karena tapi harus tahu bagaimana saya meregulasi emosi ini. Nah, kalau kita lagi keadaan emosi atau marah, kita ambil waktu sejenak. Jadi, tarik napas. Biasanya sebelum kita melampiaskan marah kita kan udah ada sinyal fisik. Misalnya, jantung kita, heartbeat kita, deg-deg-deg-deg-deg, atau rahang kita mulai mengeras. Itu udah sinyal fisik. Wah, saya marah nih. Kondisi saya lagi gak enak nih gitu kan. Nah, ambil waktu sejenak. Kalau saya, misalnya saya contohkan. Misalnya saya lagi menemukan anak saya, screen time-nya saya masuk ke kamarnya gitu. Udah berapa lama kamu main gitu? Udah sekian lama, 5 jam gitu, let's say. Bawahnya kita langsung marah gak? Kita udah capek dari luar, terus anak main gitu. Ya udah, kita tinggalin dulu. Saya kan udah langsung tuh, udah marah bawaannya udah. Ketika kita marah, kecenderungannya adalah kita mengungkapkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti ini anak. Jadi lebih baik kita ambil waktu, kita entah pindah ke ruangan lain, kita cari waktu untuk tarik nafas. Biasanya untuk merilis stres atau marah gitu, kita bisa tarik nafas. Ya, kita ambil 3 detik. Keluarin, exhale, inhale gitu. Jadi ketika kita udah menenangkan diri, kita kembali ke anak.
0: Dan cara ini selalu bisa diterapkan gitu ya, saat
2: bisa
0: kita
2: diterapkan.
0: Mulai
2: makanya
0: emosi
2: gitu.
0: Harus mengenali juga.
2: Harus mengenali emosi diri. Dan tadi sinyal-sinyal fisiknya kan. Kalau misalnya kita udah mau marah gitu, gitu ya. Pasti berasa gak? Pernah ngalamin gak? Kalau lagi marah gitu, pasti ini ya, kita akan ngerasa bentuk rahang kita ini akan mengeras. Nah, ini ada sinyal fisik, makanya kita ke sekarang ini kita harus lebih aware dengan kondisi kita fisik maupun mental kita.
1: Gitu. Tantangan terbesarnya nih Kak Rinda, sebenarnya kita nggak mau ngebentak anak gitu loh.
0: Tapi kayak otomatis gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana itu?
1: Bagaimana tuh Kak Rinda?
2: Iya. Tantangan terbesarnya itu tadi ya, kita harus memahami diri kita, kondisi kita. Kita lagi lelah, kalau lagi lelah atau stres gitu, kita ambil waktu gitu, jangan langsung membentak anak. Tapi lihat juga kondisinya gitu. Kalau memang itu kondisi in situation yang udah urgent gitu, yang membahayakan, ya kita membentak itu dalam arti mungkin mengeraskan volume suara kali maksudnya ya. Marah gitu, gak langsung main fisik. Ada ketegasan sih mungkin. Ya kan? Dalam ketegasan itu gak harus membentak. Misalnya, mami gak suka seperti ini karena bisa membahayakan kamu gitu. Dibanding kamu tuh, atau langsung melabelin anak. Kamu tuh nakal banget sih, gak bisa dibilangin gitu. Kita sering banget ketika menemukan anak gitu lagi dalam keadaan misalnya tantrum atau melakukan kesalahan, kita melabeli dia. Tapi kita melabeli dengan, emang kamu tuh nakal ya gitu. Dibanding, duh, kamu bisa lebih baik loh dari ini gitu. Ayo mainnya yang bagus gitu. Ayo mainannya diberesin gitu. Dibanding langsung, kamu tuh berantakan. Kita langsung melabelin anak gitu. Jadi ketika kita melabelin anak itu, dia akan merekam kan, iya aku nakal nih, iya aku orangnya berantakan gitu.
1: Apalagi kalau anaknya tuh perasa banget ya. Waduh.
2: Dia langsung ingat deh tuh kan, kalau anak kecil kan banyaknya merekam. Sama seperti kita ketika kita di tadi diungkapkan, kita mengalami pola didik yang keras. Pada saat kita mengalami itu dulu, itu kan kerekam sebenarnya di alam bawah sadar kita gitu. Jadi ketika kita menjadi orang tua, kita itu menjadi shortcut sebenarnya gitu. Mm-hmm. Kita jadi mencari jalan yang familiar. Dulu aku dididik seperti ini. Okay. Jadi ketika lagi mengalami situasi seperti itu, kita cenderung mengingat tuh, otak kita merecall memori itu. Dimarahin, ya udah. Kita sekarang kondisi seperti itu, saya marahin anak gitu. Itu jalan paling cepat. Mm-hmm. Makanya kita kalau lagi marah itu, orang yang dewasa itu kan bisa lebih menahan diri mengelolanya itu tadi. Okay. Ya.
1: Berarti artinya juga
2: take
1: harus
2: take your time gitu.
1: Take your time. Berarti artinya juga harus sembuh dulu nih orang tua ya, Karinda. Berarti kapan nih waktunya untuk misalnya ada orang tua di luar sana nih yang sedang mengalami kondisi seperti ini. Gue tuh dulu benar-benar dididik keras gitu dan pengen sembuh gitu. Kapan waktunya untuk kita tahu nih untuk berobat ataupun ke ahlinya, Karinda?
2: Ke ahlinya ya. Nah, kita makanya ada awareness tadi itu ya. Kalau kita merasa kesehatan mental kita mulai terganggu dengan setiap kita mudah marah gitu. Mm-hmm. Setiap kali mungkin masalahnya kecil gitu, tapi kita gampang marah gitu. Mm-hmm. Terus kita udah mulai anxious, mulai cemas, mulai kita perhatikan ya psikosomatis gitu ya. Kita mulai gampang marah tadi, mulai terganggu tidurnya, terus hubungan kita sama anak makin lama makin gak baik gitu. Nah, itu kita perlu cari pertolongan. Jadi kalau misalnya hubungan kita sama anak itu mulai gak bisa diajak komunikasi nih anak gitu, cara komunikasi kita juga udah mulai gak baik, akhirnya kan performa kerja kita sebagai orang tua kerja gitu ya, udah mulai menurun gitu. Terus kesehatan kita juga mulai menurun gitu. Kan itu kan circle ya. Kita punya masalah sama anak, kita punya masalah di kerjaan, kita kepikiran gitu. Terus kita mulai cemas, mulai banyak kekhawatiran dan kurang tidur. Biasanya kan kalau udah anxious gitu kan, kita jadi kayaknya sulit untuk tidur gitu. Jadi kalau kita mengenali ciri-ciri itu, kita mulai mengalami psikosomatis dan hubungan kita sama anak sudah tidak membaik, kita mencari pertolongan. Kita bawa anak kita ke psikolog gitu. Apalagi sekarang ya, orang udah lebih terbuka gitu. Bukan karena banyak masalah dulu, jangan tunggu sampai hancur dulu baru cari pertolongan gitu. Tapi ya lebih ke preventif sih.
1: Berarti lebih baik mencegah.
2: Perhatikan kesehatan mental kita sebagai orang tua. Saya gimana nih saya menghadapi anak, gampang marah enggak gitu? Atau saya masih bisa enggak komunikasi gitu? Lebih lihat ke diri sendiri gitu.
0: Oke. Karinda, ini kan aku punya teman gitu ya. Dia juga dididik dengan sangat keras gitu dari kecil gitu. Tapi semakin kesini tuh dia itu tahu bahwa didikan keras yang dia terima itu ternyata baik gitu buat dia. Nah, apakah penerimaan ini tuh menandakan bahwa dia itu sudah beres dengan masa lalunya atau bagaimana?
2: Ya, itu. Nah, makanya kita nggak bisa mengeneralisasikan gitu. Oh ya, semua didikan yang keras yang dulu itu menghasilkan anak-anak yang luka gitu kan. Sebagai pribadi, itu yang tadi yang temannya kakak itu dia lebih udah lebih aware ya, udah lebih sadar gitu. Bahwasannya pola didik orang tuanya di zaman dulu justru menghasilkan ketangguhan dia. Ya kan, di dalam menghadapi masalah. Ketangguhan itu dalam arti dia bukan gak pernah mengalami masalah gitu, tapi dia lebih sadar apa yang dia alami dulu. Dia jadikan sebagai pelajaran dan pertumbuhan buat dirinya gitu, sebagai pribadi yang semakin baik gitu. Pasti juga nggak semua yang dia dapatkan yang dulu itu nggak semuanya baik pastinya kan. Tapi dia bisa lebih sadar, oh iya, apa yang orang tuaku lakukan yang baik, aku akan teruskan gitu. Dan apa yang orang tuaku yang mungkin dulunya nggak tahu, ya aku nggak lanjutin. Dan dia dalam kehidupannya gitu, dia mau belajar gitu, mau bertumbuh. Jadi memang kita kan di dalam hidup ini ada keinginan gitu untuk terus bertumbuh gitu dan ke arah yang lebih baik. Jadi seperti di awal dulu kan kita pernah belajar mengenai psychological well-being gitu. Kesehatan mental itu seperti apa sih? Ada penerimaan. Jadi mungkin kalau kita bisa lebih dalam lagi tanya ke temannya Kak Ragil itu, dia udah menerima semua kejadian di masa lalu dan dijadikan sebagai pertumbuhan dirinya menjadi lebih baik gitu. Pengalaman yang kita jadikan sebagai guru yang berharga. Jadi memang dia udah sembuh belum Kak? Iya, dalam masa perjalanannya dia sembuh itu kan berarti menerima yang dulu dan mau menjadi orang yang lebih baik dan menerapkan pola-pola asuh yang lebih baik ke anak-anaknya.
1: Tapi misalnya kayak gini nih Kak Rinda, kalau di dalam suatu keluarga gitu kan, yang dimana orang tuanya memang udah mendapatkan didikan keras gitu dari orang tua sebelumnya, dari orang tuanya gitu. Dan di satu sisi ini ada orang tuanya yang melihat gitu, ya mungkin dari anaknya juga yang lagi bandel gitu kan, namanya anak-anak gitu kan. Tapi dia melihat kok gak diomelin gitu, gak ngikutin kayak cara didik orang tuanya dulu gitu. Gimana nih caranya kita menjelaskan kepada orang tua kita gitu loh, kalau kita memang udah gak pengen menerapkan sistem didikan yang seperti itu lagi.
2: Itu ada contoh itu ya berarti ya. Ada kejadian berarti orang tua masih mengintervensi gitu ya. Memang ya inilah dinamika kehidupan gitu ya. Dan ketidaktahuan mungkin ya, orang tua kita itu lebih mau intervensi, mau mengatur anaknya gitu. Jadi ketika dia melihat anaknya, nah kita sebagai anak apakah kita juga menjelaskan batasan ke orang tua kita?

0: Halo, Pak. Jadi saya tahu rasanya kalau dimarahin itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi saya nggak mau anak saya juga merasakan hal yang sama dengan saya. Gitu kan? Jadi ketika dia mau mengintervensi, jelaskan. Saya ada, kita ada batasan, Pak, gitu. Biarkan saya mendidik anak saya. Karena nggak semua hal-hal yang kita kerjakan, yang kita terima di zaman dulu, kita udah tahu rasanya nggak enak, ya jangan dilanjutin ke anak gitu. Pasti beda kan. Kita cenderung memproyeksikan ke anak apa yang kita alami zaman dulu gitu. Jadi ketika kita nggak sadar, kita sering marah sama anak gitu. Karena kita menerima pola asuh yang dulu kan. Kita dimarahin, dikit-dikit dimarahin gitu. Jadi kalau masih ada orang tua yang suka mengintervensi, ajak komunikasi.
1: Dikomunikasikan.
0: Ya, dikasih batasan. Apalagi mungkin di budaya-budaya tertentu ya, banyak orang yang nggak tahu batasan gitu. Seolah-olah mereka berhak untuk menentukan pola asuh seperti apa. Kayaknya pola asuh papa dulu berhasil kok, kamu menjadi anak tangguh sekarang. Padahal mungkin nggak pernah tahu juga perasaan anaknya.
1: Ya itu kan hasil perjuangan dari
0: hasil
1: anaknya
0: perjuangan
1: juga ya.
0: Hasil perjuangan anaknya juga kan, along the dalam perjalanan kehidupannya gitu. Ada yang emang udah self-awareness tadi kan, ada kesadaran diri, aku harus bisa memutuskan ini rantai yang dulu yang aku alami gitu.
1: Iya.
2: Oke, Kak Rinda, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya itu agak sulit itu lepas dari yang namanya budaya, karena itu kayak udah kebiasaan, apalagi kalau kita tinggalnya ini masih di lingkungan yang semuanya juga memegang teguh budaya itu gitu. Gimana ini caranya nih, Kak Rinda?
0: Ya, apalagi kalau kayak misalnya tinggal bareng keluarga ya, extended family, let's say si mertua. Nah, itu tadi semuanya sih bisa diselesaikan kalau kita bisa komunikasikan dengan baik cara penyampaian kita gitu. Ya, tadi kan batasan. Misalnya dia terus-menerus, nah ini contoh ya, saya punya teman juga gitu, dia sering minta mamanya untuk tinggal sama dia, untuk jagain anaknya, tapi mamanya nggak boleh intervensi. Saya nggak mau mama. Jadi memang ketika kita juga di lingkungan keluarga seperti itu, kayak mungkin nggak sih saya kasih batasan gitu? Mungkin. Mungkin, tapi itu nggak bisa kejadian langsung ada berubah dalam satu malam ya. Jadi penerapannya itu time by time. Makanya kita sebagai orang tua di gentle parenting itu kan belajar untuk sabar. Jadi lebih sabar ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita marah, ketika kita salah ngambil keputusan, kita lebih sadar dan mau untuk belajar lebih sabar lagi. Jadi ketika yang tadi keluarga, kita masih tinggal di lingkungan keluarga, kita harus punya batasan yang jelas sih Kak. Jangan batasannya juga gray area gitu. Kadangkala kita boleh mengizinkan mereka untuk mengintervensi kita, kadangkala kita tegas. Jadi memang ketika kita membuat batasan, harus buat batasan yang jelas. Jadi ketika mereka pun mengintervensi, kita udah bisa dengan tegas memutuskan, saya nggak bisa lagi mengikuti seperti itu.
1: Tapi kalau memang baik, nggak apa-apa gitu.
0: Nggak apa-apa. Jadi ya, jadi memang sulit kalau misalnya kita nggak punya batasan. Kembali lagi sih, batasan yang sehat gitu.
1: Yang aku tangkap nih, kita di gentle parenting ini, kita benar-benar belajar untuk sabar dan wise ya.
0: Yes. Jadi bukan berarti ini ya nggak boleh marah ya, karena mungkin ada yang salah persepsi gitu. Oh kalau gentle parenting itu harus lemah lembut ya. Jadi orang tua yang menekan marah ya gitu, nggak boleh marah, nggak boleh membentak. Enggak, kita boleh manusiawi kan tadi makanya dibilang marah. Cuman ketika kita marah dalam arti yang marah dan amarah itu kan beda ya. Udah dalam kondisi sangat kesal, sangat marah, dan kita juga punya masalah pribadi. Kan kita sebagai manusia kan pasti punya masalah sendiri juga gitu kan, as a personal gitu. Karena kan kita tinggal di lingkungan, kita di lingkungan sosial gitu. Kita punya pertemanan, pekerjaan, keluarga gitu. Gak hanya di keluarga gitu, tapi yang utama adalah keluarga. Nah, ketika kita punya masalah yang dari sini, kita harus ambil waktu untuk diri kita sendiri, untuk melihat gitu. Saya kondisi

0: kesehatan mental saya lagi seperti apa gitu. Jadi kita nggak gampang melampiaskan amarah kita ke anak. Jadi kalau kita lagi marah, ya ambil waktu seperti yang tadi kan, ambil waktu untuk diri sendiri, saya lagi apa ya gitu. Atau masih menyimpan luka nggak dari yang lalu gitu. Jadi kebanyakan sih kita si anak itu bereaksi karena melihat kondisi kita juga. Jadi bukan menyerang kita, tapi kan kita sering, kamu ini ya melawan sama mami gitu misalnya. Padahal bukan menyerang kita. Nah kita ngerasa karena kita lagi lelah dan stres, kita merasa anak ini melawan kita gitu.
1: Kayak salah persepsi gitu, ya, salah tangkap gitu,
0: salah
1: ya.
0: Tangkap.
2: Makanya perlu jeda itu ya, Karinda ya.
0: Jangan. Ya itu kan bentuk kesabaran, melatih kesabaran itu ya itu tadi. Jeda gitu, jangan langsung gampang gitu untuk melampiaskan marah. Makanya yang dibilang kita ciri-ciri orang dewasa itu adalah ketika dia bisa mengelola emosi gitu, mengambil waktu untuk diri sendiri dan aware saya lagi dalam kondisi apa nih gitu. Jangan sampai ketika marah, kecenderungan marah kan kita akan mengeluarkan kata-kata yang akan melukai anak. Misalnya tadi, dasar kamu anak nakal gitu. Kita udah nggak bisa berpikir lagi tuh. Ya udah apa yang, karena yang tadi ya, kalau misalnya dia masih menyimpan luka itu kan, ya udah apa yang dulu yang diterima keluar tuh, recall otomatis gitu.
1: Tapi kalau seandainya sudah terlanjur
0: marah
1: terus terlontar kalimat-kalimat yang tidak semestinya, bentakan dan sebagainya, ini sebagai orang tua nih, apa nih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus langsung seketika itu juga minta maaf ke anak, atau kasih jeda dulu, atau seperti apa, Karinda?
0: Nah ya, mungkin ini juga bisa saya sharing apa yang saya terapkan gitu di rumah ya. Ketika kita misalnya udah terlanjur marah, udah fighting lah ya, udah berantem sama anak gitu, akhirnya kan nggak bisa langsung saat itu kita menyelesaikan masalah. Kalau kayak saya sih biasanya saya ambil waktu lagi, udah marah, udah terlanjur saya marah gitu. Dan kalau kayak misalnya saya kan di rumah ada generasi alpha, dia mungkin udah marah gitu, udah kesal juga sama saya mungkin akan tinggalkan dulu. Karena kalau misalnya saya masih dalam kondisi seperti itu, mungkin akan lebih parah lagi kondisinya gitu. Jadi mendingan saya ambil waktu dulu. Dan itu tadi, ketika kita menerapkan yang namanya gentle parenting ini, kita ada kesadaran untuk meminta maaf. Karena kan bukan menjadi orang tua yang gak pernah bikin salah, tapi menyadari ketika kita salah, kita mau dengan rendah hati meminta maaf. Nah mungkin kalau ya, kalau saya lihat yang lebih jelas gitu perbedaan yang otoriter dengan yang sekarang ke gentle parenting, orang tua dulu sulit kan untuk minta maaf. Ya nggak sih, apalagi di culture tertentu, aduh itu kayaknya permintaan maaf itu jarang terjadi gitu. Nah kita kalau sekarang ya salah satu yang paling jelas sih, kita sadar gitu, kita salah dan it's okay, kita mengakui, maaf ya tadi mami keras sama kamu gitu. Mengakui kesalahan gitu.
1: Jadi nunggu tenang dulu ya.
0: Iya, tunggu tenang dan kita itu tadi sadar, iya ya, aku tadi marah gitu. Aku tadi kesal, dilihat lagi, mungkin aku lagi lelah atau aku lagi kepikiran apa gitu. Jadi udah tenang, kembali ke dia. Dan most of the time kalau kayak saya pribadi sih, ya kembali lagi namanya hubungan emosional kita sebagai orang tua dan anak gitu kan. Datang, rangkul, dan bilanglah gitu. Sampaikan apa yang mami lakukan tadi itu udah melukai kamu ya, maafin mami ya. Dan kebanyakan juga anak saya ya, maafin aku juga ya Mi gitu. Mereka sadar loh. Jadi mungkin ini di luar sana ada yang mendengar keluarga saya gitu ya. Bisa melihat gitu apa yang saya kerjakan ke anak. Jadi memang ya sebagai hubungan orang tua dan anak, kita sebagai orang tua jangan segan-segan untuk minta maaf ke anak, mengakui kesalahan kita gitu. Jadi dia lebih melihat sih, oh ini ya hidup gitu. This is real life gitu, yang memang kita bertanggung jawab nih. Misalnya kita udah bikin dia kesal atau dia bikin dia juga luka, kita merangkul dia, merestorasi lah apa yang sudah kita timbulkan.
2: Menarik ya, gentle parenting ini ya. Jadi antara orang tua dan anak itu bisa apa ya, lebih harmonis lagi dan gak jadi saling salah-salahin gak sih? Iya kan?
0: Benar, benar.
2: Kedua-duanya tuh jadi sama-sama, oh ini kesalahan gua dan anak juga, ini juga kesalahan kami juga gitu ya.
1: Sama-sama anak belajar sadar, gitu ya.
0: Iya loh. Benar, mereka, mereka juga iya mami, aku juga tadi salah ngelawan mami. Apalagi makanya kan kita di dalam menerapkan gentle parenting ini kan ditekankan empati dan komunikasi kan.
2: Oke.
0: Nah, ketika kita menanamkan empati itu berarti kita nggak langsung menghakimi. Kenapa sih marah-marah gitu? Tapi dia, kita melihat di balik itu, dia kenapa jadi marah ya? Ada apa ya? Gitu. Kita lebih empati. Jadi nggak langsung menghakimi dia gitu. Kamu marah karena apa nih gitu kan? Jadi mami marah mungkin karena capek ya. Mami capek ya gitu kan. Jadi ada empati lah terbentuk di anak ini.
1: Oke, baik, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Kita juga menunggu atensi Anda para pendengar. Jika Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ragil Z, adik Kak Arwan dan juga Kak Rinda ya. Terima kasih juga untuk Pak Darwin yang pagi hari ini sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan. Pak Darwin mengirimkan pertanyaan, apakah kejiwaan seorang anak kalau dinasihati orang tuanya ini akan baik-baik aja atau bagaimana? Karena mungkin ada sesuatu yang terpendam di dalam jiwanya yang sudah lama ditahan-tahan gitu, dan pada waktunya ini bisa meledak secara luar biasa. Gimana nih penjelasannya, Kak Rinda? Silakan.
1: Ini belum dijelaskan ya, mungkin lebih detail usia anaknya berapa gitu ya. Terus apakah selama ini pola komunikasi sama anak menerapkan komunikasi yang asertif. Yang asertif itu ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak, mereka juga terimanya sama seperti itu. Nah, ketika menasehati, menasehati ini kan berarti satu arah. Satu arah berarti enggak mendengarkan pendapat anak. Kita kebanyak orang tua tuh banyakkan menasehati anak, padahal kita juga belum tentu tahu anak ini paham nggak nasihat yang kita sampaikan tadi gitu. Nah, misalnya dia akhirnya melawan, ada sesuatu nggak yang dia simpan selama ini yang mungkin dia kesal sama orang tuanya tapi dia nggak berani untuk mengungkapkan. Bisa. Makanya emosinya tuh harus dikenalin, emosi anak ini. Kalau dia misalnya dinasehatinya ternyata dia juga nggak seperti yang dinasehatkan gitu, bisa aja kan misalnya ketika kita dinasehati, dalam hati nih, papa mah bisanya nasehatin dia sendiri seperti itu. Ya kan, dia menyimpan, memang tadi tuh dia mungkin bisa menyimpan ketika kepicu sama satu hal, bisa meledak gitu. Karena yang tadi itu dia gak bisa meregulasi emosinya. Jadi memang penting dalam penerapan yang gentle parenting yang sekarang ini, yang ditekankan kan komunikasi. Dan makanya saya tadi tanya ini anaknya di usia berapa gitu. Ketika usia misalnya dalam usia remaja, anak melawan perlu diperhatikan. Anak ini di dalam peer-nya itu, di dalam lingkungan sekolah, karena kan anak-anak usia remaja ini kan sekarang banyak yang memang pada usianya itu mereka lebih banyak mendengarkan peer gitu. Jadi ketika dinasehatin orang tuanya dia diam aja, tapi nanti dia bisa cerita ke teman-temannya. Dan ketika dia meledak gitu, ketika dinasehatin terus dia bisa marah ke anaknya. Jadi kalau misalnya udah terlanjur seperti ini, anak sudah mulai melawan dan dilihat ya polanya, apakah ini berlanjut terus-menerus? Nah, ketika yang tadi kan, kapan kita perlu pertolongan gitu? Kalau kita udah merasa hubungan kita sama anak ini sudah makin lama makin gak membaik, cari pertolongan.
0: Oke, semoga menjawab untuk Pak Darwin yang tadi sudah mengirimkan pertanyaannya. Baik, Kak Rinda, ini kalau dalam satu keluarga itu punya anak lebih dari tiga gitu ya, katakanlah lebih dari tiga gitu. Dan setiap anak ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga orang tua itu harus bisa menyesuaikan. Jadi ada anak itu yang harus dididik dengan keras, karena kalau nggak dikerasin nggak masuk gitu. Tapi anak ini jadi lebih baik gitu. Kemudian anak yang kedua itu gak bisa kalau dikerasi. Jadi kalau mau menasihati sesuatu itu harus yang lemah lembut, yang kasih contoh dan sebagainya gitu. Nah, sebagai orang tua bingung gak sih kalau kayak gini? Anaknya banyak tapi pribadinya beda-beda, dan menerapkan kasihnya itu juga beda-beda gitu ke anak. Gimana Kak Rinda?
1: Menarik banget ini karena mungkin punya pengalaman pribadi ya kan? Punya anak dua gitu.
2: Curhatan
1: kan
2: ini,
1: pasti cara ya kan, caranya beda gitu. Dan saya pun karena anak tiga, dua anak remaja dan satu yang masih usia preteen gitu, 10 tahun. Kita harus lihat dulu ya gitu. Ketika kita diberkati lah ya, dipercaya sama Tuhan untuk mendapatkan ya, itu kan berkat dan tanggung jawab ya. Dipercaya sama Tuhan untuk dapat anak lebih dari satu, berarti Tuhan sudah memberikan kapasitas untuk kita. Jadi memang ketika anak tiga gak mungkin sama perilakunya mereka, isi otak mereka gak mungkin sama. Ini kan bukan produk misalnya pabrik satu ukuran gitu kan, kayak donat satu ukuran satu takaran gitu. Memang benar, ketika anak saya juga kadang suka begitu kan, nanya kok mami ke aku beda dan cara bicara mami ke aku sama ke abang beda gitu. Nah, kita kan kenal juga yang namanya love every child not equally tapi uniquely gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua, makanya ketika kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, kita ada kemauan belajar. Dan tentunya Tuhan sudah kasih kapasitas. Tuhan tahu nih, kita mampu nih untuk mendidik tiga anak ini. Jadi memang benar, kita mempelajari kan anak kita kan. Kita mengenal, makanya kita membangun hubungan emosional masing-masing anak kan. Cara kita mendekatkan diri ke anak yang ini, ke anak satu, dua, tiga, seperti apa gitu. Kalau kayak misalnya anak saya, mungkin ini bisa sharing, saya punya anak tiga gitu. Ketika kita lagi dalam satu momen, satu keluarga, kita kan gak bisa tuh ngomong per satu-satu gitu ya. Jadi kami keluarga itu ada yang namanya istilahnya dinner date. Jadi kami ajak satu-satu anak untuk makan keluar. Nggak harus makan mewah atau apa. Kita ambil waktu untuk masing-masing satu anak. Nah, di situ kan kita bisa melihat anak ini seperti apa ya. Cara saya mendekatkan diri ke dia seperti apa. Mendidik dia seperti apa. Memang benar, kalau anak ini dikerasin, misalnya anak pertama saya itu harus ditegasin, saya tegas ke dia. Ke anak yang nomor dua nggak bisa. Ke anak nomor tiga harus dilembutin. Ya saya lembutin gitu. That's why kita sebagai orang tua memang harus terus mau bertumbuh gitu. Kan kita nggak, kalau misalnya dalam keadaan lelah, nggak bisa semua kita terapkan, kita marahin dengan cara yang sama. Ya itu tadi bisa meninggalkan luka gitu. Jadi memang perlu Kak diperhatikan anak saya yang ini seperti apa, pendekatannya seperti apa. Terapkanlah love them uniquely itu. Berikan kasih dan perhatian sesuai dengan dia. Itu tadi pernah belajar love language juga ya. Mungkin nanti kita akan bahas love language ya. Jadi pendekatan kita ke anak ini memang berbeda-beda.
0: Ini ada satu pendengar lagi nih yang mengirimkan pertanyaannya berdasarkan kasus kemarin tentang penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan oleh pacarnya. Bagaimana cara kita membuat mental seorang anak perempuan menjadi kuat secara psikologi agar tidak mudah terbuai oleh laki-laki walaupun kita pernah mengalami kekecewaan kepada orang tua kita sendiri?
1: Wow, ini kemarin juga ada ya, saya ditelepon juga tuh mengenai penyekapan itu lagi ini ya. Jadi kita nggak hanya misalnya gini, ini kan berita lagi viral ya. Kita nggak hanya membahas, tapi kita belajar dari kejadian itu. Jadi bagaimana kita membentuk anak kita supaya mereka tuh bisa resilient gitu ya, anak-anak perempuan. Nah, kembali lagi kita sebagai orang tua membangun hubungan dengan anak gitu, mulai dari kecil. Kita didik, mungkin kalau misalnya kayak anak perempuan di usia mereka itu di 0-10 tuh banyak sama mamanya gitu. Kita menjelaskan dengan secara usianya ya gitu, mulai dari usia 5 tahun, apalagi sekarang lebih early ya. Kita udah bisa memberikan sex education kepada anak gitu, bagaimana mereka menjaga dirinya, menjaga tubuhnya gitu. Dan ketika mulai remaja gitu, bagaimana dia berkomunikasi dengan teman lawan jenis, ke teman laki-laki gitu. Kita memberikan waktu untuk anak untuk memberikan apa namanya pendidikan untuk life skill-nya dia gitu. Bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia melihat kemungkinan akan apa namanya bertemu dan membangun relasi dengan laki-laki seperti apa. Makanya dalam keluarga kan sebenarnya anak-anak itu mungkin nanti Kak Ragil juga bisa melihat. Kalau dia melihat satu keluarga yang harmonis, harmonis dalam arti bagaimana mereka menjaga komunikasi di rumah antara suami dan istri, orang tua ke anak. Anak-anak itu cenderung akan punya gambaran kan. Saya mau nih nanti suami saya kayak papi misalnya. Karena mereka tahu nih yang baik itu seperti apa. Bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya mereka itu melihat papi tuh marah atau bisa lebih dalam lagi melakukan KDRT di rumah, ya kan? Anak itu jadi melihat si anak perempuan itu jadi melihat berarti laki-laki seperti itu ya, gitu. Bisa kemungkinan nanti di luar dia jadi melihat apa namanya laki-laki yang di awal-awal baik tapi ternyata enggak gitu. Jadi memang di keluarga itu kita kembali lagi ya berupaya kan itu ada usaha dari kita semua yang anggota keluarga untuk membuatlah suasana yang baik, menjadi keluarga yang harmonis. Didiklah anak perempuan, di Alkitab juga ada, didiklah anak itu sesuai dengan apa namanya didikan Tuhan supaya mereka bisa menjaga masa mudanya dengan baik. Jadi sama seperti perempuan ini untuk membangun ketahanan dirinya adalah dengan kita memberikan didikan gitu, kita menyediakan waktu dan kita memberikan contoh terutama di keluarga gitu.
2: Oke. Karinda, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Waktu kita udah gak cukup nih. Jadi gimana nih Karinda, apakah orang tua perlu dididik, orang tua yang dulu dididik keras perlu mengubah suruh pola asuhnya saat ini nih?
1: Oke. Jadi ketika kita berniat untuk mengubah pola didik yang udah kita terima itu udah menjadi satu investasi yang besar sebenarnya ya, karena misalnya gitu, sekarang kita udah merasa lebih aware gitu. Saya dididik dulu dengan keras gitu, tapi akhirnya menghasilkan saya yang tangguh gitu. Jadi sekarang lebih sadar gitu, saya mau membangun hubungan yang baik dengan anak gitu. Jadi gak menerapkan pola-pola yang udah kita rasa tidak nyaman gitu. Jadi tidak melanjutkan lagi ke anak seperti itu. Jadi memang harus lebih mengenal diri sendiri sebagai orang tua gitu, lebih sadar gitu. Jadi mau membangun kedekatan nggak dengan anak? Dan nggak mungkin hanya dalam satu waktu kan. Jadi ada kesadaran diri untuk terus belajar sebagai orang tua. Karena sebagai orang tua itu kan adalah perjalanan seumur hidup. Kita nggak bisa bilang tugas saya selesai nih, anak saya udah selesai kuliah, udah mau kerja gitu. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah perjalanan seumur hidup gitu. Jadi apa yang dulu kita terima bukan lagi menyalahkan orang tua yang dulu gitu, saya dididik keras, tapi lebih ke empati ke orang tua gitu, dan ke sekarang ini lebih apa ya, membangun hubungan yang baik dengan anak sih. Menyediakan ruang keluarga yang bisa saling menyampaikan, ya memanusiakan manusia gitu. Di dalam tahap perkembangannya ya, kita melihat ya anak ini udah punya soul, udah punya jiwa yang harus kita rawat dari kecil gitu. Jadi yang menjadikan mereka sebagai ya real human gitu, yang bagaimana kita mau diperlakukan, perlakukanlah orang lain seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Rinda, seru sekali perbincangan kita dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari bersama pagi hari ini ya. Kita ucapkan terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti acara Sketsa Keluarga pagi hari ini. Karena waktu kita juga terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragilzi.
2: Saya Dika Arwan, bersama narasumber kita ada Kak Rinda di pagi hari ini. Kita pamit undur diri, Sketsa Keluarga Indonesia memperkoko Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Thank you, Kak Rinda.
0: Terima kasih, Kak Rinda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Memang beberapa mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, perasaan bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri? Merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai. Jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orangnya introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: keturunan
1: eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Yang memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya.
2: Yeah.
1: Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Juni cerah, semangat baru. Heartline selalu menemani. Heartline Radio 100.6, your family station.
3: Yo, what's up, yo? Put it in the house, yo. Yo, yeah.

0: Irmã Cassi.
1: Self Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
2: Penelitian beberapa orang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri, setelah dilakukan studi atau penelitian ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self harm ini kalau kita tidak tangani ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: kemari.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Heartliners, ketika Anda berdoa minta agar rezekimu meningkat, Tuhan tidak serta-merta langsung bikin usahamu laris manis, daganganmu viral, dan heboh sehingga diburu oleh pembelimu. Tuhan akan menghadirkan kesulitan, bisnis yang semakin sepi, hambatan yang tidak henti-hentinya menerpa jualanmu, tabungan terkuras hingga mau bangkrut. Dalam kondisi ini, Tuhan bukan tidak mendengar doamu. Dia tidak pernah mengabulkan doa secara instan. Dia menjawab doamu dengan proses yang panjang. Peningkatan rezeki harus diawali dengan pembentukan dirimu menjadi manusia yang baru, manusia yang siap ketika dia menyalurkan berkatnya. Perubahan sikap hati, mental, dan pikiran amatlah diperhatikan olehnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Kembali lagi nih bersama dengan saya, Oktrin.
1: Ya ampun,
0: ada apa nih di studio ribut-ribut ya?
1: Ada sesuatu nih.
0: Ternyata kalau Chandra tuh openingnya harus gebrak-gebrak gitu ya.
1: Ini opening yang gak lazim ya, guys.
0: Gak lazim ini ya. Karena memang kita mencari sesuatu yang berbeda nih, Chandra, gitu.
1: Iya.
0: Jadi, ya, sekali lagi nih kita sapa-sapa untuk Heartliner nih. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya?
1: Di baik-baik siang aja. Hari ini. Aku baik-baik saja. Hari ini kita ketemu lagi di hari Rabu, 24 Juni menjelang tanggal 25 kesukaan kita semua. Oke. Yang pasti buat Heartliner semua, selamat siang. Pasti hari ini, siang ini, di jam ini lagi berat-beratnya nih.
0: Kenapa tuh? Kenapa berat banget tuh, Chandra?
1: Yang pertama matanya berat.
0: Okay, karena mungkin habis jam makan siang jadi
1: menguang. Nah, gitu habis ya. Habis makan siang, habis kenyang, terbitlah ngantuk.
0: Habis ngantuk, terbitlah.
1: Terbitlah
0: tidur.
1: Ya berat banget, cuman ya yang pasti hari ini tetap bersemangat karena kita bakal puterin lagu-lagu yang okay punya, yang catchy punya. Ini nggak ada back sini ya?
0: Iya, harapnya di sini.
1: Yang catchy punya, tegak,
0: yes.
1: Tegak. Kayak 3x4.
0: Iya, 2x6.
1: Yang kecil punya yang pasti lagu-lagunya di tahun 2000-an.
0: Yes, betul.
1: Mau barat, mau Inggris, mau Indonesia, mau Nusantara. Kita puterin semua. Yang pasti 2000.
0: Yang pasti 2000-an, sudah pasti.
1: Dan yang seperti biasa yang mau request di live TikTok kita di Heartline FM, silakan. Yang mau nonton radio ya.
0: Yes, okay. Berarti gak hanya denger radio ya?
1: Gak cuma didengar, ya, sekarang juga bisa ditonton secara visual. Nonton radio bareng kita.
0: Betul sekali.
1: Terus yang request di line WhatsApp 0819-269-1000 silakan. Kita bakal puterin lagu-lagunya. Mau kirim-kirim salam, kirim-kirim makanan juga gak apa-apa. Salah ya?
0: Boleh ya. Ya kirim, tapi kemana dulu?
1: Ya kan cuma tadi bilang kirim makanan dong.
0: Ya
1: bebas dong mau kirim kemana ya kan? Mau kirim-kirim kopi? Mau kirim-kirim lagu? Kirim-kirim
0: info-info?
1: Yes. Buat tetangga, teman, saudara, kolega,
0: dimanapun berada,
1: ya. Handai taulan semuanya. Silakan di line WhatsApp boleh, di live TikTok kita juga boleh. Lagu yang mengawali jumpa kita ada dari siapa nih?
0: Ada dari Nadif Basmalah. Menurut kamu apa lagunya nih?
1: Pernah ingat, cuman lupa.
0: Iya, kata ini tak sama tanpamu.
1: Okay.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ya, 100,6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin dan juga...
1: Dan juga Chandra. Yes. Kita bicara dengan teknis dulu nih. Katanya suaranya kecil ya guys.
0: Iya, suaranya kecil ya. Suaranya kecil ya. Masih kecil kah? Cuman, atau sudah normal?
1: Sepertinya
0: kah?
1: Sekarang sudah aman ya.
0: Harusnya sudah aman.
1: Ya, yes. Karena ini mic-nya yang jauh disuruh mendekat, yang dekat disuruh merapat ini. Jadi kita akan putarkan lagu yang sudah di request sama Kak Paul ya.
0: Kak Paul, ada apa denganmu?
1: Ada apa denganmu hari ini?
0: Ada apa denganmu Chandra hari ini?
1: Kenapa hari ini?
0: Kenapa hari ini?
1: Ada apakah denganmu? Kita akan putarkan. Tadi di Ibu Irene ada request di WhatsApp.
0: Di WhatsApp kita ada request lagunya. Tadi dia puterin lagu dari...
1: Lagu apa?
0: Dari Dear God lagunya.
1: Oh,
0: tapi
1: Dear
0: kita
1: God.
0: Ya,
1: jauh
0: di
1: ya
0: 2000,
1: tahunnya ya.
0: Gitu. Oke, nanti kita puterin ya Kakak Ibu Irene ya, ditunggu. Kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung via TikTok kita di Dika lagi kan.
1: Kan?
0: Ini dengan Oktrin.
1: Kenapa begitu ya? Kok enggak bisa move on banget kayaknya nih.
0: Udah berapa lama berlalu ya?
1: Udah gitu setengah ya. Tahun yang lalu ya. Kok masih aja Dika gitu kan. Ini ada siapa nih?
0: Ada siapa nih? Ada siapa Chandra? Ada ya. Kak ada Kak Apin, Kak Apit yang bergabung bersama dengan kita
1: Aguritno,
0: di siang
1: ya,
0: hari ini.
1: Juga Aguritno, halo apa kabar? Terus halo. Ada siapa nih? Ada Heartline FM.
0: Jangan dong. Itu kan akunnya kita, Chandra.
1: Terus ada iya tadi Kawai udah ya. Yes. Yang katanya dibilang itu tadi yang bilang di atas kayak Sarwenda siapa ya?
0: Siapa ya itu ya?
1: Tunggu gue lihat ke atas dulu. Enggak ada siapa-siapa sih di atas.
0: Enggak ada siapa-siapa di atas, di atas ada lampu doang.
1: Sarwenda versi Sumatera Barat. Ini? Ada
0: ada Kak Jerry juga.
1: Ya Kak Jerry
0: hadir katanya. Oke, okay. Kak Jerry mau request lagu apa nih di era 2000-an ya? Kita boleh banget.
1: Oh, ini dia kalau Kak Jerry update Pildun nih.
0: Update Pildun.
1: CR7 bisa nyalip golnya Messi.
0: Oke. Okay.
1: Wow. Memang ini lagi vibes-nya lagi vibes Piala Dunia.
0: Piala
1: jadi
0: dunia,
1: memang
0: betul.
1: Buat yang punya jagoan, yang punya jagoan kira-kira mau jagoin negara mana nih gitu. Kalau di 2022 2022 itu kan Argentina ya?
0: Ya.
1: Argentina kalau enggak salah ya.
0: Aku
1: Argentina
0: tahu.
1: Ya. Kalau sekarang siapa nih jagoan kalian
0: siapa
1: di Piala Dunia?
0: Tapi masih banyak yang jagoin Argentina sih. Gitu. Aku lihat postingan-postingan teman-teman aku gitu.
1: Gue juga jagoin Argentina
0: banyak
1: sih sebenarnya.
0: Banyak jagoin itu kayak oh wow.
1: Oh, ada The God gitu. Di sana ya, ada Messi. Kebetulan juga kemarin memang gue jagoin Argentina. Cuma gue enggak tahu nih Argentina jagoin gue apa enggak. Itu gue masih agak bertanya-tanya
0: ya.
1: Kira-kira sia-sia gak ya kalau gue jagoin mereka
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, berarti gak saling ya.
1: Iya, kalo kan kita ini kan simbiosis mutualisme,
0: mutualisme betul.
1: Ya dong, kalau gue jagoin
0: saling
1: Argentina
0: menguntungkan gitu
1: betul.
0: Ya, saling menguntungkan.
1: Argentina juga harus jagoin iya. Gue dong.
0: Ternyata mereka diuntungkan, kamu gak untung-untung ya.
1: Gue gak kebagian untungnya gitu loh. Oke, okay, yang mau request di line WhatsApp kita 0819-269-1000 atau juga di... live TikTok kita di Heartline FM mau kirim-kirim yes. Lagu buat teman-teman, saudara, kerabat, tetangga. Ini cuma gue enggak ngerti sih kalau ngirim lagu buat tetangga ini mau
0: nyindir atau
1: mau nyindir atau mau persiapan ronda nanti malam gitu ya kan. Atau mau prepare juga buat nonton Piala Dunia.
0: Iya, wah. Bisa jadi sih.
1: Kan emang mainnya tengah malam tuh.
0: Itu mungkin salah satu kode supaya apa sih kode supaya iya. Kumpulnya begini.
1: Ntar malam standby ya. Jadi
0: stand by ya, gitu
1: siang
0: ya.
1: Briefing dulu, kirimin lagu dulu biar dia senang. Kita briefing dulu. Ntar malam kita mau jam berapa, cemilannya apa,
0: bawa kopi,
1: tempatnya di mana,
0: gitu ya.
1: Nah,
0: okay.
1: Gitu.
0: Ternyata lagu juga salah satu apa ya menarik.
1: Iya dong, lagu juga bisa menarik menarik minat. Iya dong, lagu itu kan bisa mempengaruhi mood kita.
0: Mood kita, iya betul.
1: Iya, jadi. Boleh kita cari tahu nggak nanti sejarah lagu awal pertama kali itu ada di mana?
0: Okay.
1: Siapa yang bikin lagu?
0: Biasanya kalau soal
1: dong.
0: Usut mengusut nih Chandra.
1: Musik.
0: Chandra.
1: Sejarah musik.
0: Chandra.
1: Chandra nanti kita
0: akhirnya.
1: Boleh nanti kita investigasi ya sejarah okay. Musik awalnya itu bagaimana? Kita okay. Tidak bicara topik, cuman kita akan mau tahu sih kita tahu dong tipis-tipis sejarahnya musik pertama kali itu siapa sih yang nyiptain musik?
0: Yes, betul sekali.
1: Sampai akhirnya musik berkembang seiring zaman sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Dan bisa menjadi merubah mood vibes kita semua. Betul gak sih?
0: Betul banget. Aku maksud tuh.
1: Nah, di ya. TikTok kita siapa lagi nih? Kayaknya ada banyak.
0: Ada Omayati juga. Hai Omayati, selamat siang. Omayati mau request lagu dari NMS Kamaleng. Judulnya Hanya Rindu.
1: Hanya Rindu. Lagi rindu sama siapa ya, nih Omayati?
0: Siapa sih Oma? Rindu kita berdua kah?
1: Oh, pastinya dong.
0: Kita tiap hari temani Oma kok.
1: Sampai Jumat.
0: Sampai Jumat pastinya. Lalu ada siapa AS. Lagi ya? Ada Kak AS.
1: Request Reza Artamevia ke Abadian.
0: Oke, nanti kita cari ya. Lalu Kak Paul juga tadi. Selamat siang Kak Paul. Lalu
1: ada juga Guritno.
0: Puri Kak, iya Kak
1: Guritno. Kak Guritno pilihnya Persija. Boleh okay. Nanti di Laga Nasional.
0: Laga Nasional. Kalau itu kan tingkatannya beda ya. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Cinta Indonesia.
1: Dia juga jagoin Argentina katanya.
0: Argentina. Lalu ada Kak Puri juga. Hai hai katanya. Hai hai juga Kak Puri. Ada Kak Kawai juga tadi ya, betul ya. Kak Kawai juga selamat siang Kak Kawai. Ada Kak Feral.
1: Yeah.
0: Oh, Kak Feral yang bilang aku mirip yang atas mirip Sarwenda.
1: Iya. Yeah. Okay. Yang bawah mirip
0: Sarwindi. Lalu di kontak kita juga bergabung Kak Selin. Kak Selin ingin mendengarkan lagu dari Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Nanti dulu, lagunya ya. Kita putarkannya, kita carikan dulu kalau ada kita langsung puterin. Terus ada Kak XYNRK minta lagu Samson dong.
0: Samson.
1: Coba cari ada enggak ketik Samson dong.
0: Samson dong. Kalau pakai dong enggak ada.
1: Iya.
0: Tapi enggak tahu kalau pakai ding.
1: Cuman ini enggak sebutin lagu judulnya, enggak apa-apa nanti berarti Samson kita pilihin aja judulnya ya.
0: Judulnya.
1: Oke. Okay.
0: Apa Samson judulnya dong? Enggak ya.
1: Belum ada. Belum ada.
0: Belum ya.
1: Belum terbit.
0: Belum terbit ya. Oke, okay. Sekarang kita terbitin aja lagunya langsung dari Peter Pan nih. Ada apa denganmu?

0: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari Rp45 juta saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garwa. Dari Prabowo siapkan penutupan ratusan BUMN bermasalah untuk efisiensi dan cegah korupsi. DPRD DKI desak audit kabel udara usai siswi SMAN 6 Jakarta tewas akibat kabel menjuntai. LPKA Jakarta perkuat upaya pencegahan hantavirus melalui edukasi dan peningkatan sanitasi. Informasi yang pertama, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah berencana menutup sekitar 700 hingga 800 badan usaha milik negara atau BUMN yang dinilai tidak sehat dan terus membebani anggaran negara. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara sekaligus menekan praktik korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah. Dalam pidatonya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 pada Selasa kemarin, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar

0: 240 perusahaan negara, dan jumlah tersebut masih akan bertambah. Menurutnya, banyak BUMN yang tidak lagi produktif, sehingga perlu dilakukan penataan secara menyeluruh. Prabowo juga mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah BUMN yang sebenarnya jauh lebih besar dari perkiraan sebelum menjabat sebagai presiden. Ia sebelumnya memperkirakan jumlah perusahaan milik negara sekitar 300, namun setelah mendalami data, jumlah entitas yang terkait dengan BUMN ternyata mencapai lebih dari 1.000. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan kabel udara di wilayah ibu kota. Desakan ini muncul setelah meninggalnya siswi Nesya Amalia Evrian Putri yang mengalami kecelakaan akibat kabel yang menjuntai di kawasan Jalan Leuser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kenneth menilai peristiwa ini menjadi sinyal kuat pengawasan terhadap infrastruktur utilitas di Jakarta masih lemah. Ia juga menegaskan insiden ini tidak dapat dianggap sebagai kecelakaan biasa, melainkan mencerminkan adanya dugaan kelalaian dalam pengelolaan jaringan utilitas yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Jakarta terus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran penyakit menular di lingkungan hunian dengan menggelar sosialisasi pencegahan hantavirus. Kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Puskesmas Jagakarsa ditujukan bagi petugas serta warga binaan. Program edukasi ini merupakan langkah antisipasi mengingat hantavirus dapat menular melalui tikus dan berpotensi menimbulkan dampak serius apabila tidak segera ditangani. Dalam sosialisasi, peserta diberikan pemahaman mengenai gejala penyakit, mekanisme penularan serta pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan untuk mencegah berkembangnya populasi tikus.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

0: Ya, masih bersama saya Chandra dan juga Oxrin dalam Heartline Request yes. 2000-an di hari Rabu 24 Juni 2026. Wow, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Belum ya?
1: Kok tahun ini? Bulan ini.
0: Tahun ini juga kan udah hampir dong.
1: Tahun ini masih ada
0: setengah lagi ya.
1: Setengah perjuangan lagi.
0: Ya, para pendengar enggak berasa kita udah setengah tahun melewati 2026.
1: Iya loh. Kayak perasaan kayak baru kemarin.
0: Perasaan baru kemarin
1: aku datang ke tempat ini.
0: Iya. Sih. Perasaan baru kemarin Juni ya.
1: Iya, iya Juni tahun lalu.
0: Tahu-tahu ada Juni lagi ya kan? Abis gitu. Juni Juli tuh, abis Juli Agustus biasanya.
1: Iya, biasanya habis Agustus juga
0: September. September iya. Ya. Akhir tahun lagi Desember.
1: Akhir tahun lagi Desember. Enggak berasa.
0: Libur lagi, mulai lagi Januari lagi.
1: Iya.
0: Ya, tapi apapun itu rutinitas kita ya, Heartliner. Coba kita jalankan dengan hati yang ikhlas.
1: Mm-hmm.
0: Banyak-banyak bersyukur.
1: Betul.
0: Karena Tuhan juga tidak pernah mengeluh untuk selalu bisa memberikan yang terbaik buat kehidupan kita.
1: Iya.
0: Jadi apapun masalahnya, apapun keluhannya, silakan 0819-269-1000.
1: Iya.
0: Minta lagunya, kita puterin.
1: Kita puterin,
0: iya.
1: Betul sekali. Jadi untuk Heartliner apa tuh?
0: Tadi kan kita lagi ngomongin musik ya?
1: Iya musik, ya. Gimana tuh? Udah ketemu kah?
0: Udah ketemu, Trin.
1: Apa tuh? Aku penasaran.
0: Iya, kan?
1: Selain Heartliner penasaran, Oktrin juga penasaran.
0: Ini kan suatu insight juga buat kita.
1: Betul
0: kita kan
1: sekali.
0: Selama ini kita cuma dengerin musik, nikmatin musiknya. Kita nggak pernah tahu sejarahnya musik itu kayak gimana.
1: Nah, ya, seperti yang aku udah bilang juga tadi, kalau soal usut mengusut nih Heartliner, sebenarnya Chandra ini jagonya gitu. Jadi gimana?
0: Ya, jadi setelah kita investigasi,
1: investigasi baiklah. Oke. Okay.
0: Melalui teknologi yang sudah canggih ini. Sejarah musik dunia itu berawal dari zaman prasejarah sebenarnya.
1: Wow.
0: Jadi dari zaman prasejarah musik itu udah ada. Nah, alat musik yang tertua tahu enggak apa?
1: Apa tuh?
0: Itu seruling.
1: Seruling.
0: Suling bambu. Kalau suling dari bambu.
1: Bambu.
0: Sekarang, kalau dulu seruling itu terbuatnya dari tulang.
1: Oh, tulang.
0: Tulang cuman enggak disebutin tulang hewan apa atau
1: hewan
0: gimana
1: apa.
0: Ya. Nah, akhirnya perkembangannya itu melintasi berbagai era peradaban kuno sampai saat ini menjadi musik modern.
1: Oke. Okay.
0: Tentunya itu didorong oleh motivasi instrumen, teori musik dan juga teknologi modern.
1: Oke. Okay.
0: Nah,
1: baiklah.
0: Dari era prasejarah, tahu enggak? Di zaman kuno itu ternyata musik tuh di tahun 500 Masehi.
1: Wow.
0: Dari zaman purbakala udah ternyata udah ada yang namanya musik. Dan biasanya dipakai untuk sarana upacara ritual dan juga komunikasi awalnya.
1: Oh, jadi awalnya
0: ya.
1: Musik ini untuk mengiringi gitu ya upacara-upacara adat di zaman dulu dan juga
0: dari,
1: komunikasi.
0: Betul,
1: ya.
0: Dari penemuan arkeolog dulu ya. Jadi berupa seruling yang dibuat dari tulang Oxrin ternyata.
1: Oke.
0: Kemudian peradaban awal ini ada di Mesopotamia, Mesir, Tiongkok, India dan juga Yunani yang kemudian mengembangkan instrumen musik petik namanya kecapi.
1: Kecapi.
0: Perkusi serta teori-teori tangga nada.
1: Oke.
0: Oke, kalau kita bahas ini kayaknya panjang banget cuman seiring perkembangan zaman
1: ya.
0: Di abad pertengahan dan Renaissance itu dari tahun 400 sampai 1600 terus berkembang. Sampai ke era barok, ada klasik dan romantik di tahun 1600 sampai 1900. Itu terus musik berkembang sampai ke era modern dan kontemporer di abad ke-20 sampai sekarang.
1: Sampai sekarang, oh wow.
0: Ya, jadi musik itu dari zaman dulu ya.
1: Zaman dulu udah ada, cuma yang aku bikin tertarik yang seperti yang Chandra jelaskan tadi, ternyata awalnya itu untuk mengiringi
0: ya.
1: Upacara adat.
0: Upacara,
1: kan keperluan.
0: Betul,
1: kan, ya,
0: upacara gitu ya, adat,
1: zaman dulu
0: pakai
1: dan juga
0: seruling.
1: Dan juga itu untuk alat komunikasi.
0: Komunikasi juga.
1: Wow, ternyata dari dulu komunikasi itu penting ya.
0: Penting
1: gitu.
0: Banget dari komunikasi
1: musik.
0: Itu udah dari zaman dulu.
1: Dulu
0: pakai
1: iya,
0: musik.
1: Pakai musik. Ternyata enggak salah
0: nah,
1: kita
0: bener
1: bilang
0: dong.
1: Kode-kodean itu.
0: Iya.
1: Itu jadi alat komunikasi
0: terus,
1: juga.
0: Terus akhirnya zaman sekarang musik pun jadi alat komunikasi. Kan? Komunikasi batin. Iya dong.
1: Oh, dia lagi
0: vibes-nya musiknya romantis.
1: Romantis.
0: Vibes-nya gitu. Lagi vibes romantis juga.
1: Romantis juga.
0: Musiknya sedih. Vibes hatinya pun lagi sedih.
1: Sedih juga.
0: Ya dong,
1: iya.
0: Itu jadi komunikasi
1: menggambarkan
0: juga.
1: Ya.
0: Menggambarkan, mengkomunikasikan segala sesuatunya.
1: Mm-hmm.
0: Kebayang enggak zaman dulu udah ada drum belum? Belum ada ya?
1: Iya, belum
0: lu
1: ada.
0: Lu kalau drum lu pakai apa ya ngetok-ngetoknya?
1: Iya, pakai apa ya?
0: Kalau seruling kan dari tulang. Drum pakai batu boleh enggak sih ketok-ketok batu gitu?
1: Tapi ini juga membuktikan kalau orang di zaman dulu juga udah punya kreativitasnya juga.
0: Betul. Cendera. Artinya kreativitas juga sudah dari zaman dulu dan terus berkembang seiring zaman sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Betul
0: sekali. Catchy kan? Catchy. Jadi lagu-lagu juga semua hardliner ternyata musik sudah dari zaman dulu sampai sekarang sampai itu terus berkembang dan akhirnya bisa menghibur kita semua.
1: Menghibur kita semua walaupun mungkin peralihan-peralihannya ada beberapa perubahan fungsi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dulu awalnya untuk hanya sekedar mengiringi
0: upacara,
1: alat komunikasi, sekarang udah untuk media kita supaya terhibur juga, supaya enggak kesepian juga. Dan juga menyalurkan bakat juga loh, Chandra gitu. Banyak orang-orang kan membuat karya gitu ya.
0: Iya.
1: Karya dari kreativitas mereka masing-masing.
0: Betul. Oke, kita kembali ke yang request di live TikTok. Ada siapa aja tadi, Oktrin?
1: Ada siapa aja ini? Ada Kak Kawai. Hai Kak Kawai, ingin mendengar lagunya? Lagu dari Titi DJ, Bahasa Kalbu.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Aman ya?
1: Aman, sudah masuk playlist kita.
0: Kayaknya kalau Kak Kawai mengenai bahasa Kalbu udah apal banget ya.
1: Udah
0: di luar kepala kayaknya. Siapa lagi selain Kawai?
1: Iya, di akun live TikTok kita juga ada Kak Jerry mau mendengarkan lagu dari Green Day, Wake Me Up.
0: Oke, okay,
1: ditunggu ya.
0: Lalu ada Kak Rof ya.
1: Kak Rof
0: Samson. Tadi apa jadinya?
1: Kak Rof
0: Kenangan Terindah.
1: Iya, Kenangan Terindah.
0: Cuman aku tinggal ke warung dulu beli nasi.
1: Kalau kata Kak Jerry tadi kalbu, bahasa kalbu artinya kalbu ayam. Maksudnya
0: itu kaldu ya.
1: Masuk Kak Jerry, ditunggu ya lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Di menit 13.50 nanti kita puterin, ditunggu saya.
0: Yang lagi ke warung nanti kita puterin lagunya setelah pulang dari warung aja ya.
1: Iya, kalau sudah balik tolong di absen lagi, absen ulang.
0: Nanti gitu, boleh ya. Masuk ke live TikTok lagi, tolong diinfokan kalau udah pulang dari warung ya Kak Rof ya.
1: Kalau nggak pulang-pulang nggak kita puter-puterin.
0: Nggak, kalau kelamaan juga takut jadi basi lagunya.
1: Jadi basi, betul. Basi bersamaan dengan sinasinya tadi.
0: Betul.
1: Lalu ada Ibu Yuli juga ingin mendengarkan lagu dari Rio Febrian, Ku Ada Di Sini.
0: Sudah di list, oke. Okay.
1: Ya, di playlist kita. Lalu Ibu Alfi juga mau mendengarkan lagu Bila Rasaku Ini Rasamu.
0: Oh. Dari Krispati, Bu Alfi ya.
1: Yes. Tadi katanya ya rasa yang dulu pernah ada lah Chandra asli.
0: Wow.
1: Nah, sekarang emang enggak ada lagi rasanya ini.
0: Paling sekarang tinggal rasa kopi dan rasa teh nih kayaknya.
1: Apa udah mulai hampa seperti requestan lagu Mbak Sari?
0: Asli. Wow, dari Ari Lasso ya.
1: Masuk dari Ari Lasso. Lalu ada Ibu Iren juga ingin mendengarkan lagu dari Charlie Boom Clap. Dia mau request lagu ini dan dikirimkan untuk semua sahabat ya, yang ada teman-teman yang ada di grup GGA. Salam spesialnya untuk Chandra dan juga Oktrin.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Serta kru penyiar Hardline, semoga sehat semuanya. Terima kasih Ibu Iren. Lalu tadi Mbak Sari kan mau request lagu dari Ari Lasso nih, Hampa. Dia mau mengirimkan salam-salamnya nih untuk Ibu Iren, Opung Roy, Pak Wardiono, Kak Jo, Kak Kawai, Om Hayati dan kawan-kawan. Dan juga semua yang mendengarkan nih katanya. Salam kompak selalu. Terima kasih Mbak Sari, ditunggu ya lagu-lagunya. Lalu sudah, nah Kak Sinros sudah absen lagi nih. Chandra,
0: request lagu apa?
1: Udah balik Bang, ini lagi makan nasi Padang.
0: Oke, kalau gitu nanti lagunya siap-siap meluncur ya, bersama ya dengan nasi Padangnya.
1: Iya,
0: terus ada Kak Bram nih, puter Mas Chandra, apa yang diputer ya?
1: Apa yang diputer?
0: Puter udah kepalanya. puter ke kiri dan puter ke kanan.
1: Lalu Kak Bram juga, ya kalau yang atas Eva bukan-bukan, ini Oktrin Kakak Bram, bukan ya. Kakak Eva.
0: Mirip ya?
1: Mirip apanya?
0: Apanya sih? Headsetnya kayaknya.
1: Mic-nya kali ya?
0: Mic-nya.
1: Oke, lalu ada siapa lagi yang sudah bergabung dengan
0: di
1: kita?
0: Di WhatsApp
1: tadi?
0: Adakah?
1: Ya, di WhatsApp kita tadi sudah kita bacakan.
0: Di kontak
1: lalu
0: udah?
1: Ada Kak Andinova Wijaya. Selamat siang Kak Andinova. Lalu ada Kak Nelly juga yang bergabung. Dan juga ada Kak Alvan, Kak Dresmi juga selamat siang. Dan untuk hardliner nih yang ingin request lagunya boleh banget ya di era 2000-an, Senin sampai Jumat. Sudah 2000-an semua ya?
0: 2000-an semua ya? Dari Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Yes.
0: Ya, kita juga enggak lupa nyapa buat hardliner yang lagi dalam perjalanan saat ini, mungkin sedang di kendaraan yang mau menuju ke mall.
1: Adakah?
0: Mau shopping-shopping kah gitu ya? Hati-hati di jalan. Jangan lupa titipannya. Kemudian mungkin juga mau berangkat kerja atau mau meeting atau mau ada ketemu seseorang di sana atau ketemu rekan kerja.
1: Yeah.
0: Hati-hati di perjalanan dan tetap stay tune terus di 100,6.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, trust atau kepercayaan adalah pondasi dari bisnis apapun. Tanpa trust, bisnis kita akan mati. Bisnis tanpa trust seperti naik motor tanpa bensin. Bisa jalan nggak? Bisa, tapi harus didorong sampai setengah mati. Lalu bagaimana supaya dapat trust dari customer Anda? Buatlah konten untuk meraih perhatian mereka. Setelah mereka datang, berikanlah harapan atau ekspektasi kepada customermu. Bangunlah kedekatan dengan mereka dengan cara memakai customer intimacy. Ketika customermu bertanya lewat chat, cepatlah dibalas dan beresponlah dengan cepat. Jika mereka komplain, walaupun dirimu benar, tetaplah meminta maaf dan kasih perhatian serta respon yang baik. Setelah itu, buatlah grup WA untuk mengumpulkan mereka dalam sebuah wadah. Tapi, jangan Anda selalu yang berjualan. Bagikanlah inspirasi atau postingan yang berguna bagi para membernya. Jika dapat kesempatan untuk sharing dimanapun, jawablah iya dan bantulah pihak pengundang dengan tulus, karena merek atau brand Anda akan menjadi perbincangan saat dimention acara penyelenggara tersebut. Trust itu terbangun terus-menerus, bukan dalam sekejap mata. Jika trust sudah terbangun, buatlah acara networking atau kopdar untuk membantu customer dalam memasarkan produk-produknya. Inilah semua strategi yang saya lakukan di Boplo untuk membangun trust dari para customer kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100.6 Heartland FM, your family station. Masih bersama kita berdua. Sudah jam 14 lebih 7 menit.
1: Wow. Jangan dilihat yang di studio.
0: Iya, tadi makanya langsung gini gua. 14 lebih. Gua langsung lihat handphone gua. 7 menit.
1: 14-nya di atas.
0: 14-nya di jam studio, menitnya di handphone gua aja. Ya, jam-jam rawan ngantuk ya.
1: Iya, jam rawan.
0: Biasanya kalau jam segini abis makan kan udah mulai ngantuk, udah mulai tuh mode pesawat biasanya.
1: Iya,
0: udah.
1: Mode pesawat, betul.
0: Iya kan, udah ya udah.
1: Udah mulai mode jangan ganggu.
0: Mode gitu. Jangan ganggu. Sleeping mode.
1: Kata Mbak Sari juga bilang enggak ngantuk ya karena udah ada host baru. Bener banget. Kita bertukar energi soalnya.
0: Tetap aja kali kalau di rumah udah ngantuk, ngantuk aja kali ya.
1: Soalnya kalau Chandra ada, aku enggak ngantuk. Karena bersama dengan aku dia yang ngantuk.
0: Gantian. Gue nemenin Nokturin siaran, Nokturin gak ngantuk. Tapi gue ngantuk.
1: Energinya disedot dong.
0: Halo Kak Sari, apa kabar? Udah request lagu belum?
1: Iya, sudah request lagu dari Ari Lasso tadi. Tunggu ya, sudah masuk playlist kita kok. Tinggal kita puterin aja.
0: Tinggal di go.
1: Betul sekali.
0: Siapa lagi yang sudah bergabung di TikTok kita?
1: TikTok kita tadi Kak Jerry bilang terima kasih Nokturin lagunya. Oke, terima kasih kembali. Lalu Kak Jo juga mengkomentari tadi lagu waktunya ya, jam studio katanya.
0: Itu tiap tahun nambah berapa kecepatannya?
1: Nambah gitu.
0: Nambah kecepatannya ya? 10 km per jam sih.
1: Dia memang sesuai kepercayaannya sendiri ya. Kak Jo. Jadi nambah sesuka hatinya.
0: Ya. Dimana dia suka, disitulah dia akan bertambah dan bertumbuh.
1: Dan bertahan.
0: Dan bertahan. Makanya kalau ngelihat jam... di sini kita depannya aja.
1: Iya.
0: Belakangnya belakangnya lihat di handphone.
1: Lihat di tempat masing-masing.
0: Tempat masing-masing ya. Yang pasti masih waktu Indonesia bagian barat. Kita juga mau menyapa untuk teman-teman atau hardliner yang ada di waktu Indonesia bagian timur mungkin saat ini,
1: iya.
0: Bagian tengah dan juga mungkin bahkan
1: di luar negeri.
0: Karena waktu itu pernah ada yang dari Australia kalau enggak salah,
1: iya,
0: pernah join
1: Malaysia
0: di kita ya.
1: Malaysia juga.
0: Malaysia. Ya. Sama ada Pak Ci dan Mak Ci di sana.
1: Ada, betul sekali. Tapi masuknya di akun TikTok.
0: TikTok, betul.
1: Jadi ternyata TikTok kita ini udah
0: sampai mancanegara. Udah mendunia ya kan.
1: Jadinya yang belum follow kita. Masa orang luar yang duluan update dibanding kita yang ada di Indonesia.
0: Iya. Udah kemana-mana loh kita di Australia, Malaysia, kemudian ada di Sarawak, ada di Kuching ya kan.
1: Yes.
0: Di Kalimantan.
1: Di Kalimantan Indonesia itu
0: banget. Oh, itu Indonesia ya. Ada di Brunei.
1: Iya, Brunei.
0: Ada di Sumatera.
1: Sumatera juga. Saya dong.
0: Siapa lagi nih?
1: Ya, ingin menyapa untuk Kak Dui yang baru bergabung di akun TikTok kita di akunnya Heartline.
0: Oke, thank you buat Kak Jo ya untuk tap-tap layarnya.
1: Yes, betul sekali. Lalu ada siapa lagi ya? Tadi Kak Supredi, ada Kak Vincenzo Singer. Selamat apa ini? Selamat siang masih ya. Selamat
0: masih
1: siang
0: selamat
1: Kak Vincenzo.
0: Siang.
1: Terima kasih. Selamat bergabung ya. Untuk kamu yang ingin request lagu, yuk boleh gabungan bersama dengan Nokturin dan Chandra di siang hari ini tentunya. Dia juga mau komentari lagi nih Kak Jo, bilangnya awal-awal lebih cepat 3 menit. Lama-lama 7 menit. Bulan depan 10 menit. Udah dibilang. Memang sesuai dengan suka-suka hatinya ya.
0: Iya, seiring bertambahnya bulan dan tanggal.
1: Bulan dan tanggal.
0: Kemudian bertambahnya tahun, di situ dia akan bertambah semenit demi semenit. Sampai akhirnya dia mendahului waktu yang sudah kita tentukan.
1: Aku jadi ingat satu lagu, waktu demi waktu.
0: Itu lagu siapa?
1: Ya udahlah.
0: Lagunya Benteng.
1: Banteng.
0: Oh, waktu waktu demi waktu. Siapa sih nyanyi? Iya, itu kalau nggak salah ada tuh penyanyinya.
1: Iya, nanti kita cariin.
0: Kita cari.
1: Ya, kita cariin.
0: Waktu demi waktu, Kute bukan sih?
1: Bukan.
0: Atau tangga. Phone a friend.
1: Fifty. Bisa jadi.
0: Ask the audience.
1: Dikit lagi.
0: Dua not.
1: Memang ya begitulah ya.
0: Ya begitulah ya. Mohon maafkan ya hardliner.
1: Mohon
0: ya.
1: Mohon maafkan. Ya, kita baca ini ada requestan dari Kak Angel mau mendengarkan lagu
0: Pasto.
1: Dari Pasto. Aku pasti kembali.
0: Oh, siapa yang sedang kira-kira pergi? Siapakah yang diharapkan Angel untuk kembali? Tapi kalau boleh enggak sih dimention kira-kira lagu ini buat siapa? Mohon dimention supaya enggak sia-sia kirim lagunya supaya
1: sekali.
0: Si dia mendengar.
1: Si dia mendengar.
0: Iya kan?
1: Apakah ini memang seperti tadi
0: panggilan hati?
1: Iya.
0: Bisa jadi
1: kayak,
0: iya dong.
1: atau mungkin dia mau kasih tahu aku pasti kembali loh.
0: Aku gitu. Pasti kembali.
1: Kode-kodein untuk siapa?
0: Bersama dengan pastonya.
1: Gitu. Bersama dengan pastonya. Lalu ada Kak Jo juga di akun TikTok kita ingin mendengarkan lagu dari Michael Bubble judulnya Everything.
0: Wow,
1: Kak
0: ini
1: Jo, apa tuh?
0: Di TikTok kita salam dari Arab, Kak.
1: Salam dari Arab.
0: Beneran dari Arab nih.
1: Habibi Al Karim.
0: Habibi Al Karim ya.
1: Oke, berarti dia udah Indo banget ya.
0: Yeah.
1: Soalnya dari typingnya kayak udah
0: udah betul Indonesia. Udah Indonesia okay, banget ya
1: Indonesia banget.
0: Lagi studi di Arab kak nemuin Heartland jadi keingat. Oh oke okay. Di Arab
1: tuh?
0: Ya
1: okay.
0: Lagi studi apakah kira-kira di Arab kak bagaimana mungkin di sana sekarang udah jam berapa ya kalau di Arab ya
1: nggak tahu ya bedanya jamnya
0: sama di Indo ya
1: ke Arab mungkin boleh diinformasikan nih Kak Habibi
2: Al
0: PPI
1: ya
0: iya PPI ya
1: apakah ikut itu
0: Kak apakah Habibi? Ikut PPI ya gitu ya yes. Kak Habibi Al Karim
1: iya boleh info okay. Dong langsung komen-komen aja di akun TikTok
0: mau request lagu apa Kak Habibi mau request silakan kita puterin lagunya yes. Mudah-mudahan lagi di Arab sekarang jadi ingat lagu-lagu Indonesia.
1: Indonesia
0: wow jadi apa ya pre-memory lagi ya
1: yes,
0: pre-memory lagi
1: jadi mengingat dan mengenang katanya tapi salut loh Kak Habibi ini yang udah jauh-jauh di Arab tapi masih ingat sama Indonesia
0: yeah.
1: Bahkan masuk di akun-akun yang menyiarkan lagu-lagu Indonesia juga tentunya
0: jadi kan, udah ya? Dari Malaysia ada dari Australia yang udah gabung di live Twitter kita sekarang dari Arab.
1: Wah, kurang jauh apalagi
0: berharap dapat kebab.
1: Ya
0: kan? Kan kebab kan? Misalnya kan dari Timur Tengah kan. Wow, apalagi isiannya daging yang irisan-irisan itu. Biasanya lem tuh, daging lem. Lem tuh biasanya dagingnya terus pakai saus. Pakai mayonnaise, Thousand Island, ₹1000. Kok jadi kesana-sana?
1: Jadi kesana.
0: Jadi lapar nggak sih?
1: Jadi lapar kan ya. Tadi habis makan, ngantuk, lapar lagi.
0: Ngantuk, lapar, makan lagi, siaran, ngantuk lagi, makan lagi, siaran lagi.
1: Putarannya di situ-situ ya.
0: Iya, nggak jauh-jauh dari itulah
1: ya. Karena kita mau gimana pun keadaan kami berdua nih Oktrin dan Chandra tetap setia pastinya menemani hardliner dimanapun berada.
0: Oke, lagu berikutnya.
1: Ya,
0: apa
1: lagu
0: tuh?
1: Berikutnya. Oh, Kak Buhasi baru bergabung bersama dengan kita nih Chandra.
0: Oh, because of you. Asik.
1: Okay, nanti kita carikan ya di
0: Kelly Clarkson. Kelly Clarkson. Oke, okay, nanti kita puterin lagu kita carikan dulu.
1: Oke. Okay.
0: Sekarang yang udah menunggu lagu apa nih?
1: Yang sudah menunggu ada Rio Febrian. Ada di sini. Request dari siapa tadi ya? Ibu Yuli.
0: Bu Yuli.
1: Selamat mendengarkan.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Edi Garwa. Kemenaker tingkatkan kematangan budaya K3. Presiden Prabowo ajak NU atasi kebocoran 5.800 triliun rupiah. LPK Jakarta dan Puskesmas Jagakarsa sosialisasi pencegahan hantavirus. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan kematangan budaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 guna menekan angka kecelakaan kerja nasional. Langkah strategis ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur saat membuka penilaian budaya K3 di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP pada Selasa kemarin. Afriansyah memaparkan, meski tren kecelakaan kerja menurun dari 462 ribu kasus di tahun 2024 menjadi 319 ribu kasus pada 2025, risikonya masih menjadi tantangan nyata. Kemnaker menegaskan pencegahan tidak cukup hanya lewat aspek administratif, melainkan butuh transformasi mendasar agar kawasan IMIP mampu menjadi percontohan industri yang aman, sehat, dan bermartabat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo secara terbuka meminta dukungan strategis dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara. Dalam pidatonya di penutupan Musyawarah Nasional

0: Alim ulama dan konferensi besar NU di Bangkalan, Jawa Timur. Pada Selasa kemarin, kepala negara mengungkapkan data mengejutkan. Presiden menyebut aliran dana ke luar negeri yang tidak sah telah berlangsung selama puluhan tahun dan kini jumlahnya ditaksir mencapai 5.800 triliun rupiah. Pihak istana berharap sinergi bersama tokoh agama dan masyarakat NU dapat memperkuat pengawasan untuk menyelamatkan aset serta perekonomian nasional. Dan untuk informasi selanjutnya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Jakarta bergerak cepat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular. Bekerjasama dengan Puskesmas Jagakarsa, lembaga tersebut menggelar sosialisasi intensif mengenai pencegahan hantavirus kepada petugas dan warga binaan. Langkah preventif ini diambil mengingat hantavirus merupakan penyakit berbahaya yang ditularkan melalui media tikus dan dapat berdampak fatal bagi kesehatan manusia. Selain mengenalkan gejala klinis, sosialisasi ini memfokuskan pada gerakan menjaga sanitasi lingkungan hunian guna memastikan seluruh area lembaga steril dan bebas dari sarang hewan penyakit.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026. Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4-5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Heartline FM.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: hatiku salah ya selalu merindukanmu. Asik.
1: Akhirnya Meri, aku ya? Mendengarkan suara Chandra. Tidak hanya siaran atau lagi nge-MC aja, tapi menyanyi juga.
0: Nyanyi juga. Kalau gue sih nyanyi prinsipnya prinsipnya gini, gak perlu suara bagus, yang penting musiknya bagus.
1: Menolong ya. Tapi aku ingat karena kebetulan Ari Lasso. Kemarin kan ada yang bilang Chandra suaranya mirip Ari Lasso. Jadi pembuktian sekarang silahkan.
0: Sekarang mirip, lebih mirip bukan Ari Lasso sih.
1: Apa? Ari-Ari.
0: Lebih mirip Ari Rabu.
1: Ari Rabu. Kemarin Ari Selasa.
0: Iya, kemarin mirip Ari Selasa, sekarang mirip Ari Rabu.
1: Ntar Kamis, Ari Kamis.
0: Nanti kalau besok nyanyi, update suara mirip Ari Kamis. Asik katanya, asik. Kak Jerry asik.
1: Kata Kak Jerry, Kak Jo juga bilang duet. Aduh, sepertinya kalau Oktrin dan Chandra yang duet, gak bakal ada yang ngundang.
0: Gak bakal, dijamin gak bakal ada yang ngundang. Malah kayaknya langsung di reject.
1: Iya, kayaknya sekali undang nanti, aduh kapok ini ketemu di mana orang.
0: Nih, kayaknya nih gue salah ngundang orang.
1: Ya, kayaknya memang mereka lebih cocok menemani hardliner di program Hardline Request aja.
0: Iya.
1: Jam 1 sampai jam 3 sore.
0: Betul.
1: Begitu saja. Sudah pukul berapa nih Chandra?
0: Ya udah gak berasa, udah 14.
1: Ayo dicek dulu.
0: 49. Gak berasa 14.49. Kita udah mau di ujung acara kita hari ini.
1: Yes,
0: kita udah mau closing atau belum sih?
1: Sudah mau closing.
0: Udah mau closing ya.
1: Karena kan sudah ada program selanjutnya yang menanti, dinantikan oleh hardliner lain.
0: Kak Sari, thank you lagunya diputer Hampa Rila Soya baru banget ya. Oke. Mau pamit juga katanya. Udah pamit duluan dia belum. Harusnya kita dulu yang pamit
1: dulu
0: ya.
1: Pamit, jangan pamit dulu ya.
0: Jangan pamit dulu ya. Mohon maaf ya, jangan pamit dulu. Boleh enggak ditunggu bentar? Oke, lagu-lagunya udah keputar semua.
1: Udah, masih ada 3 lagu lagi yang menanti. Ada Because of You, Love Story, dan Aku Pasti Kembali.
0: Oke.
1: Tunggu ya lagu.
0: Dan gak lupa juga kita ucapin terima kasih buat hardliner semua yang sudah bergabung di live TikTok kita di Heartline FM.
1: Yes.
0: Udah nyempetin waktunya, ya di perjalanan mungkin dengerin kita juga. Lagi di rumah juga, lagi masak juga dengerin kita. Atau lagi kerja pun mungkin ada yang dengerin kita. Terima kasih. Semoga harinya menyenangkan selalu dan lagu-lagunya keputar semua ya, Putrin. Ya.
1: Semua pastinya.
0: Mohon maaf nih kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari candaan kita. Tapi percayalah, semua itu hanyalah bercanda. Kata-kata hari ini,
1: kata-kata hari ini,
0: saya mau bercanda sebanyak mungkin.
1: Tapi ada saat-saatnya juga untuk serius ya.
0: Ada dong ya, pastinya.
1: Pastinya. Ya kalau dari aku, untuk hardliner tetap semangat ya menjalani semua aktivitas dan pekerjaannya. Mungkin untuk kamu yang sekarang seperti kata Chandra tadi sedang bekerja mendengarkan kita sambil pakai headset dengerin di TikTok, kayak wih asik nih suara siapa nih gitu.
0: Asal jangan pas lagi dengerin kita tato lagi dia tidur gitu ya.
1: Itu, itu gak dengerin.
0: Gak dengerin berarti
1: itu
0: ya.
1: Cuma penghantar tidur.
0: Karena biasa gini, dengerin lagu enak-enak dengerin-dengerin tiba-tiba gelap.
1: Tiba-tiba gelap.
0: Ternyata ketiduran.
1: Ya atau untuk hardliner yang mendengarkan kita di perjalanan di mobilnya masing-masing lagi nyanyi bersama-sama, terima kasih, tetap berhati-hati ya di jalan, selamat beraktivitas kembali, lakukanlah dengan penuh sukacita tentu.
0: Dan apa habis ini ada CS dan
1: bersama
0: juga versi Persiana. Mungkin hari ini ya.
1: Yes, betul
0: yang
1: sekali.
0: Selalu pasti menemani sampai jam 5 sore nanti. And see you tomorrow.
1: Saya
0: Chandra.
1: Dan saya Oktrin.
0: Kita pamit undur. Heartline FM.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Sampai jumpa. Thank you.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sebenarnya perintis dan pewaris punya kiprah yang sama-sama beratnya. Perintis itu membuka jalan dan perjuangannya pasti tidak mudah. Mereka berdarah-darah dan menghabiskan hidupnya agar bisa sukses dan berhasil. Pewaris punya tanggung jawab moral jika kepercayaan yang diembannya gagal. Tantangan pewaris jauh lebih besar dan kompleks ketimbang saat perintis memulai usahanya. Keduanya harus bersinergi agar bisa menyatukan kekuatan untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang. Pewaris tanpa dukungan perintis akan sia-sia dan mandek usahanya. Pewaris yang ogah berjuang bersama perintis, maka usahanya juga akan susah tumbuh dan berkembang. Yuk, pewaris dan perintis saling berkolaborasi. Hilangkan keegoisan masing-masing demi keberhasilan bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Di 100.6 Heartland Radio, your family station, ada versi Ana untuk semua Anda di CS 9 sore sampai nanti di jam 5 sore akan temani kalian semua. Dilarang ngantuk jam segini karena ada CS 9 sore sampai jam 5 sore. So, bakal temani kalian untuk untuk mendengarkan lagu-lagu terbaik, pilihan terbaik yang akan membuat kalian jangan sampai ngantuk. Sore ini seperti biasa akan bahas topik kemarin-kemarin sama Daniel ya. Sore ini agak sepi, hanya versi aja. Ya mudah-mudahan dia bisa sempat menyusul. Walaupun kita gak bisa terlalu berharap karena nanti kecewa. Katanya semakin banyak harapan, semakin banyak kekecewaan. Semakin tinggi harapan, semakin mudah jatuh dalam luka kecewa. Wow. Versiana ini mau ngajakin kalian beropini nih, hardliner. Dulu ada pertanyaan yang sering muncul, ya kan, kalau orang belum married ditanyain, kapan nikah, kapan nikah. Sekarang justru loh ya, hardliner, muncul pertanyaan baru yang lebih menarik. Asli lebih menarik dan lebih membuat orang bertanya-tanya. Kenapa banyak orang ingin married, ingin menikah dianya, tapi justru takut. Karena ketakutannya itu justru bikin dia nunda-nunda. Dulu angka pernikahan tuh ada di usia 20, iya bahkan belasan tahun udah banyak yang nikah. Tapi kalau kalian perhatikan, makin kesini usia pernikahan itu makin di angka 30-an something atau bahkan 40-an ya. Kalau diperhatikan sebenarnya banyak orang masih percaya pada cinta. Banyak masih yakin, bahkan banyak masih percaya sama cinta sejati. Kayak lagu ya, cinta sejati tak akan pernah mati. Kata siapa? Kata Ari Lasso, tenang aja. Masih banyak orang yang pengen banget punya pasangan hidup, membangun rumah tangga, membangun keluarga. Tapi di saat yang sama mereka justru menyimpan banyak kekhawatiran ya. Banyak ketakutan malah, bukan hanya sekedar khawatir tapi takut. Dan ya, akibatnya usia menikah makin mundur. Yes. Kalau dulu usia pertengahan 20-an sudah dianggap, wah kok belum married, ya kok belum menikah. Sekarang usia 30-an, bahkan mendekati 40, bukan lagi hal yang aneh kalau orang baru menikah. Pertanyaannya buat kalian semua, apa karena generasi sekarang terlalu takut mengambil keputusan sakral itu? Benarkah pernikahan masih dianggap sesuatu yang sakral bagi kamu? Gimana? Atau memang tantangan pernikahan saat ini jauh lebih kompleks mungkin dibandingkan generasi-generasi sebelumnya? Boleh kasih opini kamu, paling enak dengar suara-suara cantik, suara-suara bassnya di voice note aja. WhatsApp hotline di 0819-269-1000 untuk berbagi opini kamu dari pengalaman pribadi boleh, dari pengalaman juga sekitar, terdekat juga boleh. Kita tunggu sampai di jam 5 sore nanti. If you want

Yep. Di 100.6 Heartland Radio, your family station. Udah buka jumpa kita dari Meghan Trainor dengan title dan dengan topik yang sama yang sudah versinya juga publish di nomor interaksi di kesempatan sore hari ini di CS 9 sore. Gua mau ngajakin kalian semua kasih opininya masing-masing tentang sebuah fenomena yang makin kesini makin orang takut nikah. Dan bukan hanya takut nikah, tapi banyak orang yang akhirnya memilih untuk menikah. Iya, menikah usianya makin mundur. Ya, kalau dulu usia pertengahan 20-an sudah dianggap terlambat. Sekarang usia 30-an bahkan mendekati 40 tahun itu udah bukan hal yang aneh lagi. Udah menjadi hal yang wajar banget untuk orang menikah di usia segitu. Iya kan, hardliner? Ini timbul pertanyaan nih, hardliner. Apa generasi sekarang itu terlalu takut mengambil keputusan untuk memasuki jenjang pernikahan? Atau emang karena zamannya berubah sih? Ya, tantangan pernikahan saat ini tuh kayak jauh lebih kompleks gitu dibandingkan dengan tantangan pernikahan di tahun-tahun sebelumnya. Masing-masing pasti punya opini. Boleh opininya tuh berdasarkan pengalaman orang sekitar, ya kan? Kalau lu belum married dan juga lu punya ketakutan tersendiri terhadap pernikahan itu sendiri, boleh share. Kenapa ya? Karena pastinya ini dari orang yang belum married nih. Kirim voice note akan lebih indah kayaknya mendengarkan suara-suara merdu kalian. Kirimnya di mana? Tadi udah ada yang ya tanya kirim kemana? Kirim voice note-nya di 0819-269-1000. Ya, ditunggu ya, versi tunggu nanti sampai jam 5 sore nanti. Oke, ngomongin pernikahan. Wih, tentu saja harus harus diakui pernikahan itu suatu hal yang sakral, iya kan? Sakral banget, apalagi di negara kita, negara Pancasila. Tetapi makin kesini makin banyak orang yang takut memasuki kehidupan yang baru dalam pernikahan. Iya, betul, betul banget. Apakah ini karena takut mengulang luka masa lalu? Iya, versi jadi mengira-ngira sendiri nih, kenapa makin kesini kok usia pernikahan orang-orang tuh makin ya makin mundur gitu ya, bukan maju. Iya, mundur karena belum siap, mundur karena belum matang, atau alasan-alasan lainnya mungkin bisa saja. Tapi kalau misalnya mundur karena pernikahan jadi kayak momok tersendiri di dalam kehidupan lo, kenapa? Ini banyak orang yang bilang kalau takut nikah itu karena takut mengulang kesalahan masa lalu. Jadi alasan terbesar yang jarang diucapkan secara gamblang dan terbuka. Banyak orang tumbuh dalam keluarga yang gak ideal. Iya kan? Ya karena mungkin lihat yang namanya orang tua bertengkar, orang tua ribut, bisa jadi di depan mata mereka juga mereka mengalami yang namanya melihat dengan mata sendiri bagaimana orang terdekat mereka, orang tua mereka mengalami KDRT, kekerasan verbal, kemudian ada juga di situ perceraian, hubungan mereka yang dingin tanpa kasih sayang. Nah, akibatnya mereka bawa yang namanya luka-luka itu menjadi yang namanya ketakutan tersendiri. Ya, jadi takut. Ampun, aku takut nikah. Karena kepikiran gini loh, trauma itu mereka lihat di dalam rumah tangga orang tuanya. Bagaimana kalau itu terjadi? Bagaimana itu terjadi terulang dalam kehidupan gue? Ya, mereka mau sebenarnya married mungkin, tetapi dalam benak orang-orang dengan trauma seperti ini, lihat yang namanya KDRT, lihat yang namanya silent treatment dari orang tua mereka ke pasangannya, jadi kepikiran bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang pesta dan kebahagiaan. Pernikahan juga identik dengan yang namanya resiko terluka. Iya, karena udah jadi kayak ini ya, udah jadi kayak hukumnya kalau semakin dekat kita dengan seseorang, semakin mudah orang itu membuat kita terluka. Iya, teorinya sih gitu ya, hardliner, teorinya gitu. Kadang jadi yang ditakuti itu bukan status sepernikahannya, bukan status enggak single lagi,
Tetapi yang ditakuti itu kemungkinan gagal, kemungkinan untuk luka atau mengulang luka dari orang tua yang bikin akhirnya banyak orang memikirkan untuk mengulur waktu. Belum siap ya, belum sanggup ya. Takut ini, takut itu, apalagi yang punya banyak trauma. Nah, gue masih menyapa kalian yang baru pada gabung dibantu tap-tap love-nya karena versi masih live dari akun TikTok-nya Heartline FM. Jadi kalian mau komen-komen di situ juga boleh banget, langsung aja kirim komentarnya ya. Dan juga dibantu tap-tap love-nya juga boleh ya. Banyak orang takut menikah dan usia pernikahan makin mundur. Tanggapan kalian itu kenapa? Kenapa orang takut nikah? Padahal sebenarnya dia pengen nikah. Dia pengen masuk ke jenjang pernikahan itu tapi punya ketakutan yang besar untuk memasuki jenjang pernikahan itu. Apakah karena di sekitar dia tuh dia terlalu banyak lihat kisah-kisah buruk, kisah pernikahan yang buruk, yang gak happy ending gitu kan, yang gak berakhir sampai kakek nenek sampai maut memisahkan. Ya, ya memang generasi sekarang hidup udah di, bukan di orde baru lagi. Kita hidup di era reformasi. Dulu kita hanya tahu masalah keluarga, tetangga. Sekarang yang setiap hari kita lihat adalah berita perselingkuhan, perceraian public figure, konflik rumah tangga, kisah pasangan yang mulai saling ngejudge di media sosial, ya kan? Itu setiap hari berita kayak gitu berseliweran. Dan sepertinya kayak tanpa sadar otak kita membentuk persepsi, waduh, menikah resikonya kayak gini ya. Menikah tuh resikonya kayak gini ya. Jadi kayak membentuk ketakutan tersendiri di banyak orang. Padahal hubungan yang sehat jumlahnya jauh lebih banyak loh. Banyak orang yang hubungannya ya sehat-sehat aja. Ya, bukan berarti tidak struggle dalam banyak hal. Hanya saja ya hubungan yang sehat itu gak seviral hubungan-hubungan yang gak sehat. Ya, orang bahagia tuh jarang bikin berita. Orang yang happy tuh banyak gak mengekspos diri, tapi menikmatinya dalam diam, dalam keheningan, bahwa dia happy, gak perlu ada validasi, dia happy hidupnya. Kak Kawai, halo. Padahal orang bahagia itu tadi, jarang bikin berita dan jarang diberitakan. Justru orang bermasalah selalu jadi berita, sehingga menimbulkan banyak ketakutan. Mana tuh Kak Jerry katanya single yang happy, memasuki pernikahan harus enjoy. Aku kasih buat Kak Jerry Rizky, single happy dari Opi Anda.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Ratusan balok timah ilegal diamankan di Bangka. PMI Kota Tangerang dan Yayasan Panca Harapan terima penghargaan donor darah terbanyak nasional. 40 orang tewas tenggelam di Prancis karena gelombang panas ekstrim melanda Eropa. Kita mulai dengan informasi yang pertama, ratusan keping balok timah tanpa dokumen resmi berhasil diamankan oleh aparat kepolisian di Jalan Lintas Timur Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Barang bukti bernilai tinggi tersebut diduga kuat akan diselundupkan menuju Tangerang melalui jalur penyeberangan laut. Kepala Bidang Humas Polda Babel, Kombes Agus Sugiharso menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula saat petugas mencurigai dan menggeledah sebuah mobil pickup yang melintas di lokasi. Saat ini polisi telah menyita seluruh balok timah ilegal tersebut dan tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pengemudi guna membongkar jaringan mafia tambang tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tangerang mendampingi Yayasan Panca Harapan menerima penghargaan sebagai salah satu donor darah terbanyak di Indonesia. Penghargaan tingkat nasional ini diberikan oleh Unit Transfusi Darah PMI Pusat dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia 2026. Ketua PMI Kota Tangerang, Oman Jumansyah, dalam keterangannya pada Selasa kemarin menjelaskan apresiasi diberikan atas kontribusi

yayasan yang sukses menyumbangkan 1.304 kantong darah sepanjang tahun lalu. PMI mengapresiasi tinggi kepedulian para relawan yang dinilai sangat membantu menjaga ketersediaan stok darah medis yang krusial bagi keselamatan pasien. Dan untuk informasi selanjutnya, gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara Eropa kini mulai menelan puluhan korban jiwa. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengonfirmasi sebanyak 40 warganya tewas tenggelam sejak Kamis pekan lalu di tengah rekor lonjakan suhu tertinggi yang membakar kota-kota besar. Banyaknya korban jiwa dipicu oleh tindakan nekat warga yang berenang untuk menyegarkan diri di area berbahaya dan tanpa pengawasan petugas. Merespon situasi darurat ini, Menteri Olahraga dan Pemuda Prancis, Marina Ferrari, melalui siaran radio setempat menegaskan imbauan keras agar masyarakat tidak menyepelekan risiko fatal demi menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih besar.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, orang yang memiliki banyak sekali uang, ternyata mereka adalah orang yang malas. Mereka itu orang malas karena malas jadi otaknya bekerja, bukan tenaganya. Mereka malas kerja, lembur, malas jadi karyawan, malas disuruh-suruh. Tapi justru karena kemalasan itulah mereka selalu berpikir bagaimana caranya hidup bebas setiap hari. Dan mereka belajar, mereka resign, terus bangun aset. Mereka bukan sekedar kerja, tapi bangun sistem. Di saat orang lain bangga kerja keras siang dan malam, orang kaya cari cara bagaimana caranya uang bisa bekerja untuk mereka. Ini bukan kemalasan, tapi ini soal efisiensi. Mereka sadar waktu mereka lebih mahal daripada gaji. Mereka tahu jika tenaga mereka ditukar dengan uang, mereka akan lelah seumur hidupnya. Mereka terobsesi otak yang kerja, bukan tubuhnya. Mereka sadar jika sistem itu bekerja, maka mereka akan menikmati kebebasan finansial. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda sudah memiliki kebebasan finansial? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Oke, Ratna kemana aja nih Ratna? Moga moga lagi dengerin ya, besti gue tuh Ratna, yang suka banget sama lagu ini. Oke, sama versi Ana di CS 9 sore. Ngomongin soal usia pernikahan yang makin kesini makin ditunda-tunda. Jadi usia pernikahan yang dulunya tuh nikah orang pada di 20-an deh, bahkan belasan tahun ya, usia-usia gen baby boomers ya, belasan tahun kadang-kadang udah married loh ya. Nah, kalau mungkin makin ke sini usia pernikahan itu makin tua, kayak sorry to say. Bukannya makin tua, kita semua masih muda ya. Tetapi makin ditunda gitu loh, makin diundur, makin mundur ya mungkin tepatnya. Usia pernikahan enggak cewek, enggak cowok, kayaknya makin ke sini makin mundur loh. Iya kan? Apakah ini karena standar pasangan itu semakin tinggi? Ya, dulu banyak kan yang nikah tuh karena merasa udah klop, udah cocok. Sekarang makin teredukasi mungkinkah karena teredukasi dengan gak ada pasangan yang benar-benar cocok. Iya kan? Yang ada mencocokkan diri. Udah termakan, bukan termakan ya, udah saking mengkonsumsi ya edukasi tentang pernikahan, tentang perkawinan, makin kesini kok rasanya makin-makin makin worry ternyata. Iya. Oke, dulu banyak yang nikah karena cocok, sekarang yang cari cocoknya tuh makin banyak listnya. Cocok secara karakter, cocok secara visi hidup, cocok finansialnya. Memang misalnya oke, gue udah mapan nih, cewek yang mapan, punya pekerjaan tetap, punya aset dan lain-lain. Kalau misalnya gue dapet cowok yang belum mapan, oh gak mau. Iya kan? Cocok secara keluarga, dua belah pihak harus cocok, harus saling menerima, ya kan? Dan juga yang gak kalah penting, yang nyari cocok tuh bukan hanya cocok karakter, tapi cocok spiritualnya, ya gak? Ya kan? Kalau Tuhannya beda, ya atau jangan dipaksain. Cocok juga gaya hidupnya. Ada loh teman-teman gua yang udah pacaran udah lumayan lama, ya setahun lama ya, 2 tahun lama lah ya. Tapi ketika dalam perjalanan waktu dia merasa gaya hidupnya gak cocok, ya akhirnya putus di tengah jalan. Gak salah, gue gak ngejudge di sini dan ngajakin teman-teman juga untuk gak ngejudge siapapun yang memilih untuk menunda pernikahan atau yang bikin usia pernikahan tuh makin mundur, itu gak salah. Tetapi makin banyak list syaratnya, semakin sulit rasanya untuk ketemu dengan yang namanya pasangan yang dianggap cukup baik untuk versi dirinya sendiri, bukan versi Ana. Akhirnya kayak banyak orang yang terus nunggu gitu loh, hardliner. Bukan karena gak ada calon, bukan. Gue yakin nih, yang lagi dengerin, sebenarnya orang-orang pribadi-pribadi yang berkualitas. Kalau zaman dulu ada program Take Me Out, di mana pribadi berkualitas itu disebut sebagai high quality jomblo. Kayaknya gak high quality jomblo lagi, tapi high quality single. Tetapi karena takut salah pilih usia pernikahan, dia memilih untuk mundur, mundur, mundur dan mundur. Kapan majunya? Kalau mundur terus bisa masuk selokan. Iya kan? Kalau mundur terus nanti masuk selokan, ya. Di sini ada WhatsApp tadi yang udah gabung, coba bentar aku lihat dulu ya. Ada siapa? Ada Kak Inge. Kak Inge, kata Fati. Kirim voice note-nya dong Kak Inge. Sore versi, sore Kak Inge. Apa kabar? Iya. Kak Inge bilang gini nih, Kak Inge. Bukan gak mau nikah loh. Nah, ini mungkin statement buat anak-anaknya ya, karena anak-anaknya udah usia dewasa mungkin ya, Kak Inge ya. Mohon dikoreksi kalau versi salah. Tapi anak sekarang lambat nikah karena pertimbangan biaya pendidikan. Ya, biaya hidup sekarang mahal, L-nya panjang nih hardliner. Mereka gak siap dengan itu karena logika anak sekarang itu gak fokus sama Tuhan tapi pada dirinya sendiri. Oknum mungkin ya, aku tuh merasa ya, ini oknum loh.
Banyak orang juga, orang Bunda yang fokus kok, fokus sama Tuhan juga loh. Oke, terima kasih kakak ingat kata hati. Namanya unik loh. Oke, nah terus gitu gimana dong? Berarti gak nikah-nikah dong? Kalau misalnya gak ketemu yang benar-benar kriterianya oke, gak ketemu sama kriteria yang cocok, terus gak mau nikah, terus menunda, atau seperti apa? Iya kan? Karena takut salah pilih atau kayak gimana nih. Kalau ketemu yang harus benar-benar 100% cocok, rasanya gak akan ketemu juga. Ya, menikah tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dulu ya. Kayaknya hidup lu sesukses apapun dulu, iya, perbandingannya sama sekarang udah jauh banget. Dulu kayaknya udah sesukses apapun dalam karir, dalam bisnis, ya kan? Kalau lu menikah, kayaknya ada satu kewajiban yang hilang gitu, yang gak terjawab. Generasi orang tua kita kan sering melihat pernikahan sebagai tahapan hidup yang wajib ya. Ya udah, kalau udah beres sekolahnya, karirnya udah mantap, ya. Sekarang caranya atau cara pandangnya jadi berubah. Orang tuh mulai lebih fokus bertanya, apa gue benar-benar siap? Apa anak gue juga benar-benar siap? Apa nanti kalau gue nikah ini karena tekanan keluarga gak mau gue? Pernah satu kali loh versi ketemu dengan orang yang statementnya kayak gitu banget. Jadi gue hanya kopas aja statement teman. Gue gak mau nikah karena tekanan keluarga, karena tekanan sosial, lingkungan gue, enggak. Gue mau nikah karena gue siap. Ya, mudah-mudahan gak ada halangan. Katanya sebentar lagi tuh orang mau nikah. Apakah saya bahagia kalau saya tetap sendiri? Ya kayak Kunto Aji tuh, udah terlalu lama sendiri. Iya, ini sebenarnya perkembangan yang menarik sih. Karena makin kesini generasi zaman now, apalagi in this economy, itu pemikirannya rasanya makin kritis, ya kan? Memang karena keputusan menikah itu orang jadi kayak menjadi lebih sadar, bukan sekedar ikut arus. Jadi menikah harus dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang menyertainya, akan efek sampingnya. Ya, jadi tetapi balik lagi ke karena efek samping dari pernikahan itu dengan segala rentetan tanggung jawab yang bertambah dan kegamangan untuk memilih menentukan kapannya itu, jadi proses mengambil keputusan itu jadi jauh lebih lama loh. Iya beneran, jadi jauh lebih lama. Kata Kak Kawai, menikah adalah ibadah seumur hidup. Totally agree dengan Kak Kawai, ya kan? Nah, tapi ya balik lagi ketika banyak orang yang melihat sekelilingnya ya dengan pernikahan yang nggak happy, itu jadi banyak pertimbangan. Apakah ini akhirnya menjadi sebuah hal yang baik di mana orang menimbang-nimbang, ataukah jadi membuat generasi zaman now ini generasi zaman now menjadi lebih perfeksionis dalam menentukan pasangan hidupnya? Kita akan bahas lagi sudah yang berikut ini. Itu DJ.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Keep stay tuned on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

Savage Love. Apa kabar buat semuanya yang baru gabung di sini di perjalanan CS tadi, Savage Love dari Jason Derulo. Udah mengantar kita di par waktu kedua, jumpa kita di CS Cemilan Sore edisi 24 Juni 2026. Masih dengan topik yang sama dan pertanyaan yang sama untuk mengajak kalian berinteraksi berdasarkan dengan pengalaman kalian atau mungkin berdasarkan pengalaman orang sekitar kalian. Menurut kalian nih hardliner, menurut kalian ya, dari pengalaman pribadi boleh, dari pengalaman adik kakaknya boleh, dari pengalaman circle terdekatnya juga boleh. Oke, pertanyaannya adalah ya, pengen tahu nih hardliner bahwa kalian ini punya opini seperti apa? Kenapa zaman now itu banyak orang yang takut menikah, padahal dia mau loh nikah. Karena ketakutan itu dia jadi kayak nunda-nunda usia pernikahan, jadi makin mundur. Dan akhirnya ya makin kesini ya makin mundur. Oke, jadi kalau dari kalian sendiri seperti apa menurut kalian alasannya? Ini anak muda tuh kayak gua yang masih muda. Walaupun udah ada yang punya. Kenapa alasannya? Ya menurut kalian apa? Apakah karena in this economy? Iya kan, finalnya statement ini kan kira-kira baru sekitaran sejak rupiah melejit. Melejit banget kan, tapi kan kayak faktor ekonomi tuh udah jadi sesuatu hal yang makin berat deh kalau bicara ekonomi. Alasannya yang paling sering muncul itu dulu harga rumah lebih terjangkau, dulu kebutuhan hidup tuh ya udah simpel-simpel aja ya. Kalau sekarang mah harga properti naik, oh ampun. Belum lagi cicilannya tahun ini segini, tahun-tahun kemudian bisa naik lagi. Gak flat cicilannya, makin pusing. Kapan kebeli rumah? Belum lagi nanti kalau punya anak, biaya pendidikan makin tinggi. Iya, mau disekolahin di negeri. Aduh, resikonya ampunan. Gak kuat sama resikonya katanya, sekolah negeri. Ya, biaya kesehatan makin meningkat. Ya, belum kalau kenapa-napa anaknya, amit-amit. Gak mau gua. Gaya hidup jadi makin mahal. Ya indah kalau gaya hidup makin mahal. Gak usah kebanyakan gaya. Iya dong. Jangan mengeluhkan gaya hidup kalau lu termasuk orang yang banyak gaya. Sorry, banyak gaya. Ini hardliner ya. Banyak orang tuh pikirannya, saya saja masih berjuang memenuhi kebutuhan sendiri. Iya kan? Belum lagi tanggungan orang tua itu adalah statement gue pribadi sebelum gue nikah. Iya, udah pada tahu kan gue udah nikah nih ya, ya biar nggak ada banyak godaan ya kan. Harus dipublish nih ya kan, biar nggak terlalu banyak DM yang masuk ya kan, biar nggak terlalu banyak pertanyaan. Saya saja masih berjuang memenuhi kebutuhan sendiri. Bagaimana nanti kalau punya keluarga? Ya, dan wajar, rasanya wajar. Dan versi juga pernah punya pemahaman, punya statement seperti ini dalam kehidupan pribadi gue. Akhirnya pernikahan tuh kayak ditunda-tunda gitu sampai seseorang tuh merasa cukup mapan. Tapi titik kemapanan seseorang kan beda-beda. Ya, oh segini gue mapan. Oh segitu gue belum mapan. Ya, beda-beda tiap orang merasa mapannya. Ada orang yang merasa mapan, ya udah punya pekerjaan tetap, udah merasa udah mapan. Ya, ada orang level mapannya itu adalah kalau udah punya mobil, udah punya rumah. Ya kan, ada orang yang level mapannya justru kalau semua sudah lunas, ya mobilnya, rumahnya, semua-muanya. Ya, rasa sudah mapan ini seringkali gak pernah benar-benar datang ketika kita belum bisa untuk semana mapannya. Yang lu mau mapan nih mau semana gitu loh. Iya. Atau bisa jadi mengulur-ngulur sebuah pernikahan itu adalah karena takut. Ya, balik lagi ke ketakutan ya. Takut tidak bisa menjadi pasangan yang baik. Au. Ya,
Ini ketakutan yang menurut gua lebih dalam lagi dari sekedar takut-takut biasa. Ada orang yang tidak takut menikah, tetapi takut gagal mengejalanin perannya yang pasti ketika udah menikah, beda peran, ya kan? Ya, menjalani, takut, nggak takut nikah sih, tapi takut gagal menjalankan peran. Ada banyak loh hardliner. Takut nanti, jadi kalau jadi suami nanti kayak gimana ya gua kalau udah punya tanggung jawab. Kalau jadi istri, apalagi zaman now, ya, in this economy, banyak orang yang memilih untuk child free, ya, bebas dengan pilihan masing-masing tentu saja. Karena takut ketakutan ini, kalau nanti gue memilih untuk punya dan akhirnya menjadi orang yang nggak menjadi figur orang tua yang benar gitu loh, atau nanti jadi istri yang buruk, ya, menjadi orang tua yang buruk. Sebenarnya mereka tuh sadar kalau pernikahan itu bukan sekedar status, ya, karena justru ada kesadaran bahwa pernikahan itu bukan sekedar status, jadi kayak ada tanggung jawab yang besar gitu di dalam, atau ada tanggung jawab yang besar di baliknya. Kesadaran itu menurut gue baik, ya kan? Itu kesadaran, ya, terima kasih kakak, woy, dadah. Kesadaran itu baik, tetapi kalau berlebihan bisa berubah jadi kayak kecemasan juga. Ya, jadi cemas sih, ya, masih di bawahnya takut, ya. Kalau takut, ya, udah levelnya beda lagi. Nah, kalau ketakutan, wah, kalah deh cemas sama takut. Bisa menggigil, dikit-dikit menggigil. Karena ketakutan, ya kan? Aduh, banyak lah pokoknya alasannya. Kalau dibilang kenapa menunda pernikahan, kenapa makin sini. Katanya mau nikah, pagratnya 27. Sekarang udah 47 kok belum? Banyak sih alasannya, tapi ya wajar karena setiap orang dengan standar, dengan target masing-masing. Tetapi jangan sampai ini terjadi karena realitas hubungan di zaman modern, di zaman digital apalagi, itu kayak semakin rumit loh hardliner. Dulu pilihan pasangan tuh kayaknya terbatas banget ya, iya kan? Sekarang media sosial bikin pilihan itu kayaknya kayak gak ada habis-habisnya gitu. Ini fenomena yang bikin pikiran orang jadi jangan-jangan ini belum yang terbaik ya. Jangan-jangan ada yang lebih cocok dari ini, iya kan? Jangan-jangan sebenarnya bisa dapat yang lebih cantik. Jangan-jangan bisa dapat yang lebih pintar. Jangan-jangan bisa dapat yang lebih ganteng. Setiap kali kita lihat kekurangannya orang, jangan-jangannya ini akan makin banyak loh. Iya, betul. Setiap kali kita fokus sama kurangnya orang, jangan-jangannya akan makin banyak. Dan akibatnya, ya, makin banyak orang sulit untuk punya komitmen. Karena selalu ngerasa, ada kemungkinan nih ada change atau ada peluang untuk dapat yang lebih baik di luar sana. Dan secara psikologi ternyata itu ada istilahnya loh. Psikologi nyebut itu sebagai paradox of choice. Jadi semakin banyak pilihan, katanya semakin sulit untuk memutuskan. Iya, tapi beda sama orang yang tergila-gila. Boom.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Nobody's Love dari Maroon 5. Masih sama Versiana buat kalian semua di CS Cemilan Sore. Dan dengan topik yang sama tadi ya, udah versi tanyakan ke kalian semua. Menurut kamu, kenapa banyak orang takut menikah? Padahal mereka punya kerinduan untuk menikah. Mau, ingin menikah. Ya, pasti statementnya, opininya masing-masing berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan bisa jadi pengalaman pribadi atau pengalaman orang di sekitar. Tadi udah beberapa yang udah menanggapi topik kita kesempatan kali ini. Yang masih mau komen-komennya boleh di WhatsApp-nya Heartland, tentu saja di 0819269000. Tapi jangan lupa kita juga live di TikTok-nya Heartland FM. Kalian yang mau bantu tap-tap love, mau komen-komen di situ juga boleh banget. Dan yang belum follow juga jangan lupa di follow dong. Hari gini belum follow TikToknya Heartland FM, ya ampun, ada yang kurang deh kayaknya. Ya, balik lagi ketika orang menunda atau memundurkan keputusannya untuk menikah. Ya, kadang-kadang media sosial ini bikin ekspektasi pernikahan jadi gak realistis. Ya, kita lihat suami romantis setiap hari di kontennya orang. Ya, istri yang selalu terlihat cantik karena dia udah dandan dulu, ya kan? Atau rumah yang selalu terlihat rapi. Atau anak yang lucu terus. Gak ada yang namanya, tantrumnya. Atau konten orang yang dia publish hanya liburan terus. Ya, liburan terus, gak ada habisnya hidup liburan. Padahal loh hardliner, ingat, sekali lagi ingat, yang ditampilkan itu hanya cuplikan say. Itu cuplikan-cuplikan kehidupan ya. Ketika kita ngebandingin hidup nyata dengan konten yang hanya cuplikan di media sosial, itu pernikahan kayak kelihatan proyek yang harus sempurna. Padahal kan kenyataannya gak ada rumah tangga yang sempurna. Mana ada. Mana ada ya. Pernikahan kan menyatukan dua pribadi yang gak sempurna. Kalau gua ngobrol di SKI sama pakarnya kemarin tuh jam 10, boleh lihat-lihat di YouTube-nya Heartland Network. Itu bicara bahwa pernikahan adalah menyatukan dua orang yang berdosa. Iya, jadi banyak orang tuh mau nikah, ingin menikah, tapi tidak ingin kehilangan kendali atas kebebasannya, ya kan? Banyak orang yang punya statement kayak gitu, mau sih nikah, tapi gue mau tetap kongko-kongko, gue masih mau tetap hobi, touring gitu kan, gak ada yang larang-larang. Kayaknya ya, calon gue sekarang masih yang larang-larang gitu. Jadi muncul fenomena di mana nggak mau kehilangan kebebasan karena ingin dicintai, ingin ditemani, ingin dilayani, ingin punya keluarga, tetapi tetap ingin punya waktu sendiri, tetap ingin punya kebebasan ngambil keputusan, nggak ada ikut campur tangan pihak kedua. Jadi pasangan jadi pihak kedua. Belum juga pihak ketiganya muncul ya. Jadi udah menganggap pasangan itu akan mengambil alih yang namanya kehidupan, kemandirian, kebebasan, dan mengatur semua hidupnya. Jadi muncul pertanyaan. Iya, muncul pertanyaan, bisakah saya punya pasangan tanpa kehilangan kendali diri saya sepenuhnya? Waduh, itu tantangan besar. Tantangan besar kehidupan modern zaman now. Kita mau break dulu untuk berita 30 sama Dika Aruan. So, jangan kemana-mana dong.

0: 2026 jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang REIT Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Suatu hari, ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Hadi Prabowo menyebut tahu siapa yang membayar demo. Antisipasi kemacetan, Trantip Kecamatan Larangan gencarkan penertiban parkir liar di akses perbatasan. Tingkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, Pemkab Tangerang gelar pelatihan usaha dan serahkan bantuan sarana UMKM. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo menyatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat dan masyarakat sipil dibiayai oleh pihak yang tidak menyukai pemerintahannya. Kepala negara juga mengaku telah mengantongi identitas pendana yang menggerakkan massa tersebut. Saat berpidato dalam acara Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo pada Rabu ini, Prabowo menyayangkan tindakan tersebut karena saat ini pemerintah tengah berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Presiden mengklaim banyak peserta aksi yang tidak memahami substansi tuntutan dan hanya ikut serta karena iming-iming bayaran sebesar Rp200.000. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kecamatan Larangan Kota Tangerang bergerak cepat menertibkan praktik parkir liar di sepanjang jalan HOS Cokroaminoto. Operasi ini menyasar kendaraan dan angkutan umum yang kerap mangkal di sekitar tugu perbatasan Kota Tangerang dan Jakarta. Camat Larangan Nasrullah menyatakan langkah tegas ini diambil untuk respons keluhan masyarakat atas penumpukan kendaraan yang memicu kemacetan parah di jalur utama via Ciledug Raya tersebut. Kedepan personel ketentraman dan ketertiban atau Trantip akan terus disiagakan guna memastikan sterilisasi jalur dan kelancaran lalu lintas perbatasan. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggelar pelatihan usaha keripik baby crab sekaligus menyerahkan bantuan peralatan bagi pelaku usaha pada Selasa kemarin. Kegiatan pemberdayaan ekonomi dipusatkan di aula kantor Kecamatan Sukadiri dan diikuti oleh 65 peserta lintas wilayah. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid. Dalam arahannya, Bupati menegaskan

0: Kesehatan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendorong peningkatan taraf hidup, produktivitas, serta kemandirian ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, Hatriners. Fenomena starter wife sebenarnya sudah terjadi dari dulu. Starter wife adalah seorang istri yang menemani suaminya merintis dari nol dan kemudian akhirnya suami sukses. Tetapi setelah berhasil dan kaya, si suami mencampakkan istrinya. Fenomena ini mencuat ketika Jeff Bezos, owner Amazon yang menikah lagi untuk kedua kalinya dan meninggalkan istrinya yang sudah menemani selama 25 tahun sampai Amazon sukses saat ini. Ingatlah, saat Anda seorang istri menemani suami yang merintis, Anda harus juga meningkatkan kualitas diri dan value Anda sebagai istri sang founder, supaya Anda tetap bisa sama-sama bertumbuh bersama dan menjadi setara dengan suami Anda. Dan untuk suami, setialah pada istri masa mudamu, bukan dengan istri mudamu. Karena akan ada balasan untuk Anda yang mencampakkan istri saat mudamu. Dunia terlalu kejam untuk wanita yang tidak bisa mandiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

tuh? Ya, itu tadi dari GAC dengan satu lukis dong cintanya. Jangan hanya diangan-angan aja nih, ditunda-tunda nanti dengan beribu alasan. Ya, gua selalu punya statement di hidup gua. Alasan tuh sebenarnya bisa selalu dicari. Tapi kadang-kadang ketika seseorang benar-benar menginginkan untuk melakukan hal tersebut, dia akan selalu punya cara untuk melakukannya. Jadi tidak beralasan, tidak berargumen, tetapi memilih untuk melakukannya. Termasuk dalam hal memilih pasangan. Yang namanya orang menunda, ya, dan akhirnya usia pernikahannya makin mundur, itu bisa menjadi satu hal yang menjadi alasan banyak orang dengan alasan yang berbeda-beda tentu saja. Kak Paul di sini bilang ada banyak alasannya, bisa jadi mereka belum siap secara ekonomi, mikir setelah nikah beban nambah, selektif, iya selektif, rasanya kita perlu untuk selektif, takut kehilangan kebebasan, betul banget, trauma karena melihat banyak orang selingkuh, iya bisa jadi banyak yang alasannya kayak gitu, ya bisa jadi trauma juga lihat keluarga mereka, orang-orang terdekat mereka, ataupun banyak alasan psikologis yang lain. Belum siap secara ekonomi, belum siap secara mental, belum siap secara psikologi, belum siap bertanggung jawab dengan anaknya orang. Iya, banyak alasannya. Tetapi yang mesti diingat adalah ketika kita berada di sekitar orang-orang yang memilih menunda untuk menikah, jangan nambahin dengan tekanan yang kontraproduktif. Yes, setuju. Karena ketika gue belum menikah pun, gue memilih untuk menghindari pertanyaan itu. Karena itu kayak beban psikologis yang ya gitulah ya. Hanya orang-orang yang agak telat nikahnya. Di mata dunia ya, kalau katanya di mata Tuhan gak ada yang telat loh, selalu on time loh. Tekanan keluarga kadang-kadang kontraproduktif ya untuk teman-teman kita yang belum nikah. Ironisnya, semakin sering seorang ditanya kapan nikah ya, semakin besar tekanannya, biasanya mereka tuh makin-makin apa ya, bukannya makin nyari atau makin menyiapkan hati, makin menyiapkan mental, justru itu bikin mereka tuh kayak ngerasa gagal gitu lah. Oh ya, gagal dong gua. Merasa ditinggal, ya. Merasa defensif gitu ya. Dengan gejolak-gejolak emosi negatifnya. Padahal tekanan jarang bikin orang jadi lebih siap loh. Ya. Enggak ada orang yang mau ditekan-tekan gitu ya. Tekanan hidup udah banyak, enggak usah ditambahin. Tekanan ekonomi, in this economy, gak usah ditambah-tambah, tekanan hidup orang udah banyak. Usia mereka makin mundur, ini jadi pertanda baik apa buruk sih hardliner? Usia menikahnya orang-orang tuh makin mundur, apakah menurut lo ini pertanda baik atau pertanda buruk? Ya, sorry ya Mbak Sari, gak ada Daniel, lagi pergi. Usia menikah itu makin mundur, pertanda buruk sih belum tentu ya. Kalau kata gue mah belum tentu. Ada sisi positifnya, tenang aja. Orang yang menikah lebih matang ya, lebih matang seperti mangga yang udah kuning. Tinggal disentil dikit, pohonnya jatuh itu mangga, mateng. Asal jangan kematangan, busuk nanti ya. Orang yang menikah lebih matang biasanya lebih mengenal diri secara emosi ya. Lebih mengenal diri sendiri karena dia udah cukup berinteraksi dengan banyak orang, dia udah tahu kekuatannya, kelemahannya, lebih stabil secara emosi ya. Lebih mandiri walaupun gak jamin juga ya, makin matang usia, makin stabil, udah cukup stabil emosi dan udah cukup mengenal dirinya sendiri. Bisa jadi juga orang itu lebih mandiri, lebih memahami tanggung jawabnya. Tapi di sisi lain gini loh hardliner, semakin lama nunggu-nunggu untuk benar-benar siap,
orang akan menjadi semakin nyaman hidup sendiri. Kayaknya lebih enak gini. Kalau gue nantinya menikah, ada tanggung jawab yang baru. Bisa gak gue kompromi nanti dengan keburukan-keburukannya, kekurangan-kekurangannya. Sementara kayak gini aja gue udah nyaman. Iya. Jadi kenyamanan. Iya, menjadi lebih nyaman gitu kalau sendiri. Dan nah, akhirnya standar pasangan hidupnya makin tinggi. Lingkaran pergaulannya juga makin kecil, iya kan? Artinya ada keuntungan, pasti ada tantangan yang sama-sama nyata juga sih. Jadi sebenarnya yang ditakuti apa dong? Yang ditakuti sebenarnya bukan pernikahan kayaknya deh, bukan. Yang ditakuti sekarang kayaknya bukan pernikahan, percayalah. Kalau kita telusuri lebih dalam, banyak orang sebenarnya nggak takut, bukan takut ke nikahnya. Tetapi ketakutannya lebih berdasar atas takut salah pilih, iya kan? Takut salah pilih pasangan, takut kehilangan kebebasannya, takut kehilangan stabilitas finansialnya. Kayak gini aja gue masih bisa bantu-bantu orang tua. Nanti kalau nanti datang yang nggak nyaman, apalagi boros banget, gimana dong? Terus takut disakiti, ya orang-orang yang punya banyak trauma, takut dikhianati, dan akhirnya gagal mempertahankan hubungan, mengulangi kesalahan generasi sebelumnya, ya kakek nenek orang tuanya. Jadi ternyata, ketakutan itu bukan pada pernikahannya, tetapi ya pada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi setelah pernikahannya. Wow. Jadi mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan lagi kapan menikah ya, kapan anak gue menikah, kapan besti gue nikah gitu ya, kapan diri gue nikah. Tetapi apakah ini yang belum nikah nih, mungkin jadi perenungan yang belum nikah adalah apakah saya sudah sedang mempersiapkan diri untuk membangun hubungan yang sehat. Jadi untuk apa punya status pernikahan itu, atau untuk apa berganti status kalau nanti masuk pada hubungan yang gak sehat. Wow, karena pernikahan itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, ya kan? Siapa yang paling duluan tersegel, ya? Pernikahan adalah perjalanan panjang, ya. Dan yang terpenting bukan kapan mulainya, tetapi gimana nanti menjalaninya. Dan hardliner, mungkin saja di tengah banyaknya ketakutan tentang pernikahan, yang dibutuhkan bukan keberanian untuk siapa yang duluan cepat-cepatan, ya kan? Melainkan keberanian untuk bertumbuh jadi pribadi yang siap. Siap mencintai dan siap dicintai dengan sehat, ya kan? Kalau udah gitu, lo udah bisa nyanyi kayak Malik and the Essentials dengan Pilihanku, karena udah ketemu pilihannya. Udah mantap. Mau makasih banyak buat kalian semua yang udah ikutin CS 9 Sore edisi hari ini. Hari Rabu 24 Juni 2026 sama Versiana. Sampai di hampir jam 5 sore. Versiana mau makasih buat semua yang udah tap-tap love. Yang udah ikutan di CS. Yes.

untuk berdampingan, menemukan waktu yang tepat untuk mencintai dan dicintai dengan sehat. Mau undur diri dulu. Terima kasih kebersamaannya. Yang tugas persiana, mau makasih banyak. Selamat menikmati suasana beristirahat sebentar lagi. Mau pada pulang kantor, hati-hati di jalan. Sekali lagi makasih banyak ya. Sampai di sini Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartland hadir menguatkan semangat. Heartland Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, semua yang ada di muka bumi ini adalah tentang jualan. Jualan adalah sebuah skill yang harus dikuasai orang yang mau hidupnya sejahtera. Skill menjual itulah yang harus menjadi basic yang Anda kuasai, karena tanpa itu Anda tidak akan bisa bertahan hidup dengan baik. Uang itu hanya datang dari pertukaran produk atau jasa Anda. Hidup Anda akan susah jika tidak bisa jualan. Dari muda, Anda harus belajar skill menjual. Syarat utama adalah berhasil dalam memutuskan urat malumu. Jika jualanmu ditolak, jangan patah semangat. Katakan next, lalu tawarkan ke orang lain. Kedua, Anda harus belajar bagaimana caranya supaya orang suka kepada Anda. Karena pada dasarnya, orang membeli 80% dari mereka karena mereka suka kepada Anda. Yang ketiga, jangan pernah berdebat dengan calon customer Anda, karena mereka tidak akan beli jika Anda menyinggung perasaan mereka. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromaprener. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromaprener melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromaprener, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max William. Ayo Dosunmu bertahan di Minnesota Timberwolves, dapat kontrak fantastis 2 triliun. Marc Marquez perpanjang kontrak dengan Ducati hingga 2028. Timnas Indonesia dipastikan absen di Asian Games 2026 akibat regulasi ketat. Kita mulai ke informasi pertama. Minnesota Timberwolves bergerak cepat mengamankan aset berharganya. Menjelang musim baru kompetisi NBA, pembasket berbakat Ayo Dosunmu dipastikan tetap berseragam Timberwolves setelah menyepakati perpanjangan kontrak jangka panjang yang fantastis. Berdasarkan laporan resmi NBA, Dosunmu berkomitmen memperkuat tim asal Minneapolis tersebut dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Nilai kesepakatan ini mencapai 112 juta dolar Amerika atau setara dengan 2 triliun rupiah. Langkah besar manajemen ini merupakan respons langsung atas performa luar biasa sang guard berusia 26 tahun yang tampil gemilang sepanjang fase playoff musim lalu. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, pembalap asal Spanyol Marc Marquez resmi memperpanjang kontraknya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo untuk mengarungi era baru MotoGP hingga akhir musim 2028. Melalui kesepakatan baru ini, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut dipastikan akan memimpin Ducati masuk ke era regulasi teknis mesin 850cc. Langkah Ducati mempertahankan Marquez tidak terlepas dari performa dominannya, di mana ia sukses menyamai rekor Valentino Rossi dengan meraih 7 gelar juara kelas utama. Manajemen Ducati optimis pembalap berusia 33 tahun tersebut berada di jalur yang tepat untuk memecahkan rekor sejarah dunia balap motor internasional. Kita lanjut ke informasi terakhir, langkah tim nasional Indonesia U23 untuk berlaga di panggung Asian Games 2026 Nagoya, Jepang dipastikan tertutup. Skuad Garuda Muda harus mengubur impian mereka tampil pada ajang tersebut akibat terganjal regulasi perbatasan peserta yang sangat ketat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan, aturan menetapkan hanya negara yang lolos ke putaran final Piala Asia U23 yang berhak mengamankan tiket ke Asian Games. Indonesia dipastikan absen karena gagal melaju ke putaran final pada fase kualifikasi sebelumnya. Meski sempat ada upaya protes dari Komite Olimpiade Indonesia, keputusan pembatasan tersebut kini dinyatakan tetap berlaku secara mutlak.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: Suatu hari, ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita. Masa.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pengusaha jangan kumpul dengan pengusaha yang selevel dengan Anda. Loh, kenapa Pak? Memang tidak boleh ya? Bukan tidak boleh. Jika Anda berkumpul dengan orang yang selevel dengan Anda, maka mereka punya mindset yang sama. Jadi apa akibatnya ya? Anda tidak akan termotivasi untuk bisa dan berpikir untuk naik level. Yang selevel hanya akan membuat Anda puas dengan pencapaian yang sudah Anda raih. Seharusnya Anda bergaul dan dekat dengan pengusaha yang lebih tinggi levelnya. Inilah yang akan membuat Anda termotivasi untuk penasaran dan belajar bagaimana caranya untuk bisa meraih omset yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Anda baru beromset 100-an juta, harus ketemu dan bergaul dengan pengusaha yang omset miliaran. Jika Anda masih berkumpul dengan ratusan, ya Anda akan santai karena tidak tahu caranya bikin omset miliaran. Nah, paham kan alasannya? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ini doa kami Tuhan. Berjalanlah dengan kami. Bercakap-cakaplah dengan kami. Melewati hari-hari kami. Kami tahu kami tidak

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga kami

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

malam adik-adik, selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Dan juga mama papa dimanapun berada. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita semua ya. Hari ini tepat di hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 ya. Ya, adik-adik tetap bersama BDKA hingga akhir nanti ya. Kenapa? Karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, mama papa dan juga adik-adik bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 5 untuk Yayasan Yaski atau kunjungi media sosial kami ya. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok dengan username @yayasanyaski. Ya, mama papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Ah, apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Ya, adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di YouTube. Ya, benar banget. Yaitu di channel BDKA Sateduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Ya, adik-adik, minggu lalu Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan ya, seperti biasa setiap minggunya ada pertanyaan. Dan yang menjawab dengan benar siapa ya, kira-kira ya? Kalau misalkan benar pasti mendapatkan hadiah ya. Oke, Uncle Timo akan bacakan pertanyaan minggu lalu dan jawabannya. Pertanyaannya adalah, siapa yang ditemui Filipus di Gaza? Dan jawabannya adalah, orang Etiopia. Ya, adik-adik, orang Etiopia itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya, tapi dia bingung dan gak ngerti artinya. Nah, Tuhan memakai Filipus untuk menjelaskan tentang Tuhan Yesus kepada dia. Wah, keren banget ya. Dari cerita ini kita bisa belajar kalau Tuhan bisa memakai kita untuk menolong orang lain mengenal Tuhan. Walaupun kita masih kecil, Tuhan tetap bisa memakai kita untuk melakukan hal yang baik. Itu dia, yang menjawab dengan benar siapa? Nanti hadiahnya akan kita kirimkan ya. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki petualangan rohani kita, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita juga mau menyanyikan lagu atau pujian terlebih dahulu ya, dari GKDI Kids Kingdom, judulnya Happy Ya Ya Ya. Yang tahu lagunya? Kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Iya, kembali lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, adik-adik Uncle Timo masih mengundang adik-adik dan juga mama papa ya untuk menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran ke nomor WhatsApp kita ke nomor 0819 269 1000. Ketik angka 5 ya untuk SNSKI, atau juga menuliskan di kolom komentar kita di Instagram dan juga TikTok dengan username @heartlinefm. Ya, sekarang kita kembali fokus pada pertolongan rohani kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tolong disimak baik-baik karena nanti Uncle Timo akan memberikan pertanyaan dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Bagi adik-adik bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Ya, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Riyama dengan tema Saulus dari buku 15 seri 26 dengan ayat yaitu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 22. Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita buka ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 22. Nah, kalau sudah siap, simak baik-baik ya firman Tuhannya karena nanti Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Oke, kalau sudah siap, yuk kita persilahkan. Silahkan Kak Riyama.
1: Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b hingga 22. Yuk kita buka bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b hingga 22. Sudah dapat? Nanti akan kita baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan selalu menyayangi kami setiap hari. Sebentar lagi kami mau belajar tentang Saulus yang diubah Tuhan menjadi berani memberitakan Yesus. Tolong kami supaya kami juga punya hati yang mau taat, berani melakukan yang benar dan tidak takut karena Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah buka Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b hingga 22? Kakak tentu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b hingga 22. Begini bunyi firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Saulus yang berubah jadi orang yang sangat berani karena Tuhan Yesus. Jadi, dulu Saulus itu adalah gak suka sama pengikut Yesus. Dia malah suka menangkap dan menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi suatu hari, hidup Saulus berubah ketika Tuhan Yesus menemuinya. Hatinya jadi baru. Saulus dipenuhi Roh Kudus dan sukacita dari Tuhan. Nah, setelah itu, Saulus tinggal beberapa hari di kota Damsyik. Kira-kira Saulus ngapain ya di sana? Apa dia jalan-jalan ke tempat wisata? Main sama teman-temannya? Atau rebahan terus? Ternyata enggak adik-adik. Saulus malah sibuk pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan tentang Yesus. Saulus berkata kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Anak Allah. Yesus adalah Mesias, artinya Raja dan Juru Selamat yang dijanjikan Tuhan. Yesus sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saulus sekarang jadi berani banget bercerita tentang Yesus. Orang-orang Yahudi yang mendengar jadi bingung. Mereka pikir, loh, bukannya dulu Saulus musuh orang Kristen? Mereka tahu Saulus dulu datang untuk menangkap pengikut Yesus. Tapi sekarang malah mengajar tentang Yesus. Semakin hari, semakin banyak orang mendengar berita tentang Tuhan Yesus dari Saulus. Tapi sayangnya, ada orang-orang yang marah sekali sama dia. Mereka bahkan merencanakan untuk mengambil nyawa Saulus. Mereka menjaga pintu gerbang kota supaya Saulus tidak bisa keluar. Tapi Tuhan melindungi Saulus. Pada malam hari, teman-temannya membantu Saulus kabur dengan cara yang unik banget. Saulus dimasukkan ke dalam keranjang besar, lalu diturunkan dari tembok kota pakai tali. Bisa kebayang nggak adik-adik? Kayak di film-film gitu. Sesudah itu, Saulus pergi ke Yerusalem. Tapi di sana juga tidak mudah. Murid-murid Yesus takut sama Saulus karena mereka ingat dulu Saulus pernah jahat kepada orang percaya. Mereka takut Saulus cuma pura-pura baik. Untung ada Barnabas. Barnabas membantu Saulus dan berkata kepada murid-murid lain bahwa Saulus benar-benar sudah berubah. Barnabas cerita kalau Saulus sudah bertemu Tuhan Yesus dan sekarang berani memberitakan Injil. Di Yerusalem, Saulus juga tidak bersembunyi. Dia tetap berani memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Padahal ada banyak orang yang marah kepadanya. Tapi Saulus tidak takut karena Roh Kudus menolong dia. Lalu ada lagi orang-orang yang ingin membunuh Saulus. Tapi sekali lagi, Tuhan melindunginya. Teman-teman seiman membantu Saulus pergi ke tempat yang aman. Tuhan pakai banyak orang untuk jaga Saulus. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan bisa mengubah hati siapa saja. Bahkan orang yang dahulu jahat pun bisa dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Kita juga bisa belajar untuk berani cerita tentang Tuhan Yesus. Mungkin bukan dengan khotbah, tapi bisa lewat hal sederhana. Misalnya mengajak teman berdoa, berkata jujur, membantu teman atau menghibur teman yang sedih. Dan adik-adik juga gak boleh lupa, Tuhan itu penjaga yang kuat. Waktu Saulus ada dalam bahaya, Tuhan tetap melindunginya. Jadi kalau kita hidup bersama Tuhan, kita tidak perlu takut berlebihan. Karena Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman pada hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan bisa mengubah hati seseorang dan Tuhan juga selalu melindungi anak-anaknya. Tolong kami supaya kami berani menjadi anak yang baik, suka menolong dan tidak malu bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana, apakah adik-adik terberkati? Amin ya, kita semua terberkati. Ya, adik-adik, seperti yang tadi Angkel Timo sudah informasikan bahwa ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan tadi yang telah disampaikan. Bagi yang sudah bisa menjawab, segera kirimkan ya. Apabila jawabannya benar, Kakak akan mendapatkan hadiah. Oke, kali ini Angkel Timo akan memberikan pertanyaannya. Tadi temanya tentang Saulus. Dari ayat Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 22. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang membantu Saulus supaya dipercaya oleh murid-murid Yesus? Siapa yang membantu Saulus supaya dipercaya oleh murid-murid Yesus? Kalau sudah tahu jawabannya, segera kirimkan ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau juga bisa menulis di kolom komentar Instagram kita. Sudah dituliskan, nanti ada klik tinggal menjawab di kolom komentarnya aja. Karena pertanyaannya sudah di-upload ya. Oke? Baik, terima kasih adik-adik sudah berpetualang bersama BDKA mengudara hari ini. Angkel Timo sangat senang sekali bisa berpetualang bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video-video BDKA di channel YouTube BDKA Saat Teduh. Ya, Angel Timo pamit undur diri ya dari ruang siar adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melihat.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
2: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
1: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
1: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan?
4: Walaupun gunung.
3: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
1: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
6: Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan dan berkata, bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena Aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

sebagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang. Seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Tur Nubuatan, judul pertama Jaman Nubuat bagian kedua. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremiah. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Nubuat Tuhan bagi Israel telah terpenuhi pada tahun 1948. Peristiwa apa saja yang menunjukkan bahwa kita sedang hidup di zaman nubuat? Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, mengupas tentang pengharapan dan kesiapan rohani orang percaya di tengah pergolakan dunia. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, bagian kelima, pengangkatan jemaat. Kelahiran kembali Israel sebagai sebuah bangsa, redistribusi kekayaan lewat minyak, penyatuan ulang Eropa, bangkitnya Islam radikal. Pastor, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin kita akan mengelola semua krisis ini dan masih banyak lagi? Nah, ketahuilah, saudara-saudara, bahwa tidak semuanya itu kabar buruk. Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu terjadi sebagai persiapan untuk suatu peristiwa. Dengarkan baik-baik yang bisa terjadi. Alkitab berbicara tentang suatu momen yang disebut pengangkatan. Pengangkatan adalah suatu peristiwa yang belum terjadi di bumi ini, dan Alkitab membicarakannya dalam 1 Tesalonika bab 4. Izinkan saya membacakan ayat ini bagi Anda dan mengingatkan Anda akan kebenaran yang membesarkan hati dari bagian ini dari firman Allah. Ada kelahiran kembali Israel, redistribusi kekayaan, penyatuan ulang Eropa, bangkitnya Islam radikal, dan krisis keuangan belakangan ini. Semuanya ini menjadikannya segalanya bergejolak. Namun peristiwa berikutnya pada kalender nubuatan ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang percaya di Tesalonika. Berikut adalah perkataannya. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit sesudah itu. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 18. Paulus menuliskannya kepada jemaat di Tesalonika karena satu alasan yang spesifik. Dengarkan baik-baik. Hampir semua orang dalam jemaat ini pada waktu itu percaya bahwa Yesus akan datang kembali. mereka telah diajar demikian dan menerimanya sebagai benar. Namun yang tidak mereka pahami adalah begini. Mereka punya orang tua dan kakek nenek, dan saudara-saudari, dan juga anak-anak yang saleh, yang percaya Kristus, namun sudah meninggal, dan tubuhnya sudah dikuburkan dalam tanah. Dan jemaat di Tesalonika ini ingin mengetahui bagaimana dengan mereka. Apa yang terjadi kepada mereka? Maka Paulus mengawali pesannya dengan mengatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, yaitu umat Kristiani yang istilahnya tertidur pada waktu itu. Paulus berbicara kepada saudara-saudara seiman yang kurang pengetahuan. Seseorang mengatakan bahwa mereka adalah jemaat terbesar di seluruh dunia. Saudara-saudara seiman yang kurang pengetahuan, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, saudara-saudara seiman ini agak kurang pengetahuan soal apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang mereka kasihi. Maka Paulus menulis surat ini dan berkata, izinkan aku meluruskan semuanya ini bagimu. Dan dia memberi mereka uraian garis besar yang sangat jelas. Pertama, katanya, ketahuilah bahwa suatu hari nanti akan ada kedatangan kembali. Suatu hari nanti Tuhan Yesus akan muncul di langit, muncul di angkasa. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia akan muncul dengan seruan dan suara penghulu malaikat, serta sangkakala Allah. Dia bukan akan mengutus malaikat-malaikatnya, juga bukan Roh Kudus, juga bukan Yohanes Pembaptis. Tuhan sendiri akan datang kembali. Lalu Paulus memberikan pernyataan yang luar biasa mengesankan ini dan berkata, kamu khawatir soal orang-orang yang sudah meninggal. Jangan mengkhawatirkan mereka. Sebab katanya orang yang meninggal dalam Kristus, sekali lagi, mereka bukanlah orang-orang yang duduk di barisan ketiga gereja Anda. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa yang meninggal dalam Kristus bukanlah orang-orang yang meninggal pada hari Minggu. Yang meninggal dalam Kristus adalah orang-orang yang telah meninggal dan dikuburkan. Dan Paulus mengatakan, dengarkan, Tuhan akan datang kembali. Namun sebelum dia menjemputmu, dia akan menjemput semua orang yang sudah meninggal. Dan mereka akan bangkit dari kubur. Akan ada kebangkitan. Lalu katanya, setelah kebangkitan itu terjadi, setelah semua orang yang meninggal di dalam Kristus dibangkitkan dan naik ke langit menyongsong Tuhan, Alkitab mengatakan, maka kita-kita yang masih hidup dan tertinggal, dengan kata lain, kita-kita yang belum meninggal ketika Tuhan datang kembali, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka untuk menetap bersama Tuhan dan oleh karenanya selamanya bersama dengan dia. Dengarkan bapak-bapak dan ibu-ibu, akan datang harinya ketika akan terdengar seruan, suara penghulu malaikat dan sangkakala Allah, dan hanya orang percaya yang akan mendengarnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa semua kubur yang pernah ditempati oleh umat Kristiani akan terbuka dan tubuh mereka akan dibangkitkan dan diangkat menyongsong Tuhan. Dan dalam perjalanan mereka naik ke angkasa, semua tubuh mereka akan diubah menjadi tubuh kebangkitan. Dan begitu hal itu terjadi, kita-kita yang masih hidup di planet bumi, dan saya berencana masih di sini apabila Tuhan menghendaki, saya rasa dia akan segera datang kembali. Saya katakan kepada semua orang bahwa saya bukan mencari pengusung jenazah, melainkan pengangkat tubuh. Amin. Saya pun mau naik ke angkasa, menyongsong Tuhan. Lalu Alkitab mengatakan, bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, yang telah meninggal sebelum kita, kita akan diantar ke sorga dan hidup di sana selamanya. Itulah yang harus kita nanti-nantikan. Saya berharap itulah yang harus Anda nanti-nantikan. Jika Anda mengenal Yesus Kristus, itulah masa depan Anda. Apa adanya dan sederhana. Suatu hari nanti Tuhan akan datang kembali. Dan jika Anda mengenal dia, Anda akan diangkat ke sorga untuk menetap pada dia. Nah, saya tahu bahwa seandainya kita bisa mengetahui hati setiap orang dalam ruangan ini, barangkali 80% dari kita, mungkin bahkan lebih tinggi. Mungkin 90% dari kita adalah umat Kristiani. Dan kita sudah tahu bahwa ketika Yesus datang kembali nanti, kita akan menetap pada dia. Dan kita mengatakan bahwa kita percaya. Sebagian dari Anda mengatakan, rasanya dalam hal ini Bapak keliru, Pastor. Saya tidak percaya pengangkatan akan terjadi sebelum masa siksaan. Saya rasa pengangkatan akan terjadi pada waktu lain. dan saya tidak mengkhawatirkan hal itu sebab saya tahu bahwa dalam perjalanan naik ke angkasa, Anda akan menemukan jawaban yang benar. Maka saya takkan mengkhawatirkannya. Sekarang dengarkan, dengarkan baik-baik. Kita mengatakan kita percaya, namun apa iya? Seandainya Anda tahu bahwa Yesus akan datang besok malam, seperti apakah hari esok Anda? Dan orang-orang mengatakan, ya, pokoknya Alkitab mengatakan bahwa dia akan datang kembali. Saya tidak tahu harus melakukan apa. Apa yang seharusnya saya lakukan? Pastor, bacalah perkataan nubuat. Izinkan saya memberikan beberapa sampelnya saja. Bagian pertama, tetap terpusat di dalam Kristus. Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 4. Pertama-tama Alkitab mengatakan bahwa kita harus tetap terpusat pada Kristus. Dalam kitab Kolose dikatakan bahwa karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus mengarahkan afeksi kita kepada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Sementara kita menantikan Yesus datang kembali, kita harus mengarahkan afeksi kita kepadanya. Kolose 3 ayat 1 hingga 4. Bagian yang kedua, tetap berkomitmen terhadap firman. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga 2. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita harus tetap yakin akan firman Allah, berkomitmen terhadapnya dengan segenap hati. Kita harus memahami bahwa satu-satunya hal yang kita miliki yang akan menolong kita di hari-hari yang sulit ini dan mempersiapkan kita untuk waktu yang akan datang adalah firman Allah. Komitmen terhadap firman Allah, tetaplah terpusat di dalam Kristus. Tetaplah berkomitmen terhadap firman. Bagian ketiga, tetaplah berbelas kasih terhadap sesama. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 hingga 13. Dan inilah yang hendak saya bicarakan sebentar. Tetaplah berbelas kasih terhadap orang lain. Beginilah dikatakan dalam 1 Tesalonika bab 3. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika 3 ayat 12 hingga 13. Dengarkan, Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika dan katanya, kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Akan terjadi tidak lama lagi. Maka seharusnya Anda lakukan adalah bertambah-tambah dan semakin berlimpah dalam kasih terhadap satu sama lain. Lalu dia menambahkan kalimat pendek yang mengganggu ini, dan terhadap semua orang. Apakah godaan yang kita alami ketika sedang melalui masa-masa seperti sekarang ini? Akan saya beritahu, kita semua juga pernah menghadapinya. Mungkin kita tidak terperangkap dalam skandal-skandal yang selama ini terjadi di negara kita. Mungkin kita tidak diberhentikan, dan mungkin tampaknya kita punya jaminan masa depan. Godaan kita sebagai pengikut Kristus adalah mengatakan, Okay, saya akan mengumpulkan semuanya ini bagi diri sendiri. Saya akan bersiap-siap menghadapi krisis tanpa memberitahu siapa-siapa bahwa kami baik-baik saja. Lalu bertahan saja hingga semuanya ini berakhir. Itulah yang dilakukan mayoritas orang sekarang ini, berusaha mendapatkan segalanya semampu mereka dan menyimpannya bagi diri sendiri tanpa mengkhawatirkan orang lain. Dan izinkan saya memberitahukan sesuatu. Itu persis kebalikan dari apa yang Allah kehendaki kita lakukan sebagai umat-Nya. Sekaranglah kesempatan bagi kita untuk berbelas kasih. Kesempatan bagi kita untuk mengulurkan tangan kepada orang-orang yang sedang diliputi kepedihan. Banyak sekali orang yang sedang diliputi kepedihan. Jauh lebih parah daripada yang mungkin Anda bayangkan. Saudara-saudara, sekarang ini adalah masa-masa yang sulit. Sekarang ini adalah masa-masa yang telah dinubuatkan akan kita alami sebelum kedatangan Tuhan kita kembali. Namun sekaranglah kesempatan bagi kita untuk bersinar lebih dari yang sudah-sudah. Anda tahu apa yang menyedihkan saya ketika datang ke sebuah kota. Dan Anda tidak perlu lama-lama berada di sebuah kota sebelum mendengar sedikit tentang ini, itu, dan siapa yang tidak rukun dengan siapa. Tahu tidak? Telah tiba saatnya bagi kita untuk mengesampingkan semuanya itu. Kita ini umat Kristiani dan tubuh Kristus perlu bersatu. Sungguh ini tidak ada hubungannya dengan warna kulit atau etnis kita atau dari mana asal kita, atau bagaimana kita berbicara. Ini ada hubungannya dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan bahwa pada hari-hari sebelum Kristus datang kembali, kita perlu mengulurkan tangan dan bergandengan tangan dengan sesama orang percaya. Lalu kita perlu membuka tangan kita lebar-lebar dan menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan itu. Biarlah sekarang menjadi masa terbaik bagi jemaat dan bukan masa ketika orang memandang kita sebagai gerombolan orang-orang kikir yang mengurung diri sambil menantikan badai berlalu. Tahu tidak, Allah yang Maha Kuasa telah menempatkan kita di mana kita berada pada masa ini. Sebagaimana yang saya katakan pada awalnya, karena Dia telah memanggil kita kepada masa yang sekarang dan tempat yang sekarang. Bagian keempat, tetap terhubungkan dengan jemaat. Ibrani pasal 10 ayat 24 hingga 25. Dan masih banyak hal lain yang kita disuruh lakukan. Kita disuruh tetap terhubungkan dengan jemaat. Tahu tidak, Alkitab mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal 10 ayat 24 hingga 25. Apa maksudnya? Maksudnya, sementara Anda menyadari bahwa Yesus akan datang kembali, Anda perlu berkumpul dengan umat Allah lebih dari yang sudah-sudah. Saya hidup dalam angkatan di mana kita menyaksikan ambruknya ibadah-ibadah seperti dahan-dahan yang patah. Ketika saya beranjak dewasa, kami mengadakan pertemuan doa setiap Rabu malam. Di mana saja di California, Anda tidak pernah melihat seperti itu lagi. Dulu kami ada ibadah Minggu malam, yang sekarang juga sudah tidak ada lagi di kebanyakan tempat. Saya bukanlah mengatakan bahwa kita harus kembali ke ibadah Rabu malam atau ibadah Minggu malam. Saya tidak tahu apa alasan masing-masing orang. Namun yang saya tahu adalah bahwa Alkitab mengatakan bahwa sekarang bukanlah masanya bagi kita untuk terserak sebagai umat Allah. Sekaranglah masanya kita berkumpul sebagai umat Allah. Dengarkan baik-baik. Hanya dua kali dalam Perjanjian Baru kata pertemuan ibadah dipakai. Yang pertama adalah pertemuan ibadah Kristiani di gereja. Dan yang lain adalah ketika kita berkumpul bersama Tuhan ketika Dia datang kembali. Dan saya yakin bahwa kedua-duanya sama penting. Allah sedang menanti-nantikan saatnya ketika kita berkumpul bersama Dia. Namun sementara itu, sementara kita menantikan Kristus datang kembali, kita perlu berkumpul dengan satu sama lain. Anda mengatakan, saya bisa menyembah Allah di lapangan golf. Oh, Anda tidak bisa melakukannya. Sebagaimana Anda tidak bisa bermain golf di dalam gereja? Tidak bisa. Anda perlu berkumpul bersama umat Allah. Jika Anda mendengarkan Turning Point, Anda mendengarkan saya mengatakan begini setiap Jumat malam. Setiap Jumat siang, kapan saja Anda mendengarkan Turning Point, saya mengatakan jangan pernah memakai siaran ini sebagai alasan untuk tidak pergi ke gereja lokal Anda. Saudara-saudara, Anda itu anggota gereja lokal. Jika Anda tidak terlibat dalam sebuah gereja lokal, Anda perlu menemukan gereja lokal yang tepat dan ada banyak perwakilan di sini dan terlibatlah dalam gereja itu. Bagian kelima, tetap tenang dalam roh Anda. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Izinkan saya memberikan satu lagi yang terakhir. Ingin sih saya mengkhotbahkan masing-masingnya. Namun, saya tidak ada waktu. Alkitab mengatakan bahwa sementara kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kembali, hendaknya kita tetap tenang dalam roh kita. Sekarang bukanlah saatnya kita cemas dan panik. Tahukah Anda bahwa ada masanya dalam Perjanjian Baru ketika para murid dipenuhi dengan kecemasan? Mereka mulai mendengar kabar burung bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Hanya Yesuslah yang mereka kenal. Katanya, Dia akan pergi ke tempat yang tidak mereka ketahui. Dan Yesus mengatakan, mana mungkin Dia memberitahu mereka. Dan mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Lalu Yesus mengucapkan perkataan ini kepada mereka, katanya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Alkitab mengatakan bahwa Anda tidak perlu dipenuhi dengan kecemasan. Biarlah hati Anda tenang. Segalanya tetap terkendali. Allah yang Maha Kuasa masih duduk di takhtanya. Rancangannya sudah final dan Dia pasti datang kembali. Dan kabar terbaik dalam bacaan kitab suci ini, saudara-saudara, adalah begini. Allah mengasihi Anda dan menghendaki Anda berada di mana Dia berada. Dia sedang mempersiapkannya bagi kita. Dengarkan ayat ini lagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Allah berkepentingan terhadap Anda. Dia menghendaki Anda di sorga, dan itulah sebabnya Dia melakukan semuanya ini. Sebagaimana yang banyak orang ketahui, California sering mengalami kebakaran. Saya takkan pernah melupakan kebakaran yang pertama. Saya belum pernah mengalami yang seperti itu sebelumnya. Saya ini pindahan dari Mitras di California. 2003, pada suatu hari, kami sedang ibadah. Dan saya mulai melihat orang-orang bangkit lalu keluar dari gereja sementara saya sedang berkhotbah. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan seseorang memberitahu saya bahwa mereka mendapatkan pesan bahwa rumah mereka termasuk zona kebakaran. Maka mereka perlu pulang. 8 atau 10 keluarga kehilangan tempat kediaman mereka dalam kebakaran tersebut. Kami diberitahu bahwa gereja kami akan terbakar juga pada Senin pagi. Entah bagaimana Allah yang Maha Kuasa menghembuskan kobaran apinya ke selatan sehingga gereja kami tidak terbakar. Donna dan saya harus evakuasi dari tempat kediaman kami pada tahun 2003. Kami bersyukur kepada Allah bahwa kami mendapatkan kesempatan untuk melayani banyak orang. Ada sebuah desa kecil di atas gereja kami yang disebut Crest. Hampir setiap tempat kediaman di atas sana musnah terbakar. Kami memasang tenda di sana. Kami tinggal di sana selama kurang lebih 6 minggu. Menyediakan makanan, pakaian, bantuan, pembangunan ulang, segala yang bisa kami lakukan untuk menolong orang-orang tersebut. Setelah tahun 2003, beberapa pemadam kebakaran di California Selatan berkumpul dan menyadari bahwa ada hambatan besar dalam mengevakuasi orang-orang dari bahaya kebakaran. Maka mereka merancang sebuah sistem yang kreatif, namanya kebalikan dari 911. Dan cara kerjanya begini. Jika tempat kediaman Anda berada di mana api bisa datang, semua orang tahu itu di mana di California. Daftarkanlah diri dengan jaringan kebalikan dari 911. Berikanlah nomor Anda kepada mereka. Mereka akan memasukkan nomor Anda ke dalam sebuah komputer yang maha besar. Ketika kebakaran datang, sementara mereka mengamatinya dari helikopter dan dari kemampuan mereka untuk melihat kemana kobaran apinya bergerak menurut arah angin. Jika tempat kediaman Anda dalam bahaya, mereka akan menekan tombol pada komputer itu yang akan menghubungi semua nomor di zona tersebut. Dan ketika Anda mengangkat telepon Anda, yang terdengar hanyalah kebakaran, cepat keluar, kebakaran, cepat keluar. Hal itu berhasil pertama kalinya pada tahun 2007. Lebih dari 1 juta orang berhasil dievakuasikan di California Selatan. Sayangnya ada juga orang-orang yang sudah mendapatkan peringatan 911 itu, namun tidak mempercayainya. Dan kami mendengar beberapa keluarga mengalami kematian tragis karena tidak mau mendengarkan peringatan. Alkitab mengatakannya begini, bahwa jika nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, ketika Yesus datang kembali menjemput umatnya, kita takkan ikut serta dia. Kita akan ketinggalan untuk mengalami tragedi 7 tahun masa siksaan dan pembantaian final di Harmagedon dan takkan ada kesempatan lagi. Anda berkata, Pastor Jeremiah, bagaimana caranya agar nama saya tertulis dalam kitab sorga? Alkitab mengatakan, mintalah agar Yesus Kristus mengampuni dosa Anda. Mintalah agar Dia datang dan menyucikan hati Anda. Akuilah bahwa Anda seorang pendosa. Katakanlah kepadanya bahwa Anda menyesal atas dosa Anda, dan Anda sadar bahwa Anda bukan sedang menuju ke arah yang tepat. Terimalah fakta bahwa Allah mengasihi Anda. Dan sekarang tibalah saatnya Anda balas mengasihi Allah. Bukalah hati Anda dan lewat doa. Terimalah Dia dalam hati Anda. Maka Alkitab mengatakan bahwa begitu Anda melakukannya, nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dan pada waktu pengangkatan, nama Anda akan dipanggil dan Anda akan diselamatkan dan dievakuasikan dari bumi ini. Saya hendak menanyakan kepada Anda dan saya minta Anda dengarkan baik-baik. Apakah nama Anda tertulis dalam kitab tersebut? Sudahkah Anda mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda? Anda berkata, "Nah, Pastor, saya masih muda dan punya banyak rencana. Ada hal-hal hendak saya lakukan sebelumnya. Dan waktu saya masih lama." Siapa bilang? Pertama-tama, tidak pernah ada masanya ketika kelihatannya seolah-olah kedatangan Tuhan kembali bisa terjadi kapan saja seperti sekarang ini. Namun kedua, Anda tidak punya jaminan tentang hari esok. Waktu itu kami sedang di University of Notre Dame di Arena Joyce dalam suatu acara persis seperti ini. Acaranya sudah lama kami nanti-nantikan. 1.700 orang datang ke Notre Dame untuk mendengar seorang pengkhotbah Protestan mengkhotbahkan Injil. Banyak orang yang datang kepada Kristus, namun sepanjang acara malam itu, hati kami sangat berat. Malam sebelumnya kami makan bersama beberapa donor di Studebaker House di South Bend, Indiana, lalu kembali ke hotel kami. Kami sudah bersiap-siap hendak tidur untuk acara besar keesokan harinya. Hari besar yang akan kami jalani di sana. Ketika telepon berdering di kamar hotel kami, dan salah satu pasangan suami istri yang turut bersama kami begitu remuk hatinya dan memberitahu kami lewat telepon bahwa cucu mereka yang berusia 16 tahun tewas dalam kecelakaan ketika mengendarai kendaraan rekreasi roda 4.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Seri Tur Nubuatan, judul pertama, Zaman Nubuat, bagian kedua. Di tengah dunia yang penuh dengan pergolakan dari konflik dan krisis hingga perubahan besar di sekitar kita, ada sebuah pengharapan yang memberi ketenangan, yaitu janji Tuhan. Kita diingatkan untuk hidup dengan hati yang penuh kasih, tetap setia pada firman Tuhan, terhubung erat dengan sesama jemaat, dan menjaga ketenangan jiwa sambil menantikan hari ketika semua orang percaya akan dipersatukan dengan Tuhan. Ini adalah sebuah panggilan untuk memelihara iman dan harapan yang teguh di tengah dunia yang berubah. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kedua, Penipu Besar yang Berusaha Menghancurkan. Masih dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari

02-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Bapak Pendeta Dedi Hermansyah di Tenggoli, di Desa Pebu Unang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya dulunya adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Artinya, hidup saya di luar Tuhan. Saya selalu melakukan yang jahat, yang membuat Tuhan kecewa dengan tingkah laku saya. Saya seorang penjudi, pemabuk, germo, bahkan sampai menjadi kurir narkoba. Semuanya saya lakukan untuk mendapatkan uang. Awal pertobatan saya di tahun 2019, di situ saya berjumpa dengan Tuhan lewat sebuah mimpi. Dan di dalam mimpi saya, Tuhan datang kepada saya dan memperlihatkan suatu tempat, dan Tuhan membawa saya di gunung yang paling tinggi. Di situ ada banyak orang tinggal di rumah panggung yang tinggi. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, "Kamu akan tinggal di sini dan layanilah mereka." Singkat cerita, saya diajak oleh salah seorang pendeta

0: untuk melakukan mission trip. Dan tempat mission trip kami persis seperti apa yang ada dalam mimpi saya. Dan saya kemudian sadar bahwa ini rencana Tuhan membawa saya ke tempat ini. Dan ketika saya kembali, saya merasa terpanggil untuk melayani mereka di tempat itu. Dan akhirnya saya kemudian bertobat meninggalkan kehidupan lama saya. Saya memberikan diri untuk melayani Tuhan di suku pedalaman Lauje. Dan disitulah awal saya masuk pelayanan di tempat ini sampai sekarang. Setelah 5 tahun pelayanan di suku Lauje, ada banyak perubahan yang terjadi. Yang awalnya masyarakat tidak mengenal siapa itu Tuhan, sekarang mereka sudah tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebagian besar dari masyarakat yang memiliki ilmu hitam sudah bertobat, membuang ilmu-ilmu hitam mereka dan memberi diri untuk dibaptis. Di tempat ini ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa membaca tulis karena tidak ada guru yang mengajar mereka di sekolah. Karena jalan akses ke tempat ini begitu jauh, memakan waktu sampai 6 jam berjalan kaki. Akhirnya saya berusaha mencari guru yang mau tinggal dan mau mengajar di tempat ini. Puji Tuhan, akhirnya ada seorang guru dari yayasan mau membantu dan sekarang anak-anak di tempat ini sudah bisa membaca tulis. Dan awalnya saya melayani 1 gereja, tapi sekarang sudah bertambah menjadi 2 gereja. Dan ada lagi pos PI dan sekitar 14 kakak dengan jumlah 82 jiwa. Dan pos PI yang selanjutnya ada 13 kakak dengan jumlah 62 jiwa. Masyarakat di sini cukup banyak karena mereka tidak berkabih. Kondisi ekonomi masyarakat yang saya layani sangat memprihatinkan. Makanan mereka sehari-hari cuma ubi kayu, pisang, jagung, dan talas. Untuk makan nasi, kadang-kadang sebulan sekali, itu pun kalau ada. Rumah mereka cuma memakai atap rotan dan lantai memakai kulit kayu. Mereka mengandalkan hasil kebun memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan satu rumah dihuni 2-3 kakak dengan ukuran yang sangat sempit, 4x4 meter tanpa sekat. Melihat kondisi ekonomi jemaat yang begitu memprihatinkan, saya tidak berani untuk memaksa jemaat memberikan persembahan, sehingga saya tidak mendapatkan dukungan apa-apa dari persembahan jemaat. Namun kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah mulai ada perkembangan sejak masuk pelayanan di tempat ini. Mereka sekarang sudah menanam tanaman yang menghasilkan uang seperti cabai, bawang, dan sayur-sayuran. Rumah mereka juga sebagian sudah memakai atap seng dari hasil kebun itu. Saya tidak mempunyai gaji, bahkan support dari sinode. Persembahan yang didapat dari jemaat juga tidak seberapa, dan saya tidak pernah mengambilnya karena saya kasih langsung ke bendahara jemaat untuk disimpan, dan nantinya uang itu akan dipakai untuk acara Natal karena kami masih terkendala biaya di waktu Natal mengingat jemaat keadaan semuanya miskin. Karena itu, sudah sejak lama saya berencana untuk membuat satu usaha, yaitu beternak babi. Namun terkendala karena modal belum ada. Bersamaan surat ini, saya mengajukan permohonan modal usaha kepada Yayasan Yaski. Besar harapan saya, dengan mempunyai usaha sampingan ini, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, saya dan kebutuhan untuk pelayanan yang berkelanjutan di tempat ini. Kiranya Yayasan Yaski bisa membantu saya, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya mewakili Yayasan Yaski mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: saya tidak bisa membayangkan menyembah Tuhan tanpa memberi apapun kepada Dia. Saya tidak bisa membayangkan memberikan perpuluhan dengan hitungan yang sangat eksak agar tidak lebih. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, samkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Prinsip menabur dan menuai menurut Alkitab akan dijelaskan oleh Charles Stanley dalam rencana Allah tentang memberi. Allah tidak melakukan apapun dengan sembarangan dan tidak membuat orang percaya menjadi bingung. Allah memberi kita rencana untuk setiap kehendak-Nya, termasuk tentang memberi. Hari ini kita akan belajar apa rencananya dan bagaimana kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita.
0: Saudara pendengar, ciri-ciri dari kehidupan Yesus ialah memberi. Kalau Anda merenungkan kehidupan Yesus di bumi, Ia selalu memberikan sesuatu. Ia memberikan roti kepada mereka yang lapar. Ia memberikan penglihatan kepada mereka yang buta, kasih kepada anak-anak, dorongan kepada orang yang tertindas, kebenaran kepada mereka yang mau mendengarkan Dia, dan pada akhirnya memberikan nyawanya sendiri demi dosa-dosa kita. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya, supaya Ia, anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan gambaran Kristus artinya bahwa apa yang menjadi ciri kehidupan Kristus juga menjadi ciri kehidupan kita, termasuk kerelaan memberi. Allah tidak pernah melakukan apapun dengan sembarang dan tidak membuat kita menjadi bingung. Biasanya Allah memberi kita rencana untuk setiap kehendak-Nya. Judul pesan hari ini adalah Rencana Allah tentang memberi. Allah tidak membuat kita bingung mereka-reka sendiri, melainkan menunjukkan dengan jelas bagaimana caranya memberi. Kalau Anda mendengarkan pesan ini dengan seksama dan menerapkan ajaran kitab suci yang dibahas ke dalam kehidupan Anda, maka keuangan Anda akan lain di masa depan. Allah akan melakukan sesuatu dalam kehidupan Anda yang akan membuat Anda takjub. 1 Korintus 16 ayat 1-4 mengatakan, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Demikianlah menurut ajaran kitab suci, itulah langkah utama menjadi pengurus uang yang baik, untuk menjadi pengurus yang baik dari segala yang Allah percayakan kepada Anda. Kalau Anda menerapkan ajaran-ajaran kitab suci yang kita bahas hari ini, akan terjadi sesuatu yang dramatis dalam keuangan Anda serta segala bidang kehidupan Anda. Menurut ayat di atas, rencana Allah tentang memberi mengandung maksud yang sangat spesifik. Maksud utama pemberian itu adalah memenuhi kebutuhan jemaat Kristus. Paulus secara spesifik menyinggung petunjuk yang diberikan-Nya kepada jemaat di Galatia. Paulus juga secara spesifik menyinggung tentang menyampaikan pemberian jemaat itu ke Yerusalem. Ketika itu, di Yerusalem sedang terjadi bencana kelaparan. Selain itu, juga terjadi ledakan pertumbuhan jemaat dan banyak jemaat yang kehilangan pekerjaan mereka karena dianiaya. Ada ratusan ribu orang di Yerusalem dan sekitarnya pada saat Paskah. Jadi, jemaat di Yerusalem ketika itu sungguh membutuhkan pertolongan. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus juga mengatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya, tidak ada tempat bagi kemalasan di dalam tubuh Kristus. Ketika ada orang yang kekurangan, adalah tanggung jawab tubuh Kristus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Demikianlah maksud utama pemberitaan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan jemaat Kristus. Saudara pendengar, maksud kedua pemberian adalah memelihara mereka yang berkhotbah dan memberitakan Injil Kristus. Dalam Filipi 4 ayat 15, Paulus mengatakan, "Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu." Mereka memastikan Paulus tidak kekurangan untuk melaksanakan panggilan Allah. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 11, Paulus mengatakan, "Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu?" Paulus telah memberitakan Injil Kristus serta mengajar. Apa berlebihan kalau mereka memberi kepadanya untuk melanjutkan pekerjaan yang Allah kehendaki? Juga dalam 1 Timotius 5 ayat 17, Paulus mengatakan, "Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar." Maksud kedua pemberian itu adalah untuk memberikan nafkah bagi orang yang melayani, yang memberitakan firman Allah serta mengajar. Maksud ketiga adalah melaksanakan pekerjaan dan pelayanan gereja, yaitu pemberitaan Injil, pekerjaan misi dan pemuridan. Ketika itu, karena penganiayaan, jemaat harus berkumpul di rumah-rumah dan oleh karenanya selama kira-kira 200 tahun belum ada gedung gereja seperti sekarang. Di dalam perjalanan misinya, para pemberita Injil tergantung pada pemberian jemaat. Bayangkan apa yang akan dilakukan Paulus seandainya ketika itu sudah ada radio, televisi, surat kabar, majalah, dan segala media massa lainnya untuk menyebarkan Injil.

Saudara pendengar, sekarang kembali ke 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jelas sekali dikatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Jangan lupa bahwa bangsa Yahudi beribadah pada hari Sabat, yaitu mulai dari Jumat malam hingga Sabtu malam. Akan tetapi ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, terjadilah sesuatu kepada mereka yang menjadi pengikutnya, dan mereka mulai berkumpul pada hari Minggu, yaitu hari pertama minggu itu. Seperti dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah mulai malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di dalam ayat 26 dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," yang berarti bahwa mereka kembali berkumpul pada hari Minggu. Lalu dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 dikatakan, "Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam." Jemaat Kristus mulai berkumpul pada hari Minggu, hari pertama setiap minggu, memperingati kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Sekarang, dalam 1 Korintus 16 ayat 2, Paulus mengatakan, "Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah." Rencana Allah adalah agar kita memberi secara sistematis, bukan sesekali, bukan di akhir tahun, melainkan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Mengapa Allah menjadikannya demikian spesifik? Ada 4 alasannya. Pertama, Allah mau agar memberi menjadi bagian dari ibadah bersama yang kita lakukan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Kedua, Allah mau agar kita secara sistematis ingat akan kebergantungan kita kepada Dia. Ketiga, Allah mau agar kita secara sistematis menyadari bahwa Dialah sumber segalanya yang kita peroleh sepanjang minggu itu. Keempat, Allah mau kita menjadi pengurus yang baik dari apa yang dipercayakan kepada kita, dan agar ketika kita membawakan apa yang sesungguhnya adalah milik Dia pada hari Tuhan, kita ingat bahwa kita harus menjadi pengurus yang baik dari segala yang telah dipercayakannya kepada kita. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, bukan ketika Anda mau atau ketika Anda sempat. Sederhana sekali. Kehendak Allah selalu jelas dan tidak pernah harus membuat kita mengira-ngira. Dalam hal ini, jelas sekali dikatakan bahwa pada hari pertama dari tiap-tiap minggu kita harus sesuai dengan apa yang kita peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya bagi Tuhan. Apabila Anda melewatkannya pada suatu minggu, Anda harus mengkompensasikannya pada minggu berikutnya. Allah menghendaki kita memberi secara sistematis, bukan sembarang, sebab maksud Allah adalah terutama demi kebaikan kita sendiri, yaitu agar kita menjadi pengurus yang berdisiplin, sistematis, dan baik dari segala yang telah dipercayakannya kepada kita masing-masing.

Saudara pendengar, selanjutnya Paulus mengatakan bahwa pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing. Artinya setiap orang tanpa kecuali. Saya bahkan tidak bisa membayangkan menyembah Tuhan tanpa memberi dia apa-apa. Saya tidak bisa membayangkan memberikan perpuluhan dengan hitungan yang sangat eksak agar tidak lebih. Padahal dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Anda mungkin berkata, saya percaya bahwa memberi itu baik, namun saya tidak percaya kepada perpuluhan. Apa hal itu adalah karena Anda takut terlalu banyak memberi kepada Tuhan? Sudah jelas diajarkan dalam Alkitab. Maksud pemberian ini adalah untuk pelayanan, untuk memelihara mereka yang melayani, untuk memelihara mereka yang kekurangan. Dan Allah dengan jelas memerintahkan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kita masing-masing tanpa kecuali, sesuai dengan apa yang kita peroleh, menyisihkan sesuatu dan memberikannya kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang kita peroleh, artinya lebih dari perpuluhan. Coba Anda merenungkannya. Apa yang akan menentukan respons Allah terhadap pemberian kita? Maukah Anda melaksanakan rencana Allah yang mutlak tidak akan gagal ini? 2 Korintus 9 ayat 6-8 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menawarkan rencana yang sebaik ini. Rencana ini berlaku bagi semua orang, tanpa kecuali.

0: Saudara pendengar, jadi renungkanlah. Bagaimanakah Anda selama ini menabur dalam karya dan pelayanan Tuhan? Apakah Anda memberi bahkan tidak sampai perpuluhan? Atau apakah Anda berhenti hanya dengan perpuluhan, tanpa menanyakan lebih lanjut, "Ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki saya lakukan?" Kita yang percaya hidup di bawah kasih karunia, dan bukan di bawah hukum Taurat. Jadi, janganlah Anda berhenti hanya dengan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat, melainkan seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Perhatikan kata-kata seperti melimpahkan, senantiasa, berkecukupan, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Apa ada rencana yang lebih baik daripada itu, yang berlaku bagi semua orang tanpa kecuali? Rencana Allah adalah sederhana saja, sehingga bahkan anak-anak pun dapat memahaminya. Yaitu pergilah ke gereja tiap-tiap minggu dalam beribadah di hadapan Allah. Berikanlah kepadanya sesuai dengan yang Allah kesankan dalam hati Anda. Demikianlah cara yang sistematis dalam memberi. Maka Anda akan menuai hasilnya tergantung pada apakah Anda menabur sedikit atau menabur banyak. Kalau Anda menabur banyak, janji Allah yang tidak akan ditarik kembali adalah Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dan dalam 2 Korintus 9 ayat 11 juga dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi, apakah Anda mau meningkatkan apa yang dipercayakan kepada Anda? Caranya begini. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, Anda masing-masing tanpa kecuali, hendaknya menyisihkan dan memberi kepada Tuhan sesuai dengan yang Anda peroleh. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, siapa menabur banyak akan menuai banyak. Khususnya Anda yang sedang bergumul dalam hal keuangan, hayati dan doakan janji-janji Allah ini. Sebab janji-janji ini berlaku bagi setiap orang percaya. Inilah rencana Allah yang sederhana. Demikian sederhananya sehingga tidak mungkin ada yang tidak memahaminya. Anda sendirilah yang akan menentukan hasil akhirnya. Seperti kata pepatah, kita adalah hasil dari apa yang terus kita pikirkan seumur hidup kita. Kita berada di mana kita berada karena apa yang selama ini kita lakukan seumur hidup kita. Sekarang kita sudah mengerti rencana Allah yang sederhana. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau percaya dan menindaklanjuti kepercayaan Anda tersebut? Tidak seorang pun di dunia ini yang akan mampu mengungguli Allah dalam hal memberi. Kalau Anda mau keadaan Anda berubah, camkanlah janji-janji Allah ini. Terapkanlah dalam kehidupan Anda, maka keadaan Anda akan berubah. Saudara pendengar, rencana Allah demikian sederhananya dan berlaku universal sehingga masing-masing orang tidak perlu mereka-reka sendiri. Ketika kita datang ke rumah Tuhan tiap-tiap minggu, kita memberi kepadanya sebagai ungkapan ibadah kita, sesuai dengan apa yang telah dipercayakannya kepada kita sebagai orang kudus, atau setidaknya memulainya dengan perpuluhan. Tiap-tiap minggunya, bukan hanya ketika kita datang ke gereja, apabila kita berhalangan, kita harus menyisihkannya dan menabungnya untuk minggu berikutnya, maka Allah tidak akan melupakan kesetiaan kita kepadanya. Jadi silakan Anda memutuskan. Saya menentang Anda untuk menjadikan janji-janji Allah ini sebagai pegangan Anda dalam melaksanakan tugas, sebagai pengurus yang baik dari segala yang Allah percayakan kepada Anda, entah banyak entah sedikit. Lalu buktikan sendiri apa yang akan dilakukannya dalam kehidupan Anda. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Hari ini kita telah mempelajari tiga aspek penting dari rencana Allah tentang memberi, yaitu bahwa pemberian ada maksudnya yang spesifik, ada waktunya yang spesifik, dan berlaku bagi masing-masing orang tanpa kecuali. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries.

0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
1: Juni penuh semangat, Juni penuh harapan, bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hal lain, Nara. Terkadang manusia hidup dalam kekecewaan yang dipendam terlalu lama. Dan kekecewaan itu dapat berubah menjadi kepahitan. Dan hati yang pahit sulit melihat kebaikan Tuhan. Ucapan syukur adalah penjaga hati kita, Hardliner. Saat kita memilih bersyukur, kita sedang berkata pada diri sendiri, masalah ini tidak akan menguasai hatiku. Bersyukur bukan berarti melupakan luka, tetapi menolak, membiarkan luka itu merusak iman kita. Syukur membantu kita tetap lembut di dunia yang sering membuat kita keras. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari ini mari menjaga hati kita, bukan dengan menyangkal luka yang terjadi, tapi dengan memilih syukur sebagai respon iman.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Hardliner, ada seorang anak kecil yang mendapatkan permen yang dia sukai dan dia sungguh sangat senang dan bersyukur juga mengucapkan terima kasih. Kalau berbicara soal berkat, biasanya yang terbayang itu hal-hal indah dan hal-hal yang menyenangkan. Hidup lancar, mendapatkan hadiah, berkat, uang, dan doa dijawab dengan cepat. Masalah selesai. Tapi bagaimana kalau berkat justru datang saat hidup sedang berada di dalam badai? Seringkali kita melewatkan berkat Tuhan karena kita sibuk menunggu bentuk yang kita inginkan saja, Lena. Padahal di tengah badai, Tuhan tetap bekerja. Hanya caranya berbeda. Berkat bisa datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Hati yang tetap tenang, orang-orang yang Tuhan kirim tepat waktu. Badai tidak selalu berarti Tuhan jauh. Justru seringkali disitulah kita belajar melihat bahwa Tuhan cukup meski keadaan tidak. Ratapan 3:22-23 berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Memang tidak mudah menjalani kehidupan kita setiap hari. Akan mungkin hari ini kita sedang menghadapi badai, tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan hanya berdiam saja. Namun, berkatnya bisa saja sedang bekerja dalam cara yang sunyi.

Shalom dan selamat malam, hardanya selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 di 100,6 FM, Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartlander, sebelum kita mendengarkan sharing, kesaksian, dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini firman Tuhan terambil di dalam surat Yesaya, pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin ya. Dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius. Halo, salam, selamat malam Bapak Pendeta Julius.
1: Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Shalom, selamat malam juga kepada para pendengar semuanya.
0: Baik, dan malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa ada satu janji Tuhan bagi mereka, anak-anak-Nya yang dikasihinya ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, luar biasa Pak Pendeta.
1: Baik, ini suatu kalimat, satu kata-kata, satu firman Tuhan yang sangat-sangat menghiburkan kita semuanya. Yang pertama-tama kita harus bangga menjadi orang Kristen. Kita harus bangga mempunyai Allah yang tahu akan apa yang kita butuhkan, apa yang kita hadapi. Dan Tuhan berjanji kepada kita semuanya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Atau dengan kata lain, aku akan menyertai engkau. Ayatnya yang ke-10 ini berbicara, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu zamannya Yesaya. Ya, ayat 8 memberikan satu petunjuk kepada kita. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat ini saudara Tuhan yang pada waktu itu ditujukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa kekasihnya Allah, bangsa yang ada di dalam hatinya Allah pada waktu itu. Maka janjinya luar biasa. Dan hari ini janji itu bukan hanya berhenti kepada bangsa Israel saja, tetapi saudara Tuhan, janji ini berlaku bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini luar biasanya. Oleh sebab itu kita harus bangga memiliki Allah yang memberikan penghiburan, memberikan penyertaan, memberikan kekuatan. Ayat 10 bagian A berkata, jangan takut. Alasannya apa? Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Luar biasa bukan? Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan, kita harus bangga punya Allah yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dialah yang menyertai kita. Sebab dialah yang menjadi Allah kita. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Perhatikan bagi Bapak Ibu yang saudara yang saat ini memerlukan pertolongan yang daripada Tuhan. Allah berkata, aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tanganku, tanda penyertaannya. Luar biasa, saudara. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Janji Tuhan sangat-sangat ajaib, luar biasa. Mari saudara, ayat ini jangan hanya berhenti sekedar ayat, bukan hanya kalimat-kalimat semata, tetapi ayat atau firman Tuhan ini adalah biarlah hidup di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami kuasa Allah, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang sangat berkuasa dan firman yang meneguhkan hati kami. Di tengah pergumulan dan berbagai persoalan hidup yang membuat kami takut, cemas, khawatir, Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Heartiness, Bapak Ibu yang rindu malam ini yang sedang dalam berbagai pergumulan dan rindu ingin didoakan, silakan Bapak Ibu kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu yang saat ini rindu ingin berbagi kesaksian hidup sepanjang hari yang telah dilalui, pertolongan dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Silakan saling menguatkan, meneguhkan, memberkati. Tentu melalui kesaksian yang berjalan bersama dengan Tuhan dapat menjadi berkat dan menguatkan iman saudara-saudara kita yang sedang dalam berbagai pergumulan. Silakan berbagi melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210.

0: Baik, kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp di 0812-8784-7210. Baik ya, kita angkat telepon. Oke. Dari Kosani, halo, salam, selamat malam Kosani. Jangan main judi, yo. Oke, dari Oma Rena kita doa. Salam, selamat malam, salam Oma Rena. Dari Lampung, ya, silakan Oma.
1: Apa kabar, Pak?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sehat-sehat ya.
1: Puji Tuhan sehat, tapi tadi siang jatuh dari motor.
0: Hati-hati ya.
1: Iya, ya.
0: Baik.
1: Enggak parah sih, tapi di pergelangan tangan ada yang sobek sekitar 4 cm panjangnya.
0: Iya.
1: Mohon dukungan doa supaya segera sembuh dan pulih seperti sedia kala.
0: Amin, amin. Tuhan jamah ya.
1: Dan saya selalu mengucap syukur kalau Tuhan tuh, saya selalu yakin dan yakin kalau Tuhan itu kaya dan selalu mencukupkan apa yang saya butuhkan.
0: Amin, amin.
1: Di saat saya butuh, saya kadang bingung, ya ada keraguan batin manusia, kadang tuh khawatir besok saya tuh perlu dana, tapi dari mana kira-kira, tapi tetap berharap dan bersandar hanya sama Tuhan. Tuhan mencukupkan, puji Tuhan selalu Tuhan kirimkan tepat pada waktunya.
0: Amin, amin, amin.
1: Nah, itu kesaksian dan ungkapan syukur saya dan saya mohon dukungan doa buat anak cucu semua, buat ya khususnya buat Yolanda dan Maria supaya dia kembali. Itu harapan saya. Semua dan mengucap syukur kalau cucu-cucu sudah pada naik kelas dengan peringkatnya masuk 10 besar semua.
0: Amin, amin.
1: Dan saya juga mengucap syukur atas segala Tuhan yang Tuhan berikan buat kami semuanya, buat cucu-cucu semuanya. Dan tetap mohon dukungan doa buat kesehatan saya, Pak. Lutut saya kan memang sakit, sering minta doa untuk lutut saya sakit. Terus tadi ketemu tambah sakit. Kesehatan saya yang pasti.
0: Baik.
1: Dan untuk usaha saya, Pak, usaha dan pekerjaan saya yakin bukan hanya pokoknya saya yakin Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saya.
0: Amin, amin.
1: Saja.
0: Baik.
1: Saya minta lagu Tuhan menolong.
0: Tuhan menolong. Baik.
1: Tunggu. Itu karena saya yakin Tuhan selalu menolongku meskipun saya jatuh, Tuhan masih menopang dan memberi pertolongan.
0: Amin. Atas
1: keyakinan. Ini itu aja Pak saya, Pak Pendeta, Baju pun juga buat Bapak Epi, semoga selalu diberikan kesehatan, siap untuk melayani kami dan melayani Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu memampukan dan menguatkan Bapak-Bapak semuanya.
0: Amin.
1: Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati, salam. Dari Oma Rena ya, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan beliau. Tuhan tolong, Tuhan bela dan beri kekuatan. Ya, Baik, kita angkat telepon dari Ibu Martina Halim. Salam, selamat malam Ibu.
2: Ya, shalom. Ini ini Pendeta Epi.
0: Betul. Betul sekali Ibu. Halo. Halo. Halo. Terputus ya. Silakan dicoba lagi. Oke, tadi terputus. Silakan di 0812-8784-8784-7210. Oke, baik. Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari selamat malam Hardline, tolong nomor saya jangan disebutkan, untuk nama saya saja sebut Mawar. Mau cerita, sudah sekitar 3 bulan lebih saya tidak ada pekerjaan. Saya sudah melamar kurang lebih ke 100 tempat. Namun sampai sekarang belum ada yang jodoh. Tabungan juga sudah semakin menipis. Saya tidak akan minta pekerjaan ke Tuhan, namun saya butuh didoakan agar saya dapat kuat dan tegar. Agar Tuhan dapat menemani saya seperti Yesaya 41 ayat 10 tadi. Saya merasa ayat tadi benar-benar berbicara kepada saya karena saya hanyalah manusia biasa. Akhir-akhir ini saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya tidak mampu atau ada sesuatu yang lain, karena sudah lama melamar mengikuti proses rekrutmen dan sampai sekarang seperti tadi belum ada yang jodoh. Jadi saya mau Tuhan kuatkan saya, menguatkan saya, menyertai saya. Saya lebih perlu itu, apalagi dalam kondisi dunia yang tidak menentu ini. Kalau boleh request lagu Yesus Setia. Terima kasih. Baik, kita akan dukung dalam doa ya buat saudara kita yang bernama Mawar. Kita angkat telepon dari Ibu Martina. Salam, selamat malam Ibu. Salam Ibu.
2: Shalom Pak.
0: Ya, ya.
2: Shalom Pak. Tadi kok terputus?
0: Iya.
2: Ya gini Pak. Saya minta dukungan doa buat Pak Sukiman, kasih yang terbaik Pak. Kasih yang terbaik Pak. Dia ngomong ngaco Pak. Kadang-kadang suka sakit, jantungnya berdebar-debar, terus kepalanya pusing, terus gitu Pak. Terus dia ada yang ngikutin katanya Pak. Pak, kasih yang terbaik ya Pak. Baik. Bapak masih ingat kan rumah saya?
0: Ingat Ibu, ingat saya.
2: Iya, Bu Martina Wati, makanya saya sudah lama Pak.
0: Betul, suara Ibu sudah lama kita tidak dengar.
2: Iya, radionya rusak Pak.
0: Oh.
2: Radionya rusak, saya belum beli.
0: Baik.
2: Iya.
0: Baik.
2: Saya juga rindu juga sih Pak, minta lagu Pak, boleh nggak?
0: Boleh,
2: Pak?
0: Boleh Ibu, boleh.
2: Berkali-kali Pak Sukiman Tuhan sakit Pak.
0: Oke, baik.
2: Ya, yang ini berkali-kali Tuhan tolong gitu. Ya Pak.
0: Iya, iya Ibu.
2: Terima kasih banyak ya Pak.
0: Sama-sama. Tuhan berkati ya, Ibu Martina juga. Salam, sehat-sehat selalu ya.
2: Boleh Pak, kalau mau main nggak apa-apa lagi ke rumah saya terima.
0: Baik, baik Ibu. Nanti kita atur waktu ya.
2: Ya, makasih ya Pak.
0: Tuhan berkati.
2: Yesus berkati.
0: Salam, salam Ibu.
2: Amin.
0: Baik, dari Ibu Martina ya, kangen juga mendengar suara beliau, sangat-sangat semangat ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai, memberkati, bahkan mendengar, menjawab doa-doa kami pada malam hari ini. Khususnya Tuhan, kami berdoa buat Mama Kosani yang saat ini Tuhan mengalami, kami rindu Tuhan untuk memberikan kesehatan, kekuatan. Bila mana mengalami kesakitan, biarlah Tuhan Kau akan memberikan kesembuhan. Kuatkan, hiburkan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat Ibu Monica, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, mampukan Tuhan untuk menghadapi penderitaan, persoalan yang ada sampai saat ini. Berikan Tuhan kekuatan yang baru yang daripada Roh-Mu, sehingga Ibu Monica Tuhan boleh tetap bersyukur karena Allah hadir, Allah menyertai, Allah menolong tepat pada waktunya. Kami juga bersyukur Tuhan juga untuk hamba-Mu Oma Rena yang ada di Lampung, yang hari ini Tuhan juga mengalami kecelakaan kecil, jatuh dari motornya. Namun Tuhan, karena pertolongan yang daripada Tuhan, hamba-Mu boleh mengucap syukur karena semuanya itu dialami dan Tuhan ada menopangnya. Bersyukur juga Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama ini, yang kadang-kadang juga timbul pertanyaan, ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan. Namun kami percaya bahwa tepat pada waktunya pertolongan Tuhan itu nyata dan dirasakan, dialami oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang berseru-seru kepada Engkau. Kami juga berdoa buat anak-anak-Nya, baik itu Yolanda maupun Maria. Kerinduan kami, kerinduan orang tuanya, bahkan kami semuanya adalah kedua anak-Mu Tuhan boleh kembali ke jalan Allah, ke jalan kebenaran yang sudah dialami dan dinikmati beberapa waktu yang lalu. Dan Tuhan, kami percaya waktunya yang terbaik, sehingga Yolanda dan Maria boleh kembali kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kami juga berdoa buat cucu-cucunya. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan, bahwa cucu-cucunya boleh masuk di 10 besar karena Tuhan ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, peliharakan keluarga besar ini supaya Tuhan Allah yang ditinggikan dan dimuliakan, kuasanya Tuhan nyata dalam pemeliharaannya. Untuk usaha dan pekerjaannya, kami percaya kalau sampai saat ini Tuhan masih tolong, kami percaya Tuhan tetap tolong untuk selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Buat Ibu Martina Halim, khususnya Tuhan untuk suaminya Bapak Sukirman, yang mana Tuhan yang saat-saat ini mengalami satu persoalan kesehatan dalam tubuhnya, mengalami kepala pusing, jantung berdebar dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan bahwa organ-organ tubuh hamba-Mu berasal daripada Tuhan, Engkau yang membuatnya. Kami percaya Engkau tahu titik-titik kelemahan, sakit penyakit yang dialami, dan kami tahu pasti bahwa Tuhan juga sanggup memberikan kesembuhan kepada Bapak hamba-Mu, Bapak Sukirman. Tuhan tolong, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya Allah, sumber segala kekuatan, kemampuan, akan memberikan kesembuhan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih. Ya, tidak lupa kami juga berdoa buat Mawar, yang mana Tuhan saat ini seolah-olah
sudah putus asa karena sudah beberapa bulan terakhir ini tidak ada pekerjaan dan sudah melakukan lamaran demi lamaran, bahkan terlalu banyak lamaran yang sudah disampaikan kepada perusahaan ataupun kepada instansi-instansi terkait. Namun saat ini Tuhan, sampai saat ini belum ada jawaban yang daripada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi maksud dan rencanamu. Apakah engkau mengharapkan saudari Mawar untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun seolah-olah dalam hidupnya tidak ada harapan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa di balik semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik. Kami percaya, kuatkan dan mampukan hamba-Mu supaya Tuhan tetap teguh di dalam Engkau. Beriman, tetap Tuhan berpegang janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, bahkan memberikan jawaban-jawaban doa tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kami, waktu kami jauh berbeda dengan waktu Tuhan.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama, juga datang dari Ibu Oma Tuti, ya, Oma Tuti. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius Widodo. Saya Oma Tuti, minta dukungan doa, badan gatal-gatal. Terima kasih doa-doanya. Baik, Oma Tuti kita akan dukung dalam doa. Tuhan pulihkan kesehatannya selalu. Terima kasih juga buat Oma Ria yang di Bogor yang sudah bergabung bersama kita malam ini. Tuhan berkati, sehat selalu. Dan juga dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta EP Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer. Mohon dukungan doanya agar kami sekeluarga tabah menerima kepulangan adik kami Yublina Sakun ke surga bersama para kudus pada tanggal 19 Juni jam 9 5 hari Jumat. Ya, kiranya Tuhan memberkati, memberi kekuatan bagi keluarga kami, adik kami bungsu telah pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Pak Pendeta Epi, Tuhan yang balas kebaikan Pak Pendeta Epi. Baik, turut berduka cita ya, kami mengucapkan turut berduka cita dan kiranya keluarga juga dihiburkan dan diberi kekuatan, ketabahan dan kerelaan, keikhlasannya untuk saudara adik yang dikasihi, tentu Tuhan mengasihinya ya juga dan memberi tempat yang terbaik baginya di sorga yang mulia. Kita akan doakan ya. Dan juga dari Pak Asmuni, ya, doa Asmuni di Cengkareng, ingku doa saja Tuhan Yesus memberkati melindungi kita semua, baik keluarga, orang tua, sepupu, pendengar dan pendeta, penyiar radio, dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan, Tuhan tolong juga semuanya, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, sukacita yang dari sorga. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Oma Tuti yang saat ini mengalami badan gatal-gatal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat kesembuhan dari segala gatal-gatal yang mengganggu tubuh hamba-Mu, dipulihkan, dicabut kuasanya, ditolak dalam nama Yesus. Karunia kesembuhan mengalir dan memenuhi Oma Tuti sehingga hamba-Mu sehat dan kuat dan juga dapat menikmati malam untuk beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu, Ibu Rita Mutiara dan keluarga. Kalau Tuhan telah memanggil kembali ke pangkuan-Mu, saudara mereka, adik mereka yang bernama Yublina Sakun, dan kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Tempat yang Kau janjikan bagi anak-anak-Mu telah Kau sediakan baginya. Dan kami juga mengimani bahwa ia damai dan sukacita bersama Engkau. Untuk keluarga yang saat ini masih berduka, Tuhan tolong beri kekuatan, Tuhan berikan penghiburan yang dari sorga melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar keluarga ini boleh diberikan kemampuan untuk dapat menerima segala rancangan-Mu dengan penuh hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, hiburkan mereka ya Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Asmuni di Cengkareng. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, dan juga Tuhan memberkati keluarganya, orang tuanya dan sepupunya. Semua mereka sekeluarga diberkati dan diberikan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, dan hati yang setia dan taat mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan doa-doa ini kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.

0: Heart Ennis baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education
1: dan saya Pendeta Yudhis Widodo
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jadilah Nyata. Nats Alkitab dari 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yesus bersikap keras terhadap orang Farisi. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Matius 23 ayat 28. Mereka kelihatan baik, tetapi tidak memiliki kasih karunia, belas kasihan, dan kasih sayang. Yesus menghendaki mereka untuk melakukan itu. Karena kita hidup dalam masyarakat yang berpusat pada penampilan, Yesus memperingatkan kita tentang bahaya yang datang dari berkutat pada kehidupan lahiriah dengan mengorbankan kehidupan batiniah. Lalu bagaimana mencegah hal itu terjadi? Pertama, mengikuti teladan Yesus. Ia menghabiskan hidupnya untuk melayani mereka yang terluka, yang terlupakan dan kesepian. Yang kedua, ingatlah bahwa meskipun Anda seorang Kristen, Anda akan tetap berjuang di beberapa area. Jangan menganggap seolah-olah Anda memiliki segalanya. Dan yang ketiga, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bersikap terbuka, yang bisa mendorong Anda untuk bisa transparan dan mengoreksi Anda ketika Anda membutuhkannya. Mary Beth Whelan menulis, para tukang cat mengecat dinding yang berada di bagian bawah rumah. Seminggu kemudian, saya menemukan kebiasaan-kebiasaan yang ada tidak berubah. Anak-anak masih menorehkan tangan-tangan kotor mereka, membuat apa yang putih dan bersih menjadi abu-abu dan kotor. Seperti dinding itu, jika saya tidak berhati-hati, saya dapat menutupi apa yang ada di sana, mengenakan pakaian Kristen, membawa Alkitab saya, tersenyum seolah-olah semuanya sempurna, dan berbicara dengan gembira tentang perjalanan saya dengan Tuhan. Namun, jauh di dalam, kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan terungkap saat hidup menjadi berantakan. Saya dapat menjadi orang Farisi zaman modern dan berpusat seolah-olah semua bersih saja dan mengabaikan hal-hal yang kotor di baliknya. Jadi bersikaplah realistis.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 40. Jabatan atau Otoritas. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara pendengar yang terkasih, jabatan tidak boleh disamakan dengan otoritas. Jabatan terkait dengan kewenangan yang diberi untuk menjalankan peran dengan baik agar mencapai tujuan. Jabatan mengacu pada posisi struktural dalam organisasi. Jabatan dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jabatan yang dipercayakan terkait dengan peranan yang tepat. Melalui jabatan, peran yang tepat dapat dijalankan untuk mencapai tujuan. Jabatan adalah alat peran, bukan alat otoritas. Bagi pribadi yang tidak dewasa, jabatan itu dianggap sama dengan otoritas, sehingga sering dipakai untuk memaksakan kehendak pribadi. Orang seperti itu biasanya menganggap jabatan sangat penting. Untuk melanggengkan otoritasnya, ia tak segan akan mempertahankan dan memperjuangkan jabatannya mati-matian. Otoritas adalah karunia Allah, bukan usaha. Dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas, di surga dan di bumi." Otoritas apakah yang diberikan kepada Dia? Otoritas yang sah adalah berupa Injil Yesus Kristus yang berkuasa untuk mengampuni orang berdosa. Dan dengan otoritas itu, para murid Yesus menjalankan pemuritan ke seluruh dunia. Otoritas tidak diusahakan, tetapi diterima. Injil adalah kasih karunia Allah. Berada dalam otoritas Kristus berarti hidup dalam Injil Kristus. Memiliki otoritas Allah adalah identik dengan memiliki Injil Kristus. Barang siapa hidup sepadan dengan Injil Kristus, maka ia punya otoritas Allah, meskipun tidak ada jabatan. Jadi otoritas tidak perlu dicari di mana-mana, karena otoritas menyatu dengan hidup yang sepadan dengan Injil Kristus. Jika kita hidup sesuai dengan Injil, maka otoritas Injil bergabung dengan diri kita. Peraturan tidak sama dengan otoritas. Peraturan adalah hukum untuk mengatur hidup bersama, sedangkan otoritas adalah hukum atau wibawa Allah yang terdapat dalam Injil Kristus. Sebab itu kita tidak mempunyai otoritas apapun juga kalau kita hidup tidak sesuai dengan Injil Kristus. Injil Kristus menjadi pegangan dan ukuran bagi otoritas. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah kita memiliki otoritas karena jabatan? Mengapa kita sangat memperjuangkan otoritas? Dari manakah otoritas yang sesungguhnya? Sampaikan tanggapan Anda ataupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000. WA ke 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
0: Iya. Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
2: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

kasih Bapa atas berkat yang Engkau berikan untuk kami setiap waktu. Untuk itu, ajarilah kami untuk selalu dan selalu

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Jangan menyerah bukanlah jawaban. Putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Ray Bucher. Tekad. Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
2: Pada Olimpiade tahun 1924, di Olimpiade yang sama, di mana seorang warga Skotlandia, Eric Liddell, meraih 2 medali emas, ada seorang atlet lainnya yang kurang dikenal juga meraih medali. Namanya Raymond Bates Bucher. Liddell kemudian menjadi seorang misionaris di Tiongkok, sementara Bucher melayani di Burma, dekat perbatasan Tiongkok. Bucher tidak ingat bahwa dia pernah bertemu dengan Liddell, seseorang yang tidak pernah mau berlari di hari Minggu. Tapi saya yakin mereka pasti akan menjadi teman.
3: Mereka ahli dalam bidangnya masing-masing. Namun mereka memutuskan untuk fokus pada hal yang lebih penting daripada kemenangan mereka di Olimpiade. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk menyebarkan pesan Yesus Kristus.
2: Dr. Ray Bucher memberikan kesan pertama yang besar bagi saya. Saat itu, saya adalah seorang seminaris muda yang tidak begitu tertarik untuk melakukan pekerjaan misi di seluruh dunia. Sebagian besar dosen saya biasanya datang ke kelas mengenakan setelan jas berwarna coklat muda dengan celana yang agak longgar, atau setelan yang warnanya mulai pudar, yang mereka anggap tidak cukup bagus untuk digunakan ke gereja. Tetapi Dr. Bucher berbeda. Ia masuk ke dalam kelas mengenakan pakaian tradisional dari Burma, tempat ia pernah tinggal. Sementara para mahasiswa menyaksikannya dengan heran, Bucher naik ke atas meja dan duduk bersila sepanjang kelas tanpa bergerak sedikit pun. Apa yang Dr. Bucher lakukan benar-benar mengesankan dan tidak dapat saya lupakan.
3: Dalam bukunya, Against the Clock, Melawan Waktu, Eric Five membahas kedatangan Ray dan Dorothy Bucher di Burma pada tahun 1926. Pada saat itu, sudah ada 200 orang misionaris Baptis Amerika di Burma. Para misionaris ini hidup dengan sangat nyaman, seperti memiliki agenda minum teh di sore hari, memiliki pelayan pribadi, dan berbagai kemewahan lainnya. Gaya hidup ini tidak sesuai dengan gagasan Bucher dalam menyebarkan Injil ke daerah-daerah baru.
2: Sebelum Bucher pergi melakukan pekerjaan misi, dia meminta untuk dikirim ke lokasi yang menantang. Bucher mengatakan bahwa dia adalah seorang atlet dan sudah terbiasa menghadapi kesulitan. Sehingga dia bersedia pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa ditangani oleh orang lain. Semangat inilah yang membawanya ke Tiongkok, di mana dia mengabarkan Injil.
3: Ketika Dr. Bucher berusia sekitar 85 tahun, kami mengundangnya ke radio kami untuk melakukan wawancara. Saat kami mengobrol di studio, dia menceritakan momen-momen penting dari masa pelayanannya sebagai seorang misionaris. Kemudian saya bertanya kepadanya, "Bisakah Anda menceritakan tentang masa-masa sulit yang Anda hadapi saat Anda melayani di Burma?" Dia berpikir sejenak, lalu dengan lembut menceritakan istrinya yang menderita gangguan saraf. Tapi bantuan terdekat berjarak 6 hari perjalanan dengan kuda. Bucher berdoa dan dengan berani merawat istrinya, membacakan buku kepadanya, dan menenangkannya.
2: Pada tahun 1942, keluarga Bucher berhasil melarikan diri dari serangan tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Mereka bergabung dengan sebuah organisasi baru yang disebut Conservative Baptist Foreign Mission Society. Bucher dipilih untuk memimpin organisasi ini. Selama 10 tahun berikutnya, organisasi ini menjadi lembaga misi dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Terakhir kali saya bertemu dengan Ray Bucher, kami makan siang bersama di dekat rumah pensiunnya. Daripada duduk di kursi goyang, Bucher lebih memilih mengukur jarak aula sehingga dia dapat berlari sejauh 1 atau 2 mil setiap hari. Ia mampu melakukannya meskipun usianya sudah memasuki akhir 80-an. Ketika Ray Bucher meninggal dunia pada usia 92 tahun, ia meninggalkan warisan berharga yang tersebar di seluruh dunia. Sepanjang hidupnya, banyak orang termasuk saya sendiri terinspirasi oleh visinya tentang dunia yang memerlukan Injil Yesus yang murni. Ray Bucher bukan hanya seorang atlet olimpiade, tetapi juga seorang misionaris yang sangat dihormati. Meskipun ia tidak lagi bersama kita, saya percaya bahwa ia sekarang berada di rumah bersama Tuhan.
2: Saudara pendengar, hari ini kita belajar. Rencana Allah akan selalu membimbing Anda ke tempat di mana kasih-Nya dan perlindungan-Nya selalu menyertai Anda.
3: Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ray Bucher menginginkan tugas yang paling sulit. Apakah Anda juga akan melakukan hal yang sama? Tuhan membimbing kita hari demi hari, selangkah demi selangkah. Cobalah untuk mempercayakan hari ini kepada-Nya dan biarlah Tuhan mengurus hari esok Anda.

0: Isi wajah-wajah iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tubuh yang sehat. Tubuh semua orang percaya adalah bait Tuhan yang kudus. Karena itu kita harus menghormati Dia dengan pilihan-pilihan kita. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20.
1: Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Tuhan yang menenun setiap kita dengan seksama sangat menghargai tubuh kita. Mazmur 139 ayat 13. Wujud manusia menunjukkan mahakarya ciptaan, dan Tuhan mempercayakan tubuh kita ke dalam perawatan kita. Sebagaimana pada sumber-sumber daya lainnya, seperti relasi atau keuangan, Bapa mengharapkan penata layanan yang bijak dari kita. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus memberikan gambaran yang jelas tentang pengikut Kristus yang tidak memperlakukan tubuh mereka dengan baik. Banyak orang di gereja itu terlibat dengan berbagai tindakan yang tidak pantas, seperti pencabulan dan kerakusan. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 21. Karena mereka memandang rendah tubuh jasmani, mereka secara keliru menganggap perilaku-perilaku ini tak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan rohani. Mereka percaya mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan tubuh mereka dan tetap dianggap dalam tanda petik baik. Di pasal 3, Paulus menulis, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Tuhan dan bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam kamu?" 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus sudah datang untuk tinggal di hati dan hidup setiap orang percaya. Saudara pendengar, jika Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Dia tinggal di dalam Anda. Dengan kata lain, tubuh Anda menjadi bait yang hidup. Apa yang dikatakan tubuh Anda tentang relasi Anda dengan Bapa Surgawi?

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: masalah dalam hidup Anda membuat Anda tidak berbahagia dan tidak merasakan sukacita. Janganlah mengabaikan kesempatan untuk berbahagia. Ada yang menawarkan kebahagiaan itu kepada Anda, yaitu kehidupan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan kasih. Ia yang menawarkannya sekali-kali takkan mengecewakan Anda. Dialah Tuhan, Allah Anda. Bukalah hati Anda, letakkanlah semua permasalahan Anda di bawah salib Yesus. Maka Tuhan akan membahagiakan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Kamis, 25 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang keempat, ayat pertama bagian B hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama bagian B hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita yang menuntun kami di jalan kehidupan. Saat kami tersesat dalam keraguan, tuntunlah kami kembali kepada-Mu. Kokohkan iman kami agar tetap percaya kepada kasih-Mu, ya Kristus. Di dalam terang firman-Mu, Sang Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 4 ayat 1b sampai 11. Orang Israel keluar memerangi orang Filistin dan berkemah di Ebenezer, sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisan menghadapi orang Israel. Pertempuran menghebat. Orang Israel terpukul kalah oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika orang Israel kembali ke perkemahan, berkatalah tua-tua mereka, "Mengapa Tuhan membuat kita kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita ambil tabut perjanjian Tuhan dari Shiloh supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan menyelamatkan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Shiloh. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas kerubim. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Pada saat tabut perjanjian Tuhan sampai di perkemahan, seluruh orang Israel bersorak-sorai dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak-sorai itu, orang Filistin berkata, "Apa itu bunyi sorak-sorai yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika orang Filistin mengetahui tabut Tuhan telah sampai di perkemahan, mereka ketakutan sebab kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu." Mereka berkata, "Celakalah kita, yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Celakalah kita, siapa dapat melepaskan kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah Allah yang telah memukul orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan bersikaplah kesatria, hai orang Filistin, supaya kamu tidak menjadi budak orang Ibrani, seperti mereka pernah menjadi budakmu. Bersikaplah kesatria dan berperanglah." Lalu orang Filistin berperang dan orang Israel dipukul kalah, masing-masing lari ke kemahnya. Kekalahan itu amat besar. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas.

Sahabat Scripture Union Indonesia, sewaktu kita melewati tempat gelap dan merasa takut, apa yang kita lakukan? Agar berani, orang biasanya mengenakan kalung salib. Seakan-akan salib itu adalah alat yang dapat mengerahkan kuasa Tuhan dan mengusir hantu. Benarkah seperti itu? Orang Israel bertempur melawan orang Filistin, tetapi mereka kalah. Untuk membalikan keadaan, mereka membawa tabut perjanjian Tuhan ke medan pertempuran dengan harapan kehadiran tabut itu membawa kemenangan. Kenyataannya, Israel mengalami kekalahan besar. Tentara sebanyak 30 ribu orang tewas, termasuk Hofni dan Pinehas, dan tabut Allah dirampas oleh musuh. Saat Eli mendengar itu, ia jatuh dan mati. Menantu perempuannya, istri Pinehas, mendengar berita tragis itu dan melahirkan anak laki-laki yang ia beri nama Ikabod, yang berarti kemuliaan telah meninggalkan Israel, sebagai simbol hilangnya kemuliaan Allah. Kegagalan ini mencerminkan kemerosotan rohani bangsa Israel. Setelah kedurjanaan anak-anak Imam Eli, kedursilaan mereka makin terbukti nyata ketika mereka mencoba menutupi dan menyamarkan dosa dengan cara membawa tabut Allah. Mereka memaksa Allah untuk menyertai mereka dan memberikan kemenangan. Kehadiran tabut itu memang membangkitkan sorak-sorai, semangat, dan kepercayaan diri. Nyatanya mereka sedang menjatuhkan diri mereka. Allah bukanlah alat yang kehadirannya dapat diperalat. Allah memberikan kekalahan kepada orang Israel sebagai caranya mendidik mereka untuk menghormatinya. Kita diajarkan untuk membawa nama Allah, bukan untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri demi kesuksesan dan kemenangan, tetapi untuk menghidupi kehendaknya demi pertobatan dan pertumbuhan iman. Jangan kita berpikir dengan berdoa, memberi persembahan, atau terlibat dalam pelayanan, Allah wajib memberkati kita. Ia adalah pribadi yang maha kudus dan bebas bertindak menurut hikmatnya. Karena itu, hormatilah Allah dan jadilah alat Allah yang mau dipimpin dan dipakai olehnya. Mari kita berdoa. Ajarilah kami menghormatimu ya Allah dengan segenap hati melalui setiap pikiran, perkataan, dan langkah hidup yang berkenan di hadapanmu. Bentuklah kami menjadi alatmu yang rela dipimpin dan dipakai oleh tangan kasihmu seperti tanah liat yang lembut di dalam tangan sang penjunan agung. Sehingga melalui ketaatan dan kesediaan kami dapat melihat kemuliaanmu dan terus mendekat serta melayanimu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: 18. Ketiga, jelaskan dengan jelas apa yang Anda anggap sebagai masalah tersebut. Hindari argumen yang samar-samar yang dapat menimbulkan salah tafsir. Misalnya, Anda perlu melakukan yang lebih baik, tidak benar-benar menjelaskan masalah. Jika tujuan Anda adalah memulihkan hubungan, Tuhan akan bekerja dengan Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hardliner, setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu dapat menjadi sebuah benih. Benih yang salah menghasilkan buah yang pahit. Dalam Ibrani 12 ayat 15b berkata, akar pahit janganlah tumbuh dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Seperti Saul, ia menabur benih kesombongan, ketidaktaatan, dan rasa ingin menyenangkan manusia lebih dari Tuhan. Akibatnya, kerajaannya runtuh dan hatinya dipenuhi kegelisahan serta iri terhadap Daud. Benih yang salah seperti iri, dendam, atau ketidaktaatan itu tidak pernah menghasilkan buah yang manis. Hardliner, mari berjaga-jagalah dan berhati-hati dengan hal-hal kecil yang kita biarkan tumbuh di dalam hati kita. Sebab itu akan menentukan benih apa yang akan bertumbuh melalui kehidupan kita.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoinong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Kalau kita bicara tentang manusia, maka kita bicara tentang keterbatasan, kita bicara tentang kekurangan, kita bicara tentang kelemahan. Karena setiap manusia pasti memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan dalam hidupnya. Tetapi tahukah saudara bahwa dalam kacamata Allah hidup kita sangat berbeda. Karena Alkitab berkata, "You are the apple of his eye." Kita ini adalah biji-biji matanya Tuhan. Berarti kita adalah seorang yang berharga. Betul, tidak dapat dipungkiri bahwa kita lemah, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita untuk menguatkan kita. Betul kita terbatas, betul kita memiliki banyak kekurangan, tetapi Allah dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya selalu menyempurnakan kita, sehingga Alkitab selalu menggambarkan betapa kita berharga. Daud bilang begini, "Kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya." Allah dari mulanya menempatkan manusia pada harga yang luar biasa, sehingga kita berharga buat Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dosa yang telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, dosa yang telah membuat manusia merasa dirinya tidak berharga, tidak berarti, sehingga tidak sedikit orang yang hari-hari ini berpikir untuk bunuh diri misalnya, tidak sedikit orang-orang yang hari-hari ini berpikir, sudahlah hidup saya memang sudah tidak ada harganya, tidak ada maknanya, sehingga apa yang dia buat adalah tindakan-tindakan yang merusak dalam hidupnya. Tidak sedikit yang jadi homoseks, lesbian, karena dia pikir, ah hidup saya sudah tidak berharga. Tidak sedikit orang yang jadi istri piaraan misalnya, tidak sedikit orang yang jadi pelacur, karena dia pikir, ah hidup saya memang sudah tidak berharga. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, berarti kita perlu bangkit, berterima kasih kepada Tuhan, dan kembali menjalani hidup seturut dengan firman Allah, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah-Nya akan berlaku dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang bicara tentang suatu pokok yang sangat luar biasa, yaitu tentang manusia Allah, man of God. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti betul bahwa Alkitab menempatkan kita bukan sebagai orang biasa. Alkitab menyebut kita sebagai anak-anak Allah, children of God. Nah, apa artinya kita anak-anak Allah? Berarti kalau kita bicara tentang anak-anak Allah, berarti kita memiliki karakter ilahi. Nah, kalau kita bicara tentang karakter ilahi, maka sebenarnya kita adalah man of God. Jadi manusia-manusianya Allah. Kenapa kita disebut manusia-manusianya Allah? Selalu saya bilang, kalau ayah saudara misalnya orang Jawa, ibu saudara orang Jawa, maka saudara akan disebut sebagai anak-anak Jawa. Kalau saudara ayahnya Manado, ibu saudara Manado, maka saudara disebut anak-anak Manado. Kalau saudara ayahnya Irian, lalu ibu saudara Irian, maka saudara disebut anak-anak Irian. Kalau saudara misalnya ayah saudara orang Batak, ibu saudara orang Batak, maka saudara disebut anak-anak Medan, anak-anak Batak, ya kan? Nah, begitu juga kita. Kalau kita adalah anak-anak Allah, yang artinya ditebus oleh darah Kristus, yang artinya disucikan oleh kuasanya, dan dijadikan bagian dari keluarga Allah, maka otomatis kita akan disebut manusia-manusianya Allah, yang berkarakter Kristus, yang berpikiran Kristus, yang dipenuhi dengan kuasa Kristus. Sehingga Paulus berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Percaya apa? Percaya janji-janji Tuhan. Bahkan Paulus berkata begini, kami memiliki pikiran Kristus. Berarti sebelum kami mengambil keputusan, sebelum kami jalani apapun dalam hidup kami, maka Kristus yang akan menjadi dasar segala sesuatunya. Nah, tahukah saudara bahwa ketika kita diselamatkan oleh Kristus, maka kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita menjadi manusia-manusianya Allah. Nah, kalau saudara lihat dalam 1 Timotius pasal 6, jadi pembahasan kita dalam program ini terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Satu ayat ini saja buat saya maknanya begitu dalam. Dikatakan gini, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi dari satu ayat ini saya melihat ada makna yang sangat dalam yang Paulus bicara tentang menjadi manusia Allah. Dia mulai dengan kalimatnya kepada Timotius, dia katakan, tapi engkau hai manusia Allah, dia sebut Timotius sebagai manusia Allah, dan dia katakan, jauhilah semuanya itu. Jadi yang pertama saya pelajari, manusia Allah adalah manusia yang dapat berkata tidak bagi segala tawaran-tawaran duniawi. Dia katakan jauhilah semuanya itu. Jadi seorang yang dapat berkata tidak pada tawaran-tawaran duniawi. Nah persoalannya, kenapa kita jadi orang Kristen tapi tidak bisa jadi manusia Allah? Karena kita mudah sekali kompromi. Kita mudah sekali terpengaruh. Kita sulit sekali berkata tidak. Nah kata tidak hanya terdiri dari 5 huruf. Tapi tahukah saudara, kata ini seringkali sulit diucapkan pada saat-saat tertentu dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kalau kita mau disebut sebagai manusia Allah, menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Allah, yang hidup seturut kehendak-Nya, yang berjalan dalam terang kasih-Nya, maka kita harus menjadi orang yang berani berkata tidak pada segala tawaran-tawaran dunia. Kita memang masih hidup di dunia, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan berasal dari dunia ini. Karena itu meskipun kita masih ada di dunia, hidup kita harus jadi garam dunia, harus jadi terang dunia, harus jadi saksi-saksi Kristus, harus menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah dikatakan yang selanjutnya, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Nah sebagai manusia Allah, maka yang kedua, kita harus hidup di dalam keadilan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ingat betul bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Dia adil dalam kasih-Nya, dia adil dalam ketegasan-Nya. Allah kita adalah Allah yang adil. Karena dia adil, dia mengampuni dosa. Tapi karena dia adil, dia menghukum segala kejahatan. Berarti Allah kita adalah Allah yang adil. Nah persoalannya, dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang serba tidak adil. Bahkan hukum pun dapat dibeli. Bahkan keadilan menjadi sesuatu yang disebut barang langka. Kenapa? Orang berteriak keadilan, keadilan. Tetapi orang sedang menginjak-injak keadilan. Orang berteriak-teriak keadilan, tapi orang sedang merobek-robek keadilan. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, siapapun saudara, dalam posisi apapun saudara, sebagai seorang ayahkah jadi ayah yang adil, sebagai suami-suami yang adil, sebagai istri-istri yang adil, sebagai anak-anak muda, dari masa muda kita belajar menjadi orang yang adil, dan terus sampai kita dewasa. Kalau engkau seorang pejabat, kalau engkau seorang pemimpin, kalau engkau seorang pelayan Tuhan, ayo mari jadi orang yang adil dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, siapa itu manusia Allah? Yang pertama, berani berkata tidak pada tawaran dunia. Yang kedua, hidup dalam keadilan. Yang ketiga dikatakan di sini, kejarlah keadilan. Lalu juga selanjutnya dikatakan ibadah. Nah, kita nggak bisa adil kalau kita nggak beribadah dengan baik. Ada banyak orang bicara adil, adil, adil, tapi dia sendiri tidak beribadah. Nah, datangnya keadilan justru karena kasih kepada Tuhan. Datangnya keadilan justru karena anugerah Tuhan dalam hidup kita yang menggerakkan kita waktu kita dekat dengan Tuhan. Nah itu sebabnya ketidakseimbangan dalam hidup seringkali. Orang mau jadi orang yang sosialis gitu, berteriak keadilan, keadilan, tapi dia sendiri gak menjadi orang yang spiritualis, gak menjadi orang yang melekat pada Kristus. Mungkin dia orang beragama, punya status agamawi, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak spiritual, dia tidak beribadah kepada Tuhan. Makanya manusia Allah itu yang pertama, dia berani berkata tidak pada tawaran dunia. Yang kedua, dia hidup dalam keadilan. Yang ketiga, dia hidup dalam ibadah. Lalu dikatakan selanjutnya apa? Kesetiaan. Jadi berarti dia hidup senantiasa dalam kesetiaan. Nah ini hal-hal yang gak bisa dipisahkan. Kalau kita berani berkata tidak, kita akan hidup dalam keadilan, kita akan senantiasa menjalankan ibadah kita, dan otomatis kita akan jadi orang setia. Menjalankan ibadah bukan berarti, oh ya sekarang saya menjalankan ibadah. Hidup benar juga bukan, oh ya saya berusaha untuk hidup benar sekarang, tapi besok ya lihat aja nanti. No. Kesetiaan. Kalau saya hidup benar, makin hari makin benar. Kalau saya dekat sama Tuhan beribadah, makin hari makin dekat sama Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, setelah dikatakan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, lalu selanjutnya dikatakan apa?
4: kasih. Nah, ini penting sekali bahwa kita akhirnya dalam kesetiaan kita, kita hidup dalam kasih. Di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, bentakan, makian, dan kebencian, taburkanlah kasih. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih tidak pernah ditolak oleh siapapun. Kasih tidak pernah melihat pintu tertutup. Di dalam kasih segala pintu selalu terbuka. Jadi selanjutnya dikatakan apa? Bagaimana supaya kita menjadi manusia Allah? Hidup dalam kesabaran. Jadi mulai dari berkata tidak pada tawaran dunia, hidup dalam keadilan, hidup dalam ibadah, senantiasa setia, hidup dalam kasih. Lalu yang selanjutnya dikatakan apa? Kesabaran. Berarti senantiasa harus hidup dalam kesabaran. Ini kuncinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata orang sabar melebihi seorang pahlawan. Bahkan orang yang menguasai diri melebihi seorang yang merebut kota. Berarti ayo mari suami-suami jadi suami yang sabar. Istri-istri mari jadi istri yang sabar. Orang-orang muda ayo sabar dalam hidup ini. Sabar dalam hidup ini. Biarkan Roh Kudus senantiasa memberi kekuatan buat kita dalam segala perkara. Pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus, ayo mari jadi orang yang sabar. Dan selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, mari hidup dalam kelemah lembutan. Manusia Allah bukan seorang yang mengandalkan kekerasannya dalam hidupnya, tetapi mari kita hidup dalam kelemah lembutan. Lemah lembut bukan berarti lemah tak berdaya. Lemah lembut itu berarti prinsip tegas tapi langkah dalam kasih. Karena ketika prinsip kita tegas, langkah kita dalam kasih, kita hidup dalam kelembutan. Seorang suami yang lembut dapat menegur istrinya dengan kelemah lembutan. Seorang ibu yang lembut dapat menegur anak-anaknya dalam kasih dan kelembutan. Bukan berarti kalau kita lembut, kita gak bisa menegur. Yesus adalah Tuhan yang lembut, tapi Yesus adalah Tuhan yang menegur setiap kesalahan dan menuntun senantiasa pada kebenaran. Ingat, kita bukan hanya orang-orang yang beragama Kristen, tapi kita harus menjadi manusia-manusia Allah yang berani berkata tidak pada tawaran dunia, hidup dalam keadilan, berjalan dalam ibadah, senantiasa setia, hidup dalam kasih, sabar, dan berjalan dalam kelemah lembutan. Haleluya. Kalau saya ingin nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa buat setiap pendengar sekalian. Kalau sudah sakit, sudah berbeban berat, atau mungkin sudah berkata, ya saya orang Kristen tapi jauh dari Tuhan, saya punya agama tapi hidup saya jauh sekali dari Tuhan, lalu sudah ingin didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sedang merasa jauh dari Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang membutuhkan kekuatan dan mujizat. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bangkitkan iman kami untuk dapat melihat anugerah kasih kuasamu kembali berlaku dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami rebut mujizat, dan kami mau berjalan sebagai manusia Allah yang dikuatkan oleh Roh Kudus dan dituntun oleh kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus sumber kemenangan kita, kekuatan kita yang tidak pernah membiarkan kita goyah. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: TPM yang diberkati. Kehidupan ini berbicara tentang apa saja yang kita butuhkan. Kadang ketika apa yang kita butuhkan, apakah itu makanan, minuman, pakaian kita terganggu, kita mengalami suatu goncangan dan iman kita diuji. Bagaimanakah kita harus bersikap? Kita akan baca Mazmur 78 ayat 4 dan 19 sampai 25. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya. Mereka berkata terhadap Allah, sungguh Allah itu menyajikan hidangan di padang gurun. Memang ia memukul gunung batu sehingga terpencar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Ini pertanyaan bangsa Israel kepada Musa dan Tuhan. Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka ia memerintahkan awan-awan dan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang yang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Komunitas IPM yang diberkati, bangsa Israel sendiri yang telah dipimpin oleh tangan Tuhan sempat goyah imannya dan mereka marah kepada Allah. Mereka menghujat Allah dan mereka tidak percaya lagi, masakan Allah bisa memberi makan kami di padang gurun ini. Pikiran mereka, di sini tidak ada hutan untuk memburu binatang. Di sini tidak ada lautan untuk mencari ikan. Bagaimana kami bisa makan daging? Ini padang gurun, bahkan air pun susah. Tetapi pikiran yang tersesat itu adalah pikiran yang mengandalkan kekuatan manusia sendiri. Hitung-hitungan manusia sendiri. Dan Allah marah dengan pikiran yang seperti itu. Allah berkata, masakan saya, aku tidak bisa memberikan makanan kepada engkau. Ini istilahnya kemarahan yang sangat besar. Bahwa dia sang pencipta diragukan untuk pemeliharaannya. Kita tanpa sadar dalam kehidupan ini sering juga tidak mengakui, tidak percaya atau hilang percaya ketika ujian itu datang dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin saya bisa lepas dari masalah saya yang begitu rumit? Tetapi ketika kita berseru dengan cara yang benar dan kita mengenal Allah yang benar, harusnya kita tidak marah atau menjadi khawatir, menjadi takut seperti itu. Karena itu penting sekali kita mengenal Allah dengan benar sehingga pertolongan itu bisa datang kepada kita. Kita mempercayai Tuhan selalu beserta kita, itu penting sekali. Karena dengan penyertaan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat untuk ditolong. Untuk mendapatkan terobosan-terobosan yang kita bahkan tidak pernah pikirkan sebelumnya. Ketika kita sudah menerima hikmat itu, jangan cuma berhenti di sana. Laksanakan, karena itulah cara Tuhan menolong kita. Jadi jangan berharap hujan uang terjadi, itu mimpi orang malas dan bodoh. Malas untuk melakukan ide yang Tuhan berikan, itu tidak percaya, tidak mempercayai ide itu dari Tuhan. Sehingga Ia tidak melakukannya. Ketika kita percaya ide itu dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kekuatan, kecerdasan untuk melakukan terobosan, dan kita akan mengatasi masalah kita. Ini yang penting kita sadarkan di dalam kehidupan kita, orang percaya. Jadi, di manakah level iman Anda? Saya menulis 4 kuadran kekristenan. 4 kuadran keimanan. Yang pertama adalah kekristenan karena warisan. Ini pondasinya, pondasi pasir. Karena apa? Karena ada tawaran atau godaan, mudah sekali dijual imannya. Karena tidak punya pondasi sama sekali, Kristen karena keturunan, warisan. Yang kedua, kekristenan tradisi. Ini jauh lebih kuat. Walaupun tidak disertai pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar, sehingga bisa menjelaskan Allah Tritunggal dan keselamatan, penebusan itu dengan benar. Karena tidak ada pengetahuan. Tetapi jangan ragukan imannya. Dia akan teguh, bahkan rela mati demi imannya, walaupun pengetahuannya kurang. Sayang sekali, bukan? Yang ketiga adalah kekristenan yang God center, yang pusatnya pada Tuhan. Yang selama 24 jam berpikir dan sadar akan Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi seringkali orang ini terjebak dalam kesibukan, sehingga dia melupakan waktu-waktu yang terbaik dengan Tuhan. Dan dia sering mengalami kekeringan, kesepian, kesendirian, dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Yang keempat adalah God Hunter, Hunting God, mengejar, memburu Tuhan. Ini kekristenan yang Tuhan inginkan untuk kita capai, bukan hanya sekedar murid, tetapi menanyakan Tuhan untuk setiap langkah dan keputusan hidupnya. Selalu melibatkan Tuhan dan selalu mencari dan memburu kebenaran, sehingga setiap kali ada masalah, pertolongan dan hikmat tidak pernah meninggalkan. Dan bukan saja tingkap langit yang dibukakan, tetapi langit dan bumi akan melayani orang yang memburu Tuhan dan kebenarannya. Tidak percaya? Buktikan, naikkan kuadran Anda dan Anda akan melihat Kristus hidup menolong kehidupan kita. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.

Acara ini didukung oleh komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman yang ditantang, ingat apa yang Anda ketahui. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Apa yang Anda lakukan saat iman Anda diuji? Menyalahkan Tuhan dan lari meninggalkannya? Atau memulai rehabilitasi rohani dan memandang kebalik tantangan yang ada untuk mendapatkan kekuatan dan pertolongan yang tidak Anda miliki? Saran saya, hal pertama yang harus Anda lakukan saat iman Anda ditantang adalah membuka firman Tuhan dan mencari tokoh-tokoh yang memiliki masalah yang sama seperti Anda dan telah menemukan jawabannya. Namun jangan berhenti di situ saja. Pedoman kedua untuk menguatkan dasar iman Anda adalah menolak untuk membuang apa yang Anda tahu adalah benar. Di dalam tekanan, otak Anda mengatakan hal-hal yang mungkin tidak dirasakan oleh hati Anda. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Otak Anda tahu itu, tapi hati Anda tidak. Ingatlah Yesaya 43 di mana Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Jauh di dalam hati Anda tahu bahwa Tuhan tidak secara khusus mengincar Anda untuk mencurahkan kemarahannya dan bahwa pencobaan yang Anda hadapi bukanlah disebabkan oleh kegagalan diri Anda. Seperti kata C.S. Lewis, saat pedoman kedua ini harus diterapkan, Anda harus memerintahkan emosi Anda untuk diam. Dalam bukunya Kekristenan Asali, mendiang C.S. Lewis berkata bahwa saat ia masih seorang agnostik, ada kalanya iman tampak sangat logis. Dan sejak ia menjadi orang Kristen, ada kalanya ia pun merasa ingin menyerah. Saat iman Anda ditantang, jangan andalkan perasaan Anda dan jangan tinggalkan apa yang Anda tahu adalah benar, seperti apapun perasaan Anda. Ibu saya terkena stroke ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pada hari yang sama, ia masuk ke rumah sakit. Ia langsung menjalani sesi pertama rehabilitasi fisiknya. Mereka tidak menunggu sampai ia lumpuh tak berdaya. Rehabilitasinya dimulai hari itu juga. Saya mau tak mau berpikir tentang bagaimana orang-orang yang lumpuh rohani bisa diselamatkan. Seandainya saja mereka mau mengizinkan terjadinya rehabilitasi rohani sejak hari pertama iman mereka diguncang. Namun terlalu seringnya kita enggan untuk membiarkan orang lain tahu bahwa dasar iman kita sedang diguncang oleh gempa keraguan. Dan kita pun membiarkan kerusakan dasar terjadi sampai akhirnya kita berseru, tolong, aku sedang menderita. Iman yang sedang ditantang mirip dengan tulang yang patah. Pasti rasanya sakit, pasti berbahaya juga. Namun, jika disatukan dan disembuhkan, seiring waktu, tulang itu akan menjadi lebih kuat dari tulang yang tidak pernah cedera. Hampir semua orang suatu saat mengalami masa cobaan dan ujian. Mulai dari Elia hingga ke-12 murid Yesus. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang imannya diuji. Jika Anda berkumpul dengan beberapa orang yang Anda percayai, Anda akan mendapati bahwa semua orang tanpa kecuali melewati masa-masa sukar, di mana mereka merasa tergoda untuk melemparkan bayinya sekalian dengan air mandinya. Anda mengerti maksudnya? Saat Anda memandikan bayi, airnya jadi kotor, bukan? Namun mana ada orang yang membuang bayinya hanya karena airnya kotor? Saya tidak mau ke gereja lagi karena ada banyak sekali orang munafik di sana. Tuhan tidak menjawab doa saya untuk memberi saya uang yang saya minta. Saya berdoa, lalu teman saya meninggal. Iman Anda pasti diuji. Jadi ketika itu terjadi, ingatlah pedoman pertama, buka firman Tuhan. Dan pedoman kedua, jangan mau membuang apa yang Anda tahu adalah benar dan berpeganglah kepada Tuhan. Benar seperti kata Rasul Paulus, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Roma pasal 3 ayat 4. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM.
2: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
3: Hello and welcome to Pastor Rick's Daily Hope with Rick Warren. We are so glad you're here with us today. We're going to continue our series called The Keys to a Blessed Life. Now in these messages, Rick walks through Jesus' Sermon on the Mount and shows us how to live a truly hopeful and purpose-filled life. And here's part three of how to reconcile a relationship.
4: Proverbs 13:10 says this, Pride, let's read it aloud together. Pride only leads to arguments. And where is that verse found? Proverbs 13:10. Now, that's such a short verse, that's going to be our memory verse this week. So we can learn this one. You can use this one. So let's say it aloud together. Proverbs 13:10, pride only leads to arguments. And where is that? Proverbs 13:10. You're going to need this one. By the way, what does Proverbs 13:10 say? Pride only leads to arguments. And where's that found? Proverbs 13:10. That was the first verse that Kay and I memorized in our marriage. We memorized it on the honeymoon. Why? Because we needed it on the honeymoon. We were already at each other's throats fighting on the honeymoon. We are so different. I want to do this, and I want to do that, and you want to do this, and you want to do that. And we had to memorize that verse before a week of our marriage was up. And it has helped us many, many times. Pride only leads to arguments. Now, think of a conflict you're in right now. And if you're in a log jam, and maybe you've been in this conflict with your mother or your father or your wife or husband or friend or somebody, you've been in it for years and you're at a log jam and you think, nothing is ever happening here. There's no movement. We're not making any progress. I am going to give you a secret miracle sentence that will break any log jam in any argument. Guaranteed. I guarantee you this. This is a secret sentence that will break a logjam in any conflict, if you'll use it. Are you ready? Okay, here it is. I'm sorry, I was only thinking of myself.